0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, ngelihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak. Yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda. Pukul 7.34 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk menyimak opini publik edisi hari ini. Kami akan ajak Anda juga untuk bergabung, silakan di 0811-575-6494 atau di 0857538103065. Pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak seperti apa sebenarnya sumber cuan untuk dongkrak PAD Sanggau dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan dan apa yang bisa menjadikan sesuatu itu lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Kami undang Anda di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sambil Anda mempersiapkan aktivitas Anda ataupun yang baru saja memulai pekerjaan Anda di kesempatan pagi hari ini.

Pendengar, bicara soal pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian sebuah daerah. Karena semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kabupaten Sanggau ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, serta pertambangan, perdagangan lintas batas, pertanian, perkebunan rakyat, UMKM, hingga sektor pariwisata dan budaya daya. Dan potensi tersebut merupakan ladang cuan yang apabila dikelola secara profesional dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Berdasarkan dokumen kebijakan umum anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2026, target PAD juga mencapai miliaran rupiah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Target ini juga meningkat dibandingkan target APBD 2025. Namun pertanyaannya adalah apakah angka tersebut sudah mencerminkan seluruh potensi ekonomi Kabupaten Sanggau, di mana pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD karena potensi yang dapat terus dioptimalkan antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Digitalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu langkah penting agar kebocoran penerimaan dapat ditekan, di mana pemanfaatan teknologi seperti tapping box pada usaha restoran dan juga kafe juga didorong untuk meningkatkan transparansi pencatatan transaksi. Berikutnya yaitu retribusi bukan sekedar pungutan tetapi merupakan pembayaran atas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak lagi aset pemerintah yang belum produktif, di mana Kabupaten Sanggau ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat. Karena potensi perdagangan perbatasan sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Sanggau juga memiliki peluang besar melalui kawasan perdagangan, baik itu jasa logistik, pergudangan, rest area, hotel, rumah makan, UMKM lokal, produk unggulan daerah. Karena semakin berkembang, aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Menurut Anda pendengar, sektor apa yang paling berpotensi menjadi sumber PAD baru di Kabupaten Sanggau? Apakah selama ini pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah berjalan secara optimal? Mungkin Anda punya alasan mengapa dan bagaimana pendapat Anda tentang pemanfaatan aset milik pemerintah yang masih belum produktif? Apakah kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi daerah? Dan menurut Anda apa kendala terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau? Silakan untuk Anda yang bergabung pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini, seperti apa peran perusahaan perkebunan dan juga pertambangan dalam mendukung peningkatan PAD, dan destinasi wisata apa di Kabupaten Sanggau yang menurut Anda layak dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Kami buka kesempatan untuk Anda menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang bisa Anda sampaikan terkait juga dengan apa yang menjadi hal yang paling penting dalam upaya pemerintah agar juga para UMKM mampu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis PAD. Dan juga program apa yang akan diprioritaskan untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, bagaimana Anda sebagai UMKM ataupun Anda juga berbisnis di bidang digitalisasi, karena era digital juga menuntut pelayanan yang cepat karena beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti pembayaran pajak secara online, baik itu QRIS, mungkin dashboard monitoring pendapatan, integrasi data wajib pajak dan juga analisis berbasis data, karena digitalisasi juga membantu mengurangi kebocoran penerimaan.
Karena berkaitan dengan hari ini, pendengar, hari ini diperingati setiap tanggal 14 Juli, peringatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Baik, kami masih akan ajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini di 08 1157564 atau di 085753810365.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jaga heboh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini, kami akan ajak Anda kembali di opini publik edisi hari ini, pendengar. Bagaimana pendapat Anda dan apa yang sebenarnya harus dilaksanakan, dan apakah menurut Anda kendala terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau, dan bagaimana peran perusahaan perkebunan dan juga pertambangan dalam mendukung peningkatan PAD, dan menurut Anda sektor apa yang paling berpotensi menjadi sumber PAD baru di Kabupaten Sanggau. Nah, apakah selama ini juga pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah berjalan secara optimal? Dan bagaimana pendapat Anda tentang pemanfaatan aset milik pemerintah yang masih belum produktif? Karena pendengar, PAD bukan hanya soal menaikkan pajak, yang lebih jauh lebih penting dalam memperluas sumber pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengelola aset secara produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan jika seluruh potensi Kabupaten Sanggau juga dikelola secara maksimal, maka daerah akan semakin mandiri dan pembangunan semakin cepat, dan kesejahteraan masyarakat pun bisa lebih meningkat. Karena pada akhirnya setiap rupiah PAD yang dikelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Opini Publik, dan selanjutnya nanti Anda akan ikuti Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau dan juga Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, yaitu tentang membidik sumber cuan untuk dongkrak PAD Sanggau bersama presenter Dewi Mulyani. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung, mungkin bisa menyampaikan seperti apa tanggapan Anda dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, bisa di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Dan juga untuk Anda yang bergabung melalui live chat kami di RRI Digital, juga bisa mengisi kolom komentar Anda dan di channel YouTube kami di RRI Sanggau.
7: Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa selanjutnya untuk Anda.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan seperti yang disampaikan rekan kami Cika tadi, bahwa di pagi hari ini kami akan adakan dialog spesial. Dan dialog kali ini kita akan membahas soal bagaimana pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD Kabupaten Sanggau menggali sumber-sumber cuan di kabupaten ini untuk mendukung pendapatan asli daerah. Nah, pendengar, kemandirian sebuah daerah tentu tidak selalu bergantung dari anggaran pusat. Ada banyak sumber seperti itu, retribusi, kemudian pajak dan sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi celah mendapatkan rupiah untuk pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana strategi dan tempat-tempat mana saja yang bisa dimaksimalkan oleh lintas stakeholder di Kabupaten Sanggau untuk menjadi pendapatan daerah? Saya sudah bersama dua tamu saya yang hadir di studio Pro 1 RRI Sanggau pagi hari ini. Ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, ada Bapak Aswin Hatip. Pak Aswin, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata.
0: Harus. Sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, kemudian di line Zoom ada Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Karena beliau ini masih muda, saya manggilnya Abang aja. Bang Hendrikus Hengki. Selamat pagi. Baik. Belum ada terdengar suaranya, Bang Hengki, apakah mendengar suara saya? Baik, kita masih mencoba untuk mendengarkan suara dari Ketua DPRD kita. Nah, sambil kita mempersiapkan beliau untuk menyapa pendengar, saya ngobrol-ngobrol dulu ini dengan Pak Sekda. Pak Aswin, di 2026 ini kita tahu banyak sekali tantangan dari keuangan dari pemerintah Kabupaten Sanggau, tapi tentu punya target ya Pak. Kita mulai dari target ini Pak. Sebenarnya target terkait dengan keuangan, entah itu PAD atau pendapatan lain, itu berapa sih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apalagi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, ini sangat penting. Di tahun-tahun sekarang-sekarang ini kita sedang mendapatkan tekanan dari karena tidak atau berkurangnya transfer ke daerah. Sebelum saya masuk ke target-target yang ada di pendapatan daerah, yang pertama mau kami sampaikan bahwa ada dasar hukum sebenarnya pemungutan pajak daerah. Bisa ya saya sampaikan ya Pak?
0: Silakan Pak.
1: Oke. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sanggau atau yang diberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, di samping itu juga ada banyak peraturan bupati, sebenarnya peraturan bupati yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saya sebutkan, misalnya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak bumi, bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan air tanah. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak reklame. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak sarang burung walet. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa usaha. Kemudian yang terakhir, Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2025 tentang pemungutan option pajak mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan option pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, itulah peraturan-peraturan yang kita acu dalam rangka kita meningkatkan pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah di Kabupaten Sanggau. Kalau kita lihat di tahun anggaran 2026 ini, Mbak, secara keseluruhan pendapatan daerah itu kita targetkan 1.597.020.261.430 rupiah. Nah, itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Nah, sampai dengan semester 1 ini baru terrealisasi sebesar 754.382.950.029,18 rupiah. Artinya baru sekitar 47,24% itu pendapatan daerah, ya kan. Nah, di bawah pendapatan daerah itu terpecah lagi atau terbagi lagi dari satu, pendapatan asli daerah PAD. Pendapatan asli daerah ini yang mana pendapatannya khusus memang diberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Target kita di tahun 2026 ini pendapatan asli daerah itu sebesar 222.264.052.992 rupiah. Dan ini secara keseluruhan baru terrealisasi kurang lebih sebesar 50,94%. Nah, pas sebenarnya kan. Nah, di bawah pendapatan asli daerah kita turunkan lagi itu ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 10 jenis pajak yang dipungut pajak daerah. Pajak daerah itu baru dianggarkan sebesar 114.357.604.562 rupiah. Di tahun 2026 ini sampai dengan semester 1 sudah terrealisasi sebesar 68.946.422.995 rupiah atau sekitar 60,29%. Nah, ini bagus sekali, ya kan, kalau kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah di tahun anggaran 2026 ini ditargetkan sebesar 84.922.448.430 rupiah. Dan sampai dengan semester 1 ini baru terrealisasi kurang lebih sebesar 23.557.139.005 rupiah. Baru mencapai kurang lebih 27,74%, masih jauh sekali. Kemudian lain-lain PAD yang sah ditargetkan kurang lebih 7.984.000 rupiah. Baru terrealisasi kurang lebih sebesar 3.161.787.16 rupiah atau 39,60%. Nah, itu jenis-jenis pendapatan asli daerah yang sampai hari ini baru terrealisasi sekian, ya kan. Nah, kalau kita lihat, ya kan, perkembangan pendapatan asli daerah sampai sekarang ini secara keseluruhan itu baru tercapai kurang lebih sebesar 50,94%. Artinya ya pas sebenarnya hitungannya, kan, ternyata. Ya, kalau mudah-mudahan ini flat tetap misalnya, kan, dan sampai per 31 Desember 2026 ini ya kita harapkan paling tidak 100% dari target itu tercapai gitu sebenarnya, kan. 100% tercapai artinya kita over target gitu sih, yeah, kan. Nah, itu gambaran pertama yang dapat disampaikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sanggau. Demikian, Mbak.
0: Pak, tadi menarik sekali, Pak. Ternyata kalau dari dasar hukum yang Bapak paparkan, artinya kita punya banyak sekali, Pak, sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, Pak, dari dasar hukum tersebut, Pak. Tapi sejauh ini apakah memang sudah berjalan nih Pak dengan adanya dasar hukum kayak tadi ada pengambilan air tanah dan segala macam seperti itu Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ya kan? Nah memang dasar hukum ini perlu karena ini menjadi dasar atau acuan kita dalam rangka melakukan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah. Itu satu kan. Terkait dengan contoh yang tadi Mbak sebutkan misalnya itu kan air tanah sebenarnya kan. Nah air tanah ini sebenarnya potensinya ini sangat kecil sekali kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau. Rata-rata kalau kita lihat itu kita perhatikan ya kan, kalau untuk pencucian kendaraan bermotor saja misalnya itu mereka menggunakan air permukaan. Nah air permukaan itu sebenarnya kewenangan pajak provinsi, bukan air tanah.
0: Okay.
1: Perbedaan antara air permukaan dan air tanah itu, kalau air permukaan itu dia mengambil dari sungai, kalau air tanah itu biasanya dia menggunakan sumur bor, okay, atau dengan cara mengebor atau air yang digali kolam, nah itu air tanah. Di samping itu juga sebenarnya kan banyak perkebunan-perkebunan sawit itu sebenarnya, mereka itu lebih cenderung menggunakan air permukaan, tidak air tanah, air bawah tanah dulu sebenarnya aturannya, sekarang air tanah gitu. Jadi potensi untuk air tanah Kabupaten Sanggau itu sebenarnya sangat kecil sekali sebenarnya kalau kita perhatikan. Walaupun masih ada tapi hampir tidak kelihatan sebenarnya. Yang banyak itu air permukaan. Nah, itu satu. Di samping itu juga sebenarnya ya kan ada potensi yang memang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota, kabupaten misalnya, ada contoh misalnya pemungutan pajak sarang burung walet.
0: Okay.
1: Kalau pajak sarang burung walet itu memang diberikan kepada kita, tapi memang kalau kita lihat potensinya sangat kecil sekali ya, misalnya sebenarnya. Kalau kita targetkan itu ya di antara kabupaten yang lain ini, Kabupaten Sanggau itu masih masih bagus sekali, artinya ada kita targetkan sebesar 113.300.000 rupiah untuk target burung walet, dan sampai sekarang ini baru tercapai 9.500.000 rupiah, 500.000 rupiah. Nah itu sangat kecil sekali, baru sekitar 8,38%, ya kan, sangat kecil.
0: Itu kenapa Pak? Ya? Sarang waletnya nggak ada? Atau yang nyetor pajaknya nggak ada Pak?
1: Sekarang kan begini sebenarnya Mbak, kita harus mempelajari sebenarnya karakter burung walet itu sendiri atau perilaku burung walet itu sendiri sebenarnya kan. Mungkin pada saat kita bangun itu, pada saat itu sebenarnya banyak burung walet itu masuk ke sarang di tempat kita bangun. Tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang membuat dia bosan sebenarnya itu kan. Dia berpindah ke tempat lain gitu sebenarnya. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kan ada sarangnya, tapi hasil dari walet itu sendiri sebenarnya tidak ada karena burung waletnya itu sendiri sebenarnya tidak bersarang ke situ lagi sebenarnya. Walaupun sudah dipancing misalnya dengan suara-suara palsu burung walet untuk mendatangkan burung walet itu sendiri, ya. Nah, tapi kenyataannya memang banyak kita lihat di Sanggau itu sebenarnya itu kan ya tidak ada lagi sebenarnya burung yang menghinggap di situ. Jadi beda sebenarnya itu. Burung walet ini cenderung sebenarnya di daerah-daerah yang rawa atau perairan dan lain sebagainya itu banyak sebenarnya itu kan burung walet. Tapi kalau di daerah pegunungan ini sebenarnya agak kurang dia sebenarnya itu. Nah itu Mbak, sebenarnya seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Pak Sekda, saya izin untuk memanggil kembali Ketua DPRD Kabupaten Sanggau kita. Ini sudah kembali bergabung. Ini ya, Bang Hengki, selamat pagi. Iya.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik.
0: Baik, baik. Di sini ada Pak Sekda nih di studio kami nih, Bang Hengki. Boleh disapa dulu nih, saling menyapa nih, walaupun sering ketemu kadang ya di sidang.
1: Selamat pagi, Pak Ketua DPRD. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Selamat pagi, Pak Sekda. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Semoga Pak Sekda juga sehat selalu dalam menjalankan amanahnya.
1: Amin.
2: Karena berat tugas Pak Sekda nih.
0: Oke. Sangat berat. Tadi beliau sudah memaparkan angka-angka saja saya sudah wah ini gimana nih. Tapi masih sempat untuk istirahat ya Pak Sekda ya. Walaupun banyak sekali yang dikejar di tahun ini.
1: Enggak apa-apa, Isa.
0: Enggak apa-apa, demi bangsa dan negara. Baik. Bang Hengki, banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Sanggau yang sebenarnya bisa dibidik. Tadi memang sudah sempat dipaparkan, tapi kalau dari kacamata DPRD sendiri, kacamata dari legislatif sendiri, ada enggak sih potensi untuk PA untuk mengangkat pendapatan kita ini?
2: Yang jelas untuk saat ini masih banyak memang potensi yang bisa kita angkat untuk menaikkan PAD yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama ya kesadaran lah, kesadaran dari masyarakat dan juga kesadaran dari pengusaha-pengusaha terkait dengan plat nomor polisi kan, KB kan, harus berplat Sanggau, karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang bekerja di Sanggau tapi plat yang digunakan plat luar. Nah, ini kan jadi persoalan nih. Ini salah satu untuk mendongkrak tambahan PAD. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan usaha-usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, yang memang kami juga sudah sering berkoordinasi dengan Pak Sekda bagaimana, karena memang sumber-sumber PAD kita ya memang di itu, di ya di offset pajak kendaraan, terus di restribusi segala parkir, hotelan, restoran, dan memang kafe-kafe. Nah, terus kafe-kafe yang memang ya sifatnya sudah tinggi seperti CW, seperti Weng, Nordu, dan lain-lain, itu kan memang harus kita pasang alat. Karena memang bagaimanapun kita mencari nafkah di Kabupaten Sanggau, bagaimana kontribusi para pengusaha juga kepada Sanggau. Marilah kita mencintai Kabupaten Sanggau dan kita saling membangun. Ini kan sebetulnya bisa dilakukan. Terus yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan aset-aset daerah yang masih tidur. Nah, bagaimana aset-aset daerah yang masih tidur bisa menjadi produktif. Kan banyak nih lokasi tanah, lahan yang mana-mana yang punya daerah, daripada tidur, lebih baik kita cari investor untuk mengelola bagaimana sistem perjanjiannya, kerjasamanya. Yang penting kan hanya sifatnya pinjam pakai, kan tidak merugikan daerah, justru menguntungkan daerah ke depannya.
0: Baik, baik, baik. Saya mau nanya langsung ini nih ke Pak Sekda. Pak, ada dua tadi Pak penekanan dari Pak Ketua kita ini Pak, soal aset tidur, kemudian aset yang masih tidur Pak.
1: Aset masih iya. Tidur, oke. Okay.
0: Kemudian soal bagaimana alat-alat yang dipasang di tempat-tempat usaha Pak untuk memantau bagaimana pendapatan mereka. Sejujur apa sih mereka Pak wajib pajak itu Pak? Menyetorkan retribusi ataupun juga pajak-pajak lainnya Pak?
2: Nah, satu dua. Lagi plat kendaraan itu
0: plat
2: yang memang
0: kendaraan.
2: Plat luar ya.
0: Nah, plat luar nih. Pak Sekda mungkin bisa dijawab ini Pak, bagaimana nih Pak maksimalkan dari 3 poin itu Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Saya sepakat dengan Bapak Ketua DPRD bahwa memang saat-saat sekarang ini memang kita wajib sebenarnya meningkatkan pendapatan asli daerah agar pendapatan itu semakin meningkat sehingga kedepannya itu pelaksanaan-pelaksanaan atau pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau itu dapat terrealisasi 100% semuanya. Itu satu. Memang sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, terutama banyak sekali sebenarnya di pemerintah Kabupaten Sanggau ini aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sanggau itu masih ada yang nganggur, masih ada yang nganggur, yang idle gitu ceritanya. Kan contoh misalnya itu kan, nah kemarin itu ada di depan wilayah PMI yang lama itu di Kota Sanggau itu sebenarnya itu ada, sudah ada pihak ketiga itu yang mau menyewa itu, tapi karena ada permintaan dulu dari pengadilan untuk membangun pengadilan agama untuk menempati sementara dulu kantor di situ, numpang sementara, nanti Desember baru selesai itu kan, nanti setelah itu baru kita anukan. Memang sudah kita kaji itu untuk kita kelolakan, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga seperti apa, dan memang banyak aset-aset kita yang lain yang memang sudah kita data, yang paling tidak jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah kita tawarkan kepada pihak ketiga. Silakan kalau ada yang mau mengelola aset kita sangat terbuka sekali dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian memang dalam rangka meningkatkan pajak restoran, hotel, dan lain sebagainya, seperti alat-alat perekam, seperti yang kita sebut sekarang istilahnya itu tapping box itu. Tapping box itu memang sebenarnya itu merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi, artinya dimintakan kepada bank daerah yang dalam hal ini adalah Bank Kalimantan Barat, Bank Kalbar itu sebenarnya untuk menyediakan alat-alat itu, alat-alat tapping box itu untuk merekam data, karena disinyalir sebenarnya sampai sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha itu sebenarnya yang menghindarkan diri dari pajak.

0: Sebenarnya penghasilannya satu hari itu dia dapat berapa sih sebenarnya dari sampel. Sampai 7 hari kawan-kawan itu nginap di sekitar Simpang Ampar itu untuk ngelihat sebenarnya itu berapa sih pendapatannya. Nah itu bisa diukur sebenarnya seperti itu kan. Nah itu satu ya kan. Tapping Box ini kalau memang kita mampu menyiapkan semuanya ya kan, pasti kita pasang semuanya itu kan. Karena pajak ini, terutama pajak Mbak. Pajak ini sifatnya memaksa. Tidak ada, karena memaksa itu justru orang itu banyak menghindar. Oleh karena itu dipaksa sebenarnya itu kan. Wajib ya kan. Ini punya sebenarnya apa ya, punya kewenangan tersendiri dan khusus gitu sebenarnya itu dari Piskus itu sendiri. Kayak Bapenda itu untuk bagi pajak itu tidak bisa terhalangi gitu, oleh apapun gitu sebenarnya kan. Nah kemudian kalau kita lihat plat-plat kendaraan bermotor sebenarnya kan, plat-plat kendaraan bermotor ini banyak saya lihat itu ada masih menggunakan plat luar, misalnya plat B atau plat D dan lain sebagainya, plat luar ya kan. Nah memang kalau kita perhatikan sebenarnya kan, kalau dulu itu sebelum almarhum Pak Cahyo Kumolo jadi menteri dalam negeri itu sebenarnya itu ada sebenarnya kita kenakan namanya aturan sumbangan pihak ketiga atau partisipasi pihak ketiga, partisipasi pihak ketiga, dan itu salah satu sebenarnya ya kan yang diberikan oleh asosiasi kepada pemerintah daerah dalam rangka menerbitkan plat-plat itu. Nah sekarang aturan itu sudah tidak diperbolehkan lagi memungut sumbangan yang dikhawatirkan takut ilegal, aturannya tidak ada katanya seperti itu. Nah oke, sekarang tidak ada kan. Nah sekarang upaya oleh pemerintah sebenarnya pajak kendaraan bermotor itu kan pajak provinsi sebenarnya, aturan dari provinsi itu sebenarnya 3 bulan dia harus mendaftar ulang kembali kendaraan itu untuk melaporkan bahwa keberadaannya di satu kabupaten atau di satu tempat itu dapat izin dari pihak yang wajib seperti itu ya kan. Nah kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah provinsi itu sendiri sebenarnya ya kan, plat itu bisa dilakukan mereka dengan cara misalnya kalau dulu kami itu merazia kendaraan yang plat merah, bukan plat merah sorry, plat luar itu kami razia supaya melakukan balik nama. Kami surati, kasihkan suratnya di mobil itu atau di kendaraan itu supaya melakukan balik nama kendaraan bermotor plat Kalimantan Barat. Nah itu kami lakukan sebenarnya itu, ya kan? Walaupun sebenarnya ini bukan kewenangan dari pemerintah kabupaten Sanggau, tapi di situ sebenarnya kita dapat sebenarnya bagian dari pajak kendaraan bermotor itu yaitu opsen sebenarnya. Opsen itu kita 66% ya kan. Nah, tinggal sebenarnya kita bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini dengan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka sebenarnya menertibkan plat-plat luar itu sebenarnya agar kita kembalikan kepada plat-plat yang menggunakan plat Kalimantan Barat. Nah itu banyak Pak. Jadi itu yang disampaikan 3 hal tadi oleh Pak Ketua DPRD itu sebenarnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Saya sepakat sekali dengan hal itu sebenarnya kan. Dan ini sekarang yang sedang kami lakukan terus sampai selesai, artinya tidak bosan-bosan kami lakukan seperti ini. Gitu. Saya rasa demikian Pak.
1: Baik Pak Sekda, tadi melihat bagaimana kinerja teman-teman dari ASN di Pemda sendiri sampai nginep gitu Pak, berhari-hari di Simpang Ampar ya Pak, untuk melihat bagaimana perputaran uang di sana, hasilnya seperti apa Pak dari nginep itu, di sana itu Pak?
0: Iya baik, itu salah satu di situ aja Mbak sebenarnya kan, tapi tidak menutup kemungkinan itu kan di kecamatan-kecamatan lain kan juga ada itu sebenarnya itu kan banyak, misalnya rumah makannya atau apa gitu, atau ada penginapannya sebenarnya yang bisa kita lihat seperti itu kan itu. Nah tujuannya sebenarnya mereka di sana itu melihat sebenarnya rata-rata penghasilan mereka ini satu hari berapa sih sebenarnya. Nanti itu kan bisa dihitung rata-rata per bulan berapa atau per tahun berapa. Nah itu sebenarnya yang tujuan kita menempatkan ke sana. Nah selain itu juga sebenarnya kawan-kawan ini sebenarnya mulai-mulai sekarang ini dia udah ada yang mulai bergerak ke perusahaan-perusahaan. Baik. Sebenarnya perusahaan-perusahaan sebenarnya kan dia melihat apakah iklan ada dibayar atau tidak atau seperti apa. Nah ini sudah mulai gencar, artinya kalau saya sepakat sebenarnya yang sudah dilakukan kawan-kawan ini sebenarnya memang 60% paling tidak ASN dari Badan Pendapatan Daerah itu banyak turun ke lapangan sebenarnya, dia mengetahui persoalan atau potensi-potensi pajak yang tidak lepas, maksud saya luput dari jangkauan kita, itu dapat akhirnya kita peroleh sebenarnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini seperti perintah mungkin Pak ya, 60% ASN di Bapak.

0: Anda jangan stay di kantor, tapi ke lapangan seperti
1: Ya,
0: itu.
1: ya.
0: Tahan dulu Pak penjelasannya soal 60% yang harus ke lapangan ini Pak. Saya ke Pak Engki. Pak Engki,
1: Ya.
0: tadi sudah dijelaskan
1: Ya.
0: oleh Pak Sekda soal tiga poin yang mungkin menjadi dorongan dari DPRD terkait bagaimana mendongkrak pendapatan di Kabupaten Sanggau. Kalau dari penjelasan Pak Sekda tadi, DPRD melihat ini sudah maksimal belum sih Pak, atau memang masih ada yang luput begitu Pak yang memang perlu lebih digencet lagi?
2: Yang jelas kalau untuk ya pengusaha-pengusaha kafe itu kan memang perlu kita ajak duduk bersama nih.
0: Duduknya
2: Kita
0: ngapain nih
2: ajak
0: Bang?
2: duduk bersama. Kita ajak duduk bersama bagaimana kita sama-sama membangun Sanggau ini, karena para-para pengusaha ini kan sudah mendapatkan penghasilan dari Kabupaten Sanggau. Nah, mari kita bersama-sama untuk membangun Sanggau. Kalau mereka dengan kesadarannya, oh ya, kami siap untuk dipasang tepin box, kami siap dipasang tepin box. Yang kadang-kadang yang jadi persoalan, jadi permasalahan. Begitu mau dipasang juga, ada juga pengusaha-pengusaha yang ngeyel, yang merasa seolah-olah dia yang bayar. Padahal itu kan misalnya orang ngopi nih, dengan harga 10 ribu, nah, dia tambah 1 ribu, jadi 11 ribu. Hanya pemisahan kok, mereka tuh hanya sebagai kasir kok, hanya misah. Alat itu yang memisah dengan sendiri, 10 ribunya tetap ke pengusaha, 1 ribunya ke pemerintah daerah. Ini kalau dilakukan, sekarang ini kan lumayan banyak nih, kafe-kafe yang di Simpang Ampar, yang di Balai Karangan, yang di Sanggau itu sendiri, yang di Bodo, Ayu Soso. Ini kan kalau dihitung-hitung sekian puluh gerai itu, kalau hitung-hitung kita rata-rata satu hari aja, mereka pendapatan kotornya 30 juta, berarti kan sudah, kalau 10% sudah berapa juta ke kita. Nah, kalau 10% aja kalau 300 ribu ke kita, kalau per 30 juta itu. Tapi kalau kalikan 30,
0: Baik.
2: ini kan mau ratusan juta juga kita per hari. Per anu tiga banyak banyaklah kita per hari, mungkin satu bulan itu bisa nambah sekitar satu tahun itu bisa nambah 20-an miliar tuh dari sumber itu saja. Dan itu kan bisa kita pergunakan untuk ya perbaikan-perbaikan infrastruktur. Dan memang ya pengusaha-pengusaha ini ya kadang-kadang ya kita mereka mau berusaha di sini tapi tidak mau membantu membantu pemerintah daerah. Karena bagaimanapun ya Kabupaten Sanggau ini memiliki luas wilayah yang begitu besar dan tanggung jawab terhadap infrastrukturnya itu besar. Makanya saya sering sharing, sering komunikasi dengan Pak Sekda, dengan Pekompinda, bagaimana kita Sanggau ini. Karena masyarakat ini tidak mau tahu, masyarakat ini maunya Sanggau ini dibangun. Nah, cuma kan kalau kita bicara pembangunan, bicara infrastruktur, yang paling utama itu kan pasti pembiayaan. Nah, sekarang dengan situasi dan kondisi pembiayaan yang begitu sulit, ya pemerintah daerah hanya bisa mengalokasi yang apa adanya, karena memang anggarannya sesak dari segala bayar gaji pegawai dan yang lain-lainnya, ya dibagi lagi untuk kegiatan hanya berapa OPD yang ada. Ini kan jadi persoalan, tapi masyarakat sekarang paling anggarannya tidak ada. Karena itu yang selalu di gaung-gaung ke masyarakat. Sementara kalau untuk kita aspalkan jalan, 1 kilo itu paling tidak 3 miliar.
0: Baik.
2: Jalan kita memang kondisi ya, kita harus akui memang jalan daerah ini 70%-nya memang posisi hari ini memang dalam kondisi ya belum mantap. Nah, belum kategori mantap. Makanya saya sering menyampaikan kepada pemerintah daerah juga, mudah-mudahan ya diperhatikanlah pemerintah daerah ini.
0: Bang Hengki,
2: Diperhatikanlah pemerintah daerah ini, jangan sampai semua kebijakan, semua yang dianut, semua mau diambil oleh pusat. Contoh, perkebunan dan pertambangan itu kan semua menjadi kewenangan pusat. Dan daerah hanya mendapat sisa. Bahkan dana ada bagi hasil untuk perkebunan kelapa sawit kita kan tahun ini kan hanya kurang lebih 9, sekian miliar. Sementara perkebunan kelapa sawit kita di angka 350 ribu hektar. Ya,
0: Baik.
2: pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Harusnya kan pemerintah pusat ini kan melihat daerah ini kan memiliki luas wilayah yang besar. Kalimantan ini kan memang memiliki luas wilayah yang begitu besar. Kalau kita taruh Kabupaten Sanggau ini di Pulau Jawa, itu bisa 10 sampai belasan kabupaten. Sementara kita hanya memiliki satu kabupaten. Nah, ini kan jadi persoalan kita. Dengan luas wilayah yang begitu besar, berarti kan jarak antar dusun ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten juga akan panjang. Maka jalan menjadi tanggung jawabnya akan panjang juga. Terus jaringan tali listriknya juga panjang.
0: Pak
2: Jadi
0: Hengki,
2: pembiayaannya besar.
0: Pak Hengki,
2: Tapi begitu pembagian dana transfer ke daerah, pusat menghitungnya berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan apa yang wilayah itu dapatkan, apa sumber alamnya, potensinya, apa yang daerah itu berikan kepada pemerintah pusat. Karena kadang pemerintah pusat ini kan seolah-olah mampu mengurus Indonesia yang begitu besar. Berilah kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten. Bahkan desa sekarang saja hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena dana desa yang pemerintah pusat berikan itu sudah ada 8 item yang harus dipenuhi oleh desa dengan ketentuan sekian persen, sekian persen, sekian persen.
0: Baik.
2: Nah, sekarang begitu tanya, kita tanya desa, desa tidak tahu apa-apa. Dan saya juga berharap mumpung kita, ya, mudah-mudahan masyarakat dan mudah-mudahan pemerintah pusat juga mendengar. Saya sangat setuju dengan program yang, ya maksud saya itu, saya kalau kita kata setuju karena memang pemerintah sudah menjalankan program itu, yaitu program MBG. Saya
0: Pak Hengki, kita bicara soal PAD itu sangat mulia, Pak Hengki.
2: Baik.
0: Ya.
2: Ingin menghadirkan makanan bagi masyarakat miskin. Ingin mengubah, ingin untuk mengentaskan angka kemiskinan dan stunting. Ini tujuan awalnya. Bagaimana anak-anak Indonesia ini diberi makan.
0: Baik.
2: Nah, tapi faktanya terjadi, kita keliling di Sanggau ini, kita yang asli orang Sanggau, kemarin saya ke Melenggang, satu SD pun belum ada yang dapat di Melenggang.
0: Baik, kita bicarakan soal MBG-nya di Lembang,
2: satu SD tidak ada yang dapat di Tekap SMP-nya. Baik. Program ini sudah jalan 2 tahun.
0: Pak Hengki bisa mendengar
2: jadi,
0: saya, Pak?
2: Kalau memang kondisi di daerah kita seperti Kabupaten Sanggau ini kan luas wilayah begitu besar. Jadi pemerintah ya janganlah memaksakan keadaan.
0: Baik.
2: Beri uang kepada ibunya, biarkan mereka masak. Kalau tidak mau, beri uang kepada kantin
0: Baik.
2: Sekolah, biar mereka masak. Jadi
0: Baik.
2: Kan hanya enggak usah bangun SPPG lagi.
0: Baik.
2: Hanya skala kantin. Jadi hanya berapa ratus orang, dan itu pasti pengelola kantin itu akan membawa orang tuanya untuk itu. Kalau
0: Baik.
2: Memang tidak mau, kalau daripada uang itu program ada tapi tidak jalan, mending uang itu untuk di daerah-daerah ini berikan kepada kami untuk berupa infrastruktur, buat dalam program-program infrastruktur. Karena dengan adanya program infrastruktur jalan baik, kalau kami di kita di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ini tidak ada orang miskin.
0: Pak Hengki
2: karena
0: bisa mendengar saya, Pak Hengki.
2: Karena masyarakat punya lahan paling tidak 2-3 hektar, tapi yang membuat mereka miskin ini kan jalan akses.
0: Iya. Pak Hengki, nah,
2: ketika
0: tadi
2: itu
0: kita
2: dilakukan kan bisa nih.
0: Pengki, kita balik lagi ke topik kita soal bagaimana meraup
2: itu
0: cuan untuk
2: itu
0: meningkatkan pendapatan
2: ekonomi
0: daerah di Kabupaten Sanggau, Pak Hengki.
2: Kalau masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya mampu, maka stunting akan berkurang, pendidikan akan baik, kesehatan akan baik, dan ekonomi akan, dan pendapatan daerah juga akan naik.
0: Baik.
2: Ini karena ekonomi ini kunci dari segala kehidupan yang ada di dunia ini.
0: Baik, baik.
2: Selesai
0: Pak
2: itu, jadi yang jelas mudah-mudahan pemerintah daerah ini nanti kalau memang kita mau kolaborasi berkaitan dengan bagaimana kita memanggil, duduk bersama dengan para pengusaha-pengusaha kafe, bagaimana ayo kita duduk bersama bantu daerah ini
0: Baik.
2: Untuk membangun.
0: Kita tanya dulu nih Pak
2: nah,
0: Sekda,
2: kan
0: Pak Sekda sudah ada forum belum Pak untuk yang disiapkan
2: kita
0: bagaimana duduk bersama dengan para pengusaha ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ya kan, pertama-tama yang harus kita lakukan ini satu, yaitu dasar dari untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah itu sebenarnya tidak hanya kita duduk bersama aja dulu sebenarnya itu kan, tapi dari dasarnya itu sebenarnya yang harus kita perbuat sebenarnya kan. Yang pertama-tama itu adalah data potensi pajak daerah atau retribusi daerah itu sendiri sebenarnya yang harus kita finalkan, yang harus kita fikkan sebenarnya kan, artinya data-data wajib pajak itu siapa-siapa aja sih sebenarnya kan, data-data wajib pajak ini siapa-siapa aja. Kalau kita sudah dapat data-data itu sebenarnya itu lebih gampang kita akan mengelolanya dengan baik sebenarnya kan. Oke. Itu yang harus kita finalkan. Nah, kemarin pada saat kami melakukan rapat koordinasi peningkatan pendapatan asli daerah, saya cek satu persatu pajak daerah itu sampai ke retribusi daerah itu bagaimana data potensinya, apa saja masalah, kendala, faktor penghambat, pendukung dan lain sebagainya itu. Ternyata sebenarnya ya kan, sebelum kita sampai ke pengusaha itu sebenarnya ya kan, contoh satu sebenarnya kan, banyak dari pajak reklame saja, pajak iklan saja itu sebenarnya masih belum terdata itu ya ribuan sebenarnya contoh misalnya ruko itu sebenarnya belum terdata untuk dijadikan sebagai objek pajak bagi kawan-kawan. Nah, kemudian salah satu retribusi aja misalnya ya kan, kalau kita lihat retribusi itu sebenarnya memang kelihatannya kecil, Tapi kalau kita kumpulkan itu kan dapatnya itu banyak miliaran rupiah sebenarnya dataan itu. Contoh misalnya kan kalau diretribusi lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, kebersihan saja misalnya kan, kebersihan saja misalnya itu kan, itu ada pasar kecil, pasar sedang, pasar besar. Nah itu mempunyai kriteria-kriteria yang beda. Kalau pasar kecil itu 1 ruko, kalau pasar sedang itu 2 ruko, kalau pasar besar itu 3 ruko ke atas. Nah ini database ini sebenarnya yang belum ada. Makanya kemarin itu sebenarnya kan saya minta siapkan, minta dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan segera kalian turun ke lapangan, cek benar-benar ini data, mintakan data ini, kalau cek macam lakukan sensus itu yang penting, buatkan databasenya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu kalau pimpinan itu memerlukan data itu gampang, tinggal ngambil keputusan sebenarnya seperti itu. Oke. Nah terkait juga kita lihat dari jenis pajaknya misalnya kan, kalau kita lihat dari jenis pajaknya misalnya kalau di perusahaan-perusahaan itu misalnya kan, perusahaan-perusahaan itu kan sebenarnya pajak reklamenya juga kena, atau mineral bukan logam itu juga ada sebenarnya kan. Nah kita lihat wajib pajaknya seperti apa sebenarnya, mengumpulkan-pengumpulkan perusahaan itu bisa kita lakukan sebenarnya kan, tujuannya sebenarnya untuk mensosialisasikan kepada mereka agar mereka sebenarnya taat dalam melakukan pembayaran pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Sebenarnya kita tidak bicara soal CSR yang lain sebagainya, tapi meningkatkan pajak ini kita lihat potensinya itu. Kalau mereka sudah menjadi potensi sebagai wajib pajak itu harus tetap kena jadi sasaran pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah itu sebenarnya kan. Nah, soal pengumpulan misalnya pengusaha-pengusaha yang ada di sini sebenarnya kita harus memastikan sebenarnya kan perusahaan ini sebenarnya wajib pajak itu di jenis pajak yang seperti apa sebenarnya kan, pajak yang seperti apa misalnya kan, misalnya pajak warung sarang burung walet atau misalnya pajak bumi bangunan dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya yang kita harus petakan dulu Bu sebenarnya itu kan. Nah tinggal nanti ke depannya setelah kita data kita sosialisasikan itu, nanti kita kumpulkan itu lebih mudah sebenarnya untuk mengalihkan mereka. Makasih Bu.
0: Baik-baik. Pak tadi balik lagi ke Pak, ke soal duduk bersama dengan pengusaha ini sudah dilakukan belum Pak?
1: Kalau duduk bersama dengan pengusaha sebenarnya dalam satu forum tertentu sebenarnya di Kabupaten Sanggau ini saya rasa mungkin belum ada ya kayaknya. Okay. belum ada tapi kemarin itu sudah dikumpulkan oleh Pak Gubernur itu se-provinsi Kalimantan Barat itu di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta baik dari dia pengusaha dari Kabupaten Ketapang, Sanggau dan lain sebagainya, Sintang, itu sudah kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah dikumpulkan oleh langsung Pak Gubernur itu di Jakarta. Mungkin itu terkait dengan CSR atau apa, saya enggak tahu gitu sebenarnya. Baik. Tapi kalau terkait dengan pajak itu kawan-kawan dari Bapenda ini sudah langsung
0: mendatangi
1: gitu ya, kepada pihak perusahaan yang bersangkutan sebenarnya seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, itu kan. Makasih.
0: Baik. Pak Sekda, ini mudah-mudahan segala upaya sampai dengan menurunkan 60% kekuatan di Bapenda juga bisa memaksimalkan segala potensi-potensi yang ada Pak untuk mendongkrak pendapatan di Kabupaten Sanggau. Sebelum berpisah Pak, ada yang ingin dipesankan Pak khususnya
1: baik,
0: untuk para pengusaha
1: baik.
0: Pak?
1: Ya, baik. Saya berharap sebenarnya kan dari pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sanggau yang menjadi wajib pajak, yang menjadi kewenangan yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sanggau, supaya taatlah terhadap pajak atau retribusi, karena itu merupakan kewajiban dari bapak-bapak ibu sekalian sebenarnya sebagai warga negara yang memang harus taat pajak atau taat retribusi, itu yang harus dilakukan. Karena apa yang kita dapatkan dari bapak ibu sekalian itu sebenarnya dalam rangka sebenarnya untuk membangun Kabupaten Sanggau ini menjadi lebih baik ke depan itu sebenarnya kan. Orang bijak itu pasti taat pajak dan pasti taat retribusi itu sebenarnya, karena kita harapkan bapak-bapak ibu sekalian ini sebenarnya memberikan contoh yang baik sebenarnya bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Kalau misalnya belum didaftarkan sebagai wajib pajak, segeralah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, itu yang sangat penting. Jangan kita diam-diam sebenarnya ya kan, untuk menghindari pajak sebenarnya dengan cara apapun sebenarnya, untuk menghindari pajak itu tidak baik sebenarnya, itu sangat merugikan sekali bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Saya rasa kolaborasi kita dengan berbagai pihak ini mungkin dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau itu. Terima kasih, Mbak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Pak Sekda, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan karena setelah ini Bapak masih harus membuka beberapa rakor lagi.
1: Ya.
0: Terima kasih sebelumnya Pak sudah bergabung bersama RRI. Saya izin lanjut dengan Pak Hengki. Pak
1: Hengki. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih.
0: Kita masih
1: Pak Ketua, saya izin mohon diri duluan karena saya akan membuka kegiatan di Baperida terkait dengan perdagangan orang. Terima kasih, selamat pagi, Pak.
0: Baik, baik, baik. Itu mungkin ada pajaknya juga nanti Pak ya. Sumpah. Baik, baik. Pak Hengki, kita masih bicara soal bagaimana kabupaten ini terus berjuang untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan guna membangun daerah ini. Seperti tadi contohnya sudah ada diskusi bersama para pengusaha, kemudian juga sudah ada memasang tapping box, bahkan ini sudah anggota dari ASN dari Kabupaten Sanggau juga sudah menginap nih Pak sampai berhari-hari di lapangan. Dengan usaha yang sedemikian effort ini, apakah ini masih belum cukup Pak untuk kita mendongkrak PAD-nya? Pak Hengki? Pak Hengki? Baik, baik. Kita masih menunggu sambungan. Tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, di antaranya adalah bagaimana pemanfaatan pajak daerah ini, diantaranya adalah pemanfaatan AC tidur, kemudian memasang alat di tempat usaha masyarakat, kemudian juga, dan hasilnya hampir 50% target dari pendapatan daerah yang tahun ini akan dicapai itu sudah berhasil diraih. Nah, tinggal 50% lagi, masih ada 6 bulan ke depan untuk pemerintah daerah menuntaskan target-target tersebut. Dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Dewi Mulyani undur pamit dari pendengaran Anda, dan kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya berikut ini.
3: Inspirasi.

Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti program Sanggau Menyapa membidik sumber cuan untuk dongkrak PAD Kabupaten Sanggau. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda pagi hari ini dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran, dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Pendengar, BPBD Kabupaten Sanggau terus memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya potensi kemunculan titik panas pada musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan bahwa pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutlah. Sigit juga menyebut berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau meski masih berada pada kategori sedang. Sigit juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat membuka lahan pada musim kemarau karena menurutnya aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan kembali dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
5: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
6: Batul tuh aleona.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan lengkapi informasi berikutnya di mana program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan lansia di Posyandu Kenanga di Kabupaten Sanggau saat ini menjangkau 64 penerima manfaat. Kader tim pendamping keluarga Posyandu Kenanga, Sylvia Rosana mengatakan masih ada beberapa penerima yang tidak mengambil paket makanan setiap hari sehingga diterapkan mekanisme pengalihan. Menurutnya pengalihan paket hanya dilakukan kepada sesama penerima manfaat MBG agar seluruh makanan yang telah disiapkan tetap tersalurkan. Paket yang tidak diambil juga tidak dikembalikan ke dapur MBG, di mana Posyandu Kenanga juga menetapkan batas waktu pengambilan paket hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat setiap harinya untuk menjaga kualitas makanan tetap layak dikonsumsi. Dan setelah melewati batas waktu tertentu, paket yang belum diambil langsung dialihkan kepada penerima manfaat lainnya. Ia juga menuturkan pendengar pengalihan paket dilakukan berdasarkan izin dari penerima yang tidak mengambil jatah MBG.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau pukul 9.44 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi menemani kebersamaan kita di edisi hari ini pendengar. Kami akan lengkapi nanti informasi-informasi terkini untuk Anda dengan cuaca yang sangat cerah ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga hari ini semua aktivitas yang kita laksanakan juga bisa berjalan dengan lancar.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Esensi Buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita di edisi hari ini, dan selanjutnya Anda akan bersama Ismalina menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Selasa ya, 14 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalankan aktivitas pendengar di hari ini, di hari Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, dengan cuaca yang juga cukup menantang ya, sudah beberapa hari ini panasnya cukup luar biasa. Dan tentunya kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita, jangan kurang ya, jangan sampai kurang minum air putih, perbanyaklah minum air putih ya. Dan tentunya juga harus mengurangi yang manis-manis ya pendengar ya. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang edisi hari ini, saya akan awali dengan satu majalah udara untuk Anda di siang hari ini di Literasi Digital ya pendengar ya. Dan nanti kami juga masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar, informasi terkini terupdate tentunya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Literasi digital dengan satu judul yang sudah dipersiapkan, cerdas bermedia dari sekolah ke masyarakat.
2: Salam jumpa pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Majalah Udara, edisi Selasa 14 Juli 2026. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak dan membahas tema yang sangat penting dan juga relevan di era saat ini, yaitu literasi digital dengan judul Cerdas Bersosial, Kunci Sukses untuk Bergaul di Sekolah dan juga Masyarakat. Pendengar, di era modern saat ini, teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Namun dengan kemudahan ini juga membawa tantangan yang tersendiri. Tidak sedikit kita temui penyalahgunaan media sosial atau media digital, mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga perundungan di dunia maya. Kita akan membahas hal tersebut dan mendengar bagaimana pandangan dan wawasan terkait pentingnya bersikap bijak di dunia digital yang akan diberikan pemaparan oleh Bapak Aloysius dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tayan Hulu berikut ini.
3: Kalau kita sederhanakan ya, makna dari cerdas bersosial itu kemampuan. Ya, kemampuan manusia untuk bersosialisasi, berkomunikasi, bekerjasama, menghargai orang lain, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Kenapa penting ya bersosial itu? Yang pertama ya, ini untuk pelajar-pelajar kita, itu membangun hubungan yang baik, itu yang pertama. Membangun hubungan yang baik dengan teman, dengan antar teman ya, itu perlu pola ya, pola. Ya, pola-pola inilah yang nantinya akan menjurus kepada kecerdasan sosial tadi. Ya, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, kenapa saat ini kan ya, kita tidak menutup kemungkinan ya, tidak juga kita alergi dengan teknologi, bahkan kita mendukung teknologi, tetapi perlu kita cerdas. Ya, karena cerdas ini banyak ya maknanya ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, media sosial termasuk di dalamnya, itu penting. Kemudian selain itu juga pentingnya cerdas sosial ini, manusia kan tidak luput dari masalah ya. Ya, jadi kalau kita pelajar-pelajar kita cerdas bersosial, dia akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalah yang dihadapinya, baik itu masalah dalam pembelajaran, dalam pergaulan, ya. Itu mereka memiliki kemampuan. Yang ketiga, ya, itu siswa atau pelajar pelajar mampu menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman dalam belajar. Ini penting.
2: Pendengar, pernyataan ini menegaskan bahwa kecerdasan digital tidak hanya diukur dari beberapa mahir seseorang menggunakan gadget, tetapi juga dari bagaimana sikap dan perilaku dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Di lingkungan sekolah, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa, baik dalam komunikasi langsung maupun melalui media digital. Sikap saling menghargai juga harus tetap dijaga. Lebih lanjut, Bapak Aloysius juga menambahkan.
3: Karena manusia yang cerdas itu kan kelihatan dewasa. Dewasa dalam artian kata, selain tabiatnya, komunikasi, cara berbicara juga kelihatan dari anak-anak kita yang mampu dalam hal bersosial yang cerdas. Ini menurut pandangan kami, saya sebagai guru sosiologi di sekolah, kebetulan juga dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakaf kurikulum. Di sekolah itu sebenarnya ada tiga kegiatan utama, Ibu. Yang pertama, kurikuler dan ekstrakurikuler. Ada tiga. Kurikuler itu kan pembelajaran secara reguler kita lakukan di kelas, ya. Di kelas ini ada 45 menit ya setiap harinya, setiap mata pelajaran. Ini pembelajaran reguler. Ya, metode-metode yang dipakai ya disesuaikan oleh lingkungan, ya. Kemudian ada namanya co-curricular. Ini penguatan, ya, yang kita buat berupa proyek. Nah, ketika misalnya kita laksanakan proyek co-curricular, kan kita bisa menilai tuh DPL-nya. DPL ini adalah dimensi profil lulusan. Kalau sekarang ini dalam menurut Permendikbud itu ada 8, salah satunya komunikasi. Ya, komunikasi ini kita lihat yang menjadi rubik penilaiannya, misalnya mampu membangun ya hubungan yang baik antar teman, misalnya bagaimana contohnya, misalnya kita lihat rubiknya menyapa dengan sopan, misalnya kan mengeluarkan pendapat dengan baik, ini kan kelihatan juga ya, inilah yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, ini pengembangan minat dan bakat juga. Pengembangan minat dan bakat ini kan di sekolah itu banyak model ya, ada yang olahraga, seni, kemudian ada juga yang di bidang akademik, lomba cerdas cermat ya. Ini juga kita lihat anak-anak kita, ya, kalau dia memiliki kecerdasan bersosial, dia tidak akan ikut-ikutan gitu. Dia tidak akan ikut-ikutan, dia akan mampu menilai, menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong, seringkali kita melihat seseorang dengan mudah menuliskan komentar tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, satu kalimat yang tidak bijak dapat menyakiti orang lain dan berdampak luas. Disinilah pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah informasi, memahami dampak komunikasi, serta menjaga sikap dalam berinteraksi. Tidak hanya di sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat pun hal ini sangat diperlukan. Interaksi digital kini menjadi jembatan komunikasi yang memperluas jangkauan sosial kita. Namun demikian, nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab tetap harus menjadi dasar dalam setiap interaksi. Bapak Aloysius kembali menegaskan melalui pernyataannya berikut ini.
3: Kemudian, yang paling utama kalau di sekolah itu, kita lihat yang paling utama, bagaimana dia menyesuaikan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang tadi saya katakan tidak ikut-ikutan. Artinya dia sudah punya prinsip. Ya. Kemana saya ini? Mengapa saya bersekolah? Bagaimana saya bergaul? Itu kan sudah kelihatan. Pertanyaan-pertanyaan ini kita sebagai pendidik, ya, kita memberikan pendampingan, motivasi. Karena kita kalau sekarang ini kan bukan lagi teacher center ya. Tidak, tapi lebih banyak kita berdayakan peserta didik. Ya, maka di sekolah itu tidak lagi kita banyak teorinya, tapi memang banyak kita pembelajaran-pembelajaran sifatnya proyek ya. Kemudian bermasis bermasalah ya, biasa kita lakukan seperti itu. Ya, sehingga sikap-sikap anak-anak itu dapat diaktualisasikan dalam kegiatan itu. Misalnya yang pernah kita lakukan di sekolah, yaitu kan anti-bullying, ya, anti-bully, ya. Jadi kita kampanyekan. Jadi anak-anak kita arahkan semua bikin proyek itu dari anak, dari siswa oleh siswa, ya. Kemudian apa yang dilakukan, bagaimana kampanyenya, bentuknya bagaimana, itu dari siswa. Kita sebagai guru mendampingi, mengarahkan. Nah, sehingga proyek ini benar-benar ya anak-anak di sekolah yang melakukannya. Ya. Harapan kita setelah kita melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di sekolah, aktualisasinya kan penerapannya kan di masyarakat, ya, keluarga dan masyarakat. Jadi makanya di kita akan juga antara masyarakat dan sekolah itu balance, ya, sinkron, ya. Artinya pendidikan yang cerdas itu tidak juga harus dari bapak ibu gurunya, tapi memang dari masyarakat dan keluarga, ya, harus balance.
2: Pernyataan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para pelajar, bahwa kita memiliki peran besar dalam menciptakan ruang digital yang lebih baik. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong, menjadi cerdas bersosial bukanlah hal yang sulit jika kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil seperti tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menggunakan bahasa yang santun, serta menghargai perbedaan pendapat. Dengan literasi digital yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan marilah kita jadikan kecerdasan bersosial sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena di era digital ini, bukan hanya kecerdasan akademik yang dibutuhkan, tetapi juga kecerdasan dalam bersikap dan juga berinteraksi. Saya Franciscus Albert pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di majalah udara berikutnya. Salam cerdas, bersosial media.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Banyaknya baju nih. Nih Kak Leha, bajunya lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat.

0: balik semua kat Leha. Jadi macam mana ni kat Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi kat Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ya, berikan informasi dihadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dengan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, dia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Nah, pendengar, di sisi lain Budi juga menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polkam Mahfud MD. Mantan cawapres itu mengusulkan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara terkait mantan Jampitsus tersebut. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.go.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ya, pendengar, kami masih terus menghadirkan informasi untuk Anda. Ya, mana informasi selanjutnya ini adalah terkait dengan subsidi untuk program solar khusus nelayan seharga Rp15.000 per liter dipastikan tidak menggunakan dana APBN. Ya, mana hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin kemarin 13 Juli 2026. Nah, pendengar, yang mana menurutnya pemerintah akan memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS untuk mensubsidi program tersebut. Kebijakan itu diputuskan pada rapat bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pendengar, Bahlil mengatakan hal itu dapat membantu menekan biaya operasional nelayan tanpa membebani keuangan negara. Dan Bahlil juga mengatakan harga solar non-subsidi saat ini berada pada kisaran Rp18.600 per liter. Dan melalui skema tersebut, nelayan nantinya dapat memperoleh solar dengan harga Rp15.000 per liter. Pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada siang hari ini. Dan sesaat lagi tentunya kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

Sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yeah, so I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini, saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Ya, pendengar baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Pukul 11 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami masih terus menghadirkan informasi untuk Anda. Dan nanti pada pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, informasi terkait dengan sebanyak 6 desa di Kabupaten Bekasi saat ini tengah mengalami kekeringan. Oleh sebab itu, Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi mendistribusikan 575 ribu liter air bersih ke wilayah-wilayah tersebut. 6 desa tersebut diantaranya Sukamuti, Sukabungah, Medal Krishna, dan Karang Indah di Kecamatan Bojongmangu, kemudian Rido Galih di Kecamatan Cibarusah dan Nagasari di Kecamatan Serang Baru. Menurut data dari BPBD, total warga yang menerima air bersih atau terdampak kekeringan sebanyak 2.416 kepala keluarga, yang mana jumlah tersebut tersebar di 20 titik di 6 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.go.id.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta

Ya, peringat pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat, saat ini informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan terima kasih untuk peringat yang saat ini masih stay bersama kami di 97 MHz. Dan terima kasih juga untuk peringat yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Peringat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ya ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, peringat pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur. Untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab, selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah.

Ya, pendengar pukul 12 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan di WhatsApp call dan WhatsApp juga di 0811-5756-494. Silakan untuk pendengar yang bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya ya. Dan silakan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di siang hari ini. Oke, silakan di layanan telepon ada siapa di 0857? Lima tiga delapan satu nol tiga enam lima. Baik, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu untuk pendengar di siang hari ini di Ragam Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk pendengar mengawali kebersamaan kita di Ragam Budaya pada siang hari ini ya. Di layanan telepon silakan di 0857-538-10365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami 0811-575-6494 ya. Selamat siang Kak Isma, cuaca panas terik nih dengan Bi Yul mau lagu Adik A dari K Nayan. Salamnya buat Ma Indah, Wan Usu, Abo Kocai, Ai Susah Senang, Ai Kepo, Kak Yuli, Maya di Perintis, buat kakak yang baca terima kasih. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya juga Mbak Isma.
0: Oke, siap.
1: Lagunya Malam Baina ya.
0: Malam Baina dari siapa tuh?
1: Ah, pokoknya penyanyi Bengeko, enggak tahu lah. Pasti ada tuh, pernah Bengeko request lagu itu.
0: Kenapa request lagu ini? Alasannya apa nih?
1: So, Bengeko suka lagu daerah Padang juga, Mbak Isma.
0: Ya, kalau saya pasti lagu suka lagu Padang juga. Tapi kalau Malam Baina ini lain dia nih maksudnya nih.
1: Oh gitu?
0: Biasanya orang tuh request lagu kan sesuai dengan perasaan. Kalau menurut saya lah.
1: Ini kan cuman kan lagu aja, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Kalau nggak boleh, lagu lain banyak juga nih.
0: Nggak ada, kata nggak boleh nggak ada, saya keluarkan. Saya nanya, alasannya kenapa gitu.
1: Masih banyak lagu-lagu Padang Bengeko, masih banyak.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Boleh kan lagu itu kan, Malam Baina boleh?
0: Kan nggak ada tadi dibilang nggak boleh kan?
1: Iya, memang sih. Tapi kan musuh lagi, siapa tahu nggak
0: okay.
1: Boleh kan.
0: Aman lagunya.
1: Kalau aman, kalau nggak boleh, mereka minta lagu hujan ya, dari Lia Amelia boleh juga.
0: Siap.
1: Algi itu aja, Mbak, ya.
0: Yuk.
1: Salam sepersiap buat orang Sungai Mawang aja lah.
0: Siapa ini Sungai Mawang tuh?
1: Nanti ada deh gabung.
0: Ada jumpa ke belum dengan dia tuh?
1: Udah.
0: Benar sikit.
1: Bona, mau ada sama. Bengeko ngemula aja jauh dari Baldo Bengeko tuh.
0: Oh, ya. Oke lah.
1: Ya kan nyomong kompi juga Mbak Isma, kompi Sanggau tuh.
0: Depan kompi Sanggau tuh Mbak Miati.
1: Memang Mbak Miati di yang pertama, Bang Eko udah bergaul, Mbak Miati udah.
0: Oke lah.
1: Kalau Yuli di ujungnya kompi itu Mbak.
0: Oke, siap, aman.
1: Di sebelah ujungnya gitu.
0: Oke, lagunya sudah aman. Baik.
1: Buat Mbak Isma, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bung Eko ya di mana tuh, di Perintis ya. Oke, silakan di 0811 Oke, kita terima dulu di layanan telepon, di WhatsApp call. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke. Mohon kalau bergabung menjauh dari radionya, feedback ya ke studio kami. Dua lagu sudah ada di sini, ada Adi A dan juga lagu Minang Malam Bainai.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Oke, silahkan di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, siap Pak El.
1: Ya, semua.
0: Oke, panas lagunya.
1: Kang Basma.
0: Panas sama di sini juga.
1: Lagunya Pupu Tagua Bayam Basma dari Cynthia.
0: Apa?
1: Pupu Tagua.
0: Pupu Tagua.
1: Pupu Tagua dari Cynthia.
0: Cynthia ya. Oke, kita cari dulu. Puput ada dari Cynthia, siap.
1: Ya, oke. Salam ada apa yang bersama ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Kita coba terima di layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mama Indah.
2: Halo, selamat siang Mbak Isma, Ragam Budaya.
0: Kemana aja nih?
2: Ada Mbak Isma.
0: Oke, lagunya apa? Oke, lagu apa nih? Wah, terputus dengan Mama Indah. Nampaknya sinyal kurang bersahabat itu ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Dari Landong Bonti, lagunya apa nih Pak Putra Mayal?
3: Lagunya ini Arung Belopa ya lah. Sudah lama tidak pernah diputar-putar gini.
0: Arung Belopa ya? Oke, siap.
3: Salamnya dari A sampai Z. Bagi yang mendengar Ragam Budaya, semuanya semoga sehat. Oh, ya, termasuk
0: Amin.
3: Mbak Isma juga.
0: Ya. Panas kah di sana, Pak Putra Mayau? Panas ya di sana ya, cuacanya? Sama?
3: Sama panasnya.
0: Iya, oke, siap. Baik, terima kasih dengan

0: lagu tuh ya?
1: Tahu lah. Makanya ditanya tadi apa maksud lagunya?
0: Nggak bisa dia jawab.
1: Nggak bisa dia jawab.
0: Dia jawabnya Pak Hakim. Mana bisa?
1: Karena dia jawab tadi. Istilahnya tuh padangnya nggak 100% gitu ya.
0: jadi lagu ini tolong diputarkan ini.
1: Insya Allah.
0: Jadi kita ada rangkul semua aja. Nanti okay. Kawan yang lain mau masuk juga nih.
1: Oh, jangan sedih ya Bung Eko ya. Ayu itu Bugurawa.
0: Abang Eko ini suka mutar lagu di Gusama Kak Isma.
1: Dia kalau Kak Isma siaran lagu Padang dimintanya. Tapi dengan yang lain nah Jom.
0: Nah berani dia.
1: Jom beraninya. Mbak Isma sih pahamnya.
0: Isma orang Padang.
1: Oh.
0: Jadi begitu Kak Isma
1: okay,
0: ya.
1: Oke siap.
0: Nah, dengan ku semua ada acara kegiatan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai jamur kulat sawit ya. Panas berengkang katanya. Oke, di sini juga panas Ai ya. Tapi di dalam studio sih alhamdulillah enggak ya. Oke, silakan di layanan WhatsApp call. Ada siapa? Di 0857538103 dan di 0811575 494 ya. Wah, error nih punya Mbak Ismani ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Oke, baru saja tadi diplaykan ya tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini, 12 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan di layanan telepon dan juga WhatsApp ini dengan Mama Indah, lagunya ada Rin. Oh, ini lagu yang kemarin ini Mama Indah ya. Oh, baru masuk nih chatnya. Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya.
0: Oke, lagunya apa nih Mbak Mola?
1: Sangkai Kembang.
0: Sangkai Kembang ya. Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul aja buat Mbak Isma. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Satu lagu kami hadirkan untuk pendengar di siang hari ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya. Sampai jumpa di esok hari, masih di jam yang sama, dan sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Saat ini di studio kami lagi terjadi padam listrik ya, pendengar ya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan warta berita siang untuk Anda. Total bersama kami di 97 MHz.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: intinya memang tetap aman, pasokan lancar, tidak ada kendala apapun. Hanya saja saat ini memang kalau bisa dibandingkan dengan kuota di tahun sebelumnya, kuota di tahun ini mengalami sedikit penurunan.
1: Pemeriksaan kesehatan gratis sekarang di puskesmas sedang berlangsung ya. Jadi baik untuk umum, untuk ASN, untuk semua umur dari bayi dan balita sampai ke lansia.
2: Warta berita siang selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama.

0: lalu lintas melalui program Polis Goes to School saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Don Bosco Sanggau, Herkulana Yosi, menilai materi tersebut penting untuk membentuk kepatuhan berlalu lintas sejak dini. Menurut Herkulana, materi keselamatan berlalu lintas menjadi bekal yang relevan bagi siswa baru, terutama bagi pelajar yang mulai menggunakan kendaraan bermotor. Ia berharap kolaborasi antara sekolah dan kepolisian dapat terus berlanjut sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin dan taat aturan.
1: Kami sangat menyambut positif dan berterima kasih kepada pihak Polres Sanggau, Lantas Polres Sanggau, atas waktunya, atas kesediaannya untuk hadir mengisi kegiatan di MPLS kami ini. Materinya sangat bagus dan harapannya ya anak-anak kami ke depannya bisa patuh berlalu lintas.
0: Sementara itu, salah seorang siswa baru SMA Don Bosco Sanggau, Brigita Fori Wijayanti, mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai aturan dan disiplin berlalu lintas setelah mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi seperti ini penting karena masih banyak pelajar yang belum memahami tata tertib berkendara di jalan raya.
2: Saya bisa cukup tahu tentang peraturan lalu lintas dan disiplin tentang lalu lintas. Menurut saya ini sangat baik sekali, karena banyak sekali anak-anak yang belum mengetahui tentang peraturan lalu lintas ataupun disiplinnya tentang lalu lintas. Jadi menurut saya dengan adanya materi ini, anak-anak yang baru belajar pakai motor ataupun berkendara kurang rapi atau lagu disiplin, mereka menjadi cukup tahu tentang aturan lalu lintas.
0: Kita berharap materi keselamatan berlalu lintas seperti ini dapat terus diberikan kepada para pelajar, terutama bagi siswa yang baru mulai menggunakan kendaraan bermotor. Dia menilai edukasi sejak dini akan membuat pelajar lebih memahami aturan lalu lintas, sehingga dapat berkendara dengan aman, tertib, dan juga bertanggung jawab. Oktoferandi melaporkan.
3: Pemerintah terus menggencarkan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit. Program ini terbuka bagi seluruh masyarakat dari berbagai kelompok usia guna mendorong peningkatan kualitas kesehatan.
4: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di wilayah Kabupaten Sanggau, salah satunya di Puskesmas Tanjung Sekayam. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri menyampaikan, layanan ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, dewasa, hingga lanjut usia. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan meliputi screening berbagai organ tubuh, seperti mata, telinga, hati, paru-paru, hingga deteksi dini penyakit kanker. Sementara itu, pemeriksaan laboratorium yang menjadi layanan wajib adalah pemeriksaan kadar gula darah. Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit di masyarakat. Pemerintah juga menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai sekitar 35% dari total penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam.
5: Ya, untuk cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis sekarang di Puskesmas sedang berlangsung ya. Jadi baik untuk umum, untuk ASN, untuk semua umur dari bayi dan balita sampai ke lansia. Screening mata, screening telinga, screening hati, screening paru-paru, screening untuk CA atau kanker. Nah, ya semuanya di screening. Yang harus dicapai itu kurang lebih ada 35%. 8 ribuan ya. Untuk saat ini, sampai dengan bulan ini, kita sudah ada di angka 1.974.
4: Dr. Yohana juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini penyakit. Pemeriksaan rutin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, sekaligus mencegah risiko penyakit yang lebih serius. Wulandari melaporkan.
3: Tim gabungan menemukan jenazah LN, ibu rumah tangga asal Dusun Meliau, yang sebelumnya dilaporkan hilang, diduga tenggelam di Sungai Kapuas. Korban ditemukan mengapung sekitar 50 meter dari lokasi diduga tenggelam setelah pertama kali terlihat oleh sejumlah anak yang sedang mandi di sungai. Tim Basarnas, kepolisian, relawan, dan masyarakat kemudian mengevakuasi jenazah untuk dilakukan pemeriksaan medis luar. Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan korban diduga meninggal akibat asfiksia karena tenggelam, sementara pihak keluarga menyebut korban memiliki riwayat epilepsi serta menolak dilakukan autopsi. Setelah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU Muslim Dusun Sungai Rambai, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong peningkatan

dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah MTH Jaman Sanggau, sejumlah persoalan mendasar dinilai masih perlu mendapat perhatian untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal. Ia menambahkan, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang dinilai penting dalam menunjang kenyamanan pasien dan keluarga pasien. Ia meminta persoalan tersebut segera mendapat penanganan melalui dukungan anggaran daerah. Selain sarana dasar, pihaknya juga menyoroti sistem rujukan pasien yang masih menghadapi sejumlah kendala. Kapasitas ruang perawatan dan fasilitas kesehatan dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi jumlah pasien pada waktu tertentu. Paulus berharap pemerintah daerah terus melakukan pembenahan sarana, prasarana dan kapasitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pasokan LPG aman, namun harga masih dikeluhkan masyarakat Sanggau. Sanggau terus gencarkan program cek kesehatan gratis. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir,

dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di layanan telepon juga sudah ada yang bergabung. Kita coba terima dulu. Oke, terputus ya. Silakan dicoba kembali 0857-5381-0365 di WhatsApp Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Mbak Yuli di Sungai Mawang merequest lagu Diva Hani Dua Kursi. Salamnya dirangkul aja tanpa terkecuali buat kesemua petugas. Terima kasih. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
1: Oke, siap.
2: Lagu.
1: Lagu Pak El.
2: Lagunya Kita Lupia.
1: Judulnya?
2: Judulnya Masa Lalu.
1: Masa Lalu. Oke, siap.
2: Nah. Salam yang kita rangkul sampai semuanya dari sampai tanpa kecuali. Mas Ima, terima kasih. Nah, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Masa Lalu dari Vita Ovia. Di WhatsApp call juga sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali dengan Wan Usu ya di Sambas. Oke, sudah ada dua lagu, ada Diva Hani Dua Kursi dan Vita Alvia Masa Lalu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, ini dengan Putra Segitiga Pantai Selatan ya. Oke, Pro Dangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu piano vokal Roma Irama dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Salam pakai Bung Eko, Abang Madun, Mora Kayu Lapis, Dokter Cinta, Ica Dara Kapuas, Abu Koce dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, di layanan telepon silahkan, ada siapa di 0857 5381 0365 ya, masih di Musik Pro Dangdut. Oke, silahkan, ada siapa di layanan telepon, di WhatsApp juga Anda bisa bergabung. Kita coba terima di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, nampaknya koneksinya belum stabil ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Oke, mohon radionya dimatikan kalau bergabung ya. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Waduh. Oke, baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, halo. Ya, mohon di chat saja ya. Karena saat ini di studio kami lagi padam listrik dan silakan Anda bergabung di WhatsApp, di chat saja ya, mau request lagu apa. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Iwan Dibodok, request lagu Tirai Cinta dari Mirnawati. Kita coba terima kembali nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, belum. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Dengan Mbak Ella di Sambas. Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ella?
2: Cuacanya panas.
0: Panas ya.
2: Ya, kalau di Sambas itu gimana, Mbak?
0: Hah?
2: Kalau di Sambas itu gimana? Panas juga.
0: Luar biasa.
2: Itulah, sudah satu minggu lebih tuh panas.
0: Benar, sama. Nggak ada turun hujan ya.
2: Yalah,
0: oke, lagunya apa nih Mbak Ella?
2: Lagunya Teman Biasa aja dari Evita Mala.
0: Siapa?
2: Dari Evita Mala, Teman Biasa.
0: Teman Biasa dari Evita Mala ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ya, selamatnya,
0: amin. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih dengan Mbak Ella di Sambas ya. Oke, sudah ada beberapa lagu yang direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp dan juga di layanan telepon. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan
2: ini... Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Wadah Kabar Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di layanan telepon, di WhatsApp dan juga di WhatsApp call kami 0811 5756494. Di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
18: Dangdut Putrama Ismaha.
17: Oke, siapa Putra Maya? Lagunya apa?
18: Lagunya Seribu Benang Cinta.
17: Seribu Benang Cinta, oke. Okay.
18: Cukup kan?
17: Cukup. Dah dihitung ke belum nih?
18: Ah.
17: Ini seribu ini dah dihitung ke belum?
18: Pokoknya lagu ini siapa saja boleh kan?
17: Ah. Benangnya ini dah dihitung ke belum?
18: Kalau untuk menjahitnya kalau tidak cukup ya, saya tambah lagi.
17: Oke, okay, siap. Seribu Benang Cinta aman.
18: Ya, jangan tidak aman ya. Cuma panas menegang.
17: Iya. Yeah.
18: Salam-salamnya pertama untuk orang Pengadang Kakek Riring, Bunda Esti, Dek Yuli Singmawang, kata Mbak Yul ke dengan berharap yang tidak pernah ketemu, Mbak Yul di standing untuk Mola, dan yang terakhir untuk Mbak Isma di Misiar.
17: Oke.
18: Okay. Yang lainnya semuanya kompak selalu dari A sampai Z tanpa terkecuali, semua pendengar dari Sanggau dan Entikong semuanya.
17: Oke, siap.
18: Terima kasih. Dangdut adalah kita, selamat siang.
17: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Pak Putra Mayo di Lanong Bonti ya. Oke, di layanan WhatsApp call kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo. Oke. Selanjutnya di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita Paman Syah, mohon maaf belum bisa kami terima dengan baik karena masih terkendala mungkin. Silakan dicoba kembali. Tadi lagu yang sudah kita terima ada Teman Biasa, requestan dari pendengar kita. Dari Evita Mala kita hadirkan dua lagu, ada Seribu Benang Cinta dan Teman Biasa.
16: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, Rari Sanggau di siang hari ini, masih di Musik Pro Dangdut. Silahkan di 08 1 1 5 7 5 6 4 9 4, dan juga di WhatsApp call kami dan di layanan telepon, silahkan Anda bergabung. Di siang hari ini ada siapa pendengar kita bergabung? Di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, ini dengan Ngajeng ya. Request lagu Laut Masih Biru dari John Sam. Salam untuk semuanya. Dilangkul dari A sampai Z. Untuk abangnya, nah ini bukan abang Ngajeng, ini mbak ya. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Wah, ini kenapa ya?
2: Halo.
1: Halo. Waduh. Halo. Oke, nampaknya masih ada trouble ya. Oke, di layanan WhatsApp. Kita coba. Wah. Di layanan telepon ada siapa di 08 5753810365. Oke, di layanan WhatsApp tadi sudah ada yang bergabung juga. Kita bacakan yang sudah bergabung. Ini dengan siapa ini ya? Oke. Kita coba terima dulu. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat siang. Oke. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Aduh. Oke, siap. Silahkan dicoba kembali di 08 1 1 5 7 5 6 4 9 4 ya. Oke, kita coba terima dulu di layanan WhatsApp. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo. Halo, Bro Dangdut. Oke. Silahkan dicoba kembali di 08 57 5381. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Bro Dangdut. Oke. Oke. Baik pendengar, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di WhatsApp ya. Dan di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma Indi dengan Putri di NTK minta lagu dari Vita Alvia, Pacar Lima Langkah. Wow, mantap ya, Pacar Lima Langkah. Dua lagu sudah ada di sini, Langit Masih Biru dan Pacar Lima Langkah.

0: kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar. Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Baru saja tadi dihadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di musik Pro Dangdut ya. Satu lagu dari Vita Alpia, Pacar Lima Langkah, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di musik Pro Dangdut. Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Iya, baik pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami edisi Sanggau sore. Anda bersama kru-kru yang bertugas ya, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7.19 ya waktu Indonesia Barat. Dan di Sanggau sore beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami hadirkan sesi kentongan. Kemudian di 16 hingga 16.30 warta berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak. Dan 16.30 hingga 17 program Sanggau sore, 17 hingga 17.30 sore ceria. Kemudian dari 17.30 hingga 18 Sanggau sore, dan 18 hingga 19 musik dan informasi. Iya pendengar, demikian beberapa sesi acara yang akan bersama kita di sore hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Eko Karjuan.

0: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ya, selamat sore dan semangat sore untuk Anda dimanapun aktivitas yang dilakukan, ya tetap sehat dan tetap semangat tentunya melakukan aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari ini hingga jelang sore nanti. Dan saat ini mendengar kita di sesi kentongan, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik tentang optimalisasi SDM BPBD Sanggau dalam mendukung respon cepat bencana, di mana sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, kompetensi, dan kesiapsiagaan personil BPBD menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk membahas hal ini lebih jauh, ya, bagaimana upaya BPBD Kabupaten Sanggau dalam mengoptimalkan SDM yang dimiliki, dan saat ini saya sudah tersambung bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau, ada Pak Tony. Selamat sore, Pak Tony. Ya, halo, selamat sore, Pak Tony.
3: Selamat sore. Baik. Salam kenal.
2: Ya, Pak Tony, bersama saya Eko Karjuan sore hari ini. Pak Tony, salam kenal. Ya, coba lagi, Pak Tony.
3: Salam kenal.
2: Oke, ini suaranya yang mana satu nih? Oke, baik, baik, baik. Ya, Pak Tony, sore hari ini kita ngobrol tentang optimalisasi SDM BPBD Kabupaten Sanggau dalam mendukung respon cepat bencana nih, Pak Tony. Bagaimana nih, Pak Tony? Bapak melihat nih peran strategis sumber daya manusia dalam mendukung respon cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau nih, Pak Tony?
3: Ya, jadi ya berhubungan dengan peran sebagian umum dan kepegawaian di BPBD Kabupaten Sanggau ini sangat penting dan menjadi kunci dari organisasi BPBD itu sendiri. Jadi sebagian umum dan kepegawaian ini ibarat mesin yang posisinya itu ada di belakang layar agar sumber daya manusia atau SDM di BPBD itu siap untuk diterjunkan kapan saja saat terjadinya bencana.
2: Baik.
3: Bagian umum dan kepegawaian BPBD ini yang menjamin personil atau orang-orang yang siap diturunkan saat bencana itu terjadi. Kemudian SDM ini juga telah terlatih, kompeten, terlindungi. Begitu juga di sebagian umum dan kebagian juga yang menjamin dukungan logistik ini tersedia. Karena berdasarkan struktur BPBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025, sub bagian umum dan kepegawaian ini ada di bawah sekretariat BPBD Kabupaten atau Kota, di mana tugas utamanya bukan langsung ke lapangan, tapi memastikan personnya, orangnya, personilnya ini, kemudian administrasinya, kemudian dukungannya itu tersedia dan siap. Sehingga sebagian umum dan kepegawaian ini memiliki peranan kunci terhadap maju dan berkembang serta gerak dari organisasi BPBD itu sendiri, di mana di dalam ruang lingkup sebagian umum dan kepegawaian ini yang mengelola manajemen sumber daya manusia, kemudian kepegawaian, di mana dalam pemanajemen ini diantaranya terdapat perencanaan dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian menyiapkan data, jumlah, kompetensi, dan penempatan aparatur sipil negara serta tenaga teknis ataupun relawan. Dan ini sangat penting, manajemen sumber daya manusia ini, jika suatu saat terjadi status darurat yang tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa BPBD itulah yang menjadi fungsi komando penyelamatan dan pengerahan sumber daya manusia. Dan berhubungan dengan pengembangan kapasitas, dalam hal ini yaitu sebagian umum dan kepegawaian ini yang mengkoordinasikan diklat, bimbingan teknis yang berhubungan dengan pelatihan kebencanaan, kemudian juga mempersiapkan bahwa personil itu telah bersertifikasi. Selanjutnya yaitu juga mempersiapkan simulasi lapangan, evakuasi, ataupun skenario seandainya terjadi bencana ini mesti bagaimana, supaya ASN, BPBD, dan relawan ini punya keterampilan teknis. Kemudian berhubungan dengan administrasi kepegawaian, dalam hal ini tentunya mesti juga ada SK atau surat keterangan karena berhubungan dengan kinerja dari personil itu sendiri. Selanjutnya diperlukan juga dipersiapkan absensi bagi petugas piket yang bersiaga terhadap kemungkinan terjadi bencana, karena kita ketahui yang namanya bencana ini tidak bisa diduga dan tidak bisa diperkirakan, di mana posisi dari petugas piket ini berada di pusat pengendalian operasi penanganan bencana, pusat op. Dan selain itu juga mempertimbangkan juga kesejahteraan, asuransi, hingga pergantian personil saat jam kerja panjang di masa tanggap darurat.
2: Demikian. Baik. Pak Tommy, di bagian SDM ada berapa orang personil sih Pak Tony? Karena kan tidak turun ke lapangan kan Pak Tony?
3: Siap. Jadi untuk di personil secara umum di BPBD itu kami memiliki 75 personil secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang berada di pusat pengendalian operasi penanganan bencana di Pusdalop itu terdapat 35 personil, yaitu 20 personil adalah tenaga non ASN atau bisa juga disebut dengan relawan. Kemudian yang 15 itu adalah tenaga P3K.
2: Baik. Kalau sejauh ini Pak Tommy, bagaimana nih kondisi dan kesiapan SDM yang dimiliki oleh BPBD nih Kabupaten Sanggau dalam menghadapi berbagai potensi bencana nih Pak Tommy?
3: Jadi bisa disebutkan bahwa jika kita bicara tentang sumber daya manusia, ini adalah faktor penentu utama dalam kecepatan atau respon suatu penanganan bencana. Jadi posisinya ada di kualitas sumber daya manusia. Jika kita bicara alat, anggaran, dan SOP, secanggih apapun alat tersebut, sebanyak apapun anggaran tersebut, serelevan bagaimanapun SOP tersebut, tidak akan berjalan dengan baik jika SDM atau orang atau personelnya ini tidak terlatih. Karena untuk menggerakkan alat ini mesti ada personel yang memiliki keterampilan. Mengapa SDM ini sebagai kunci dalam respon cepat bencana? Jadi jika kita telaah dalam istilah bencana secara umum, itu ada istilahnya, itu adalah golden time, masa emas. Artinya saat-saat itulah penanganan pertama yang menentukan bagaimana keberhasilan ataupun kemampuan untuk memperkecil situasi akibat dari bencana tersebut. Yaitu golden time ini adalah 1x24 jam. Pada saat fase tanggap darurat, 24 jam pertama itu yang menentukan baik itu jumlah korban, besar kecilnya atau banyaknya kerusakan. Ini di 24 jam pertama ini. Tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, yang memiliki kualitas dan kemampuan tanggap darurat, ini yang terjadi adalah lambat pengerahan, lambat penanganan. Karena jika sumber daya manusianya kurang tanggap, yang terjadi adalah kebingungan. Mesti bagaimana dalam 1x24 jam ketika terjadi bencana. Selanjutnya, jika SDM ini tidak tersedia dengan baik, juga bisa terjadi tumpang tindih tugas. Jadi bisa saja tiga orang ini, misalnya ada contoh, tiga orang menangani logistik, tapi tidak ada yang menangani evakuasi. Jadi hanya fokus ke logistik, lupa siapa yang menangani evakuasi. Selanjutnya, jika SDM kurang terlatih atau kurang memiliki kemampuan, ini sangat rentan, mudah kelelahan. Karena kita ketahui dalam penanganan bencana itu memakan waktu, tenaga, pikiran. Bagi SDM yang kurang memiliki kemampuan, ini akan mudah mengalami kelelahan. Apalagi jika sumber daya manusia ini hanya bergantung pada satu regu. Karena dalam penanganan bencana yang begitu panjang, memakan waktu, mesti ada satu regu penanganan pertama, kemudian ada backup lagi regu yang lain. Jadi ketika regu pertama mengalami kelelahan, regu yang kedua siap untuk membackup. Regu dua membackup, regu yang pertama untuk beristirahat, Begitu juga mesti juga ada persiapan regu ketiga karena untuk mengantisipasi kelelahan yang nantinya berakibat bencana tersebut tidak dapat ditangani. Artinya pengelolaan sumber daya manusia yang baik ini mesti dapat memastikan pertama adanya daftar tim reaksi cepat, mesti ada personelnya sudah dipersiapkan. Ini yang dipersiapkan untuk reaksi cepat 1x24 jam. Ada lagi personel backupnya, apakah itu dipersiapkan 1 regu atau 2 regu. Selanjutnya, sebelum penanganan bencana atau mengantisipasi, ada lagi yaitu jadwal piket. Ini juga mesti dipersiapkan karena bagaimanapun juga personil atau petugas ini mesti berjaga 24 jam dan tidak akan mungkin 1 regu itu akan bekerja selama 24 jam karena pada umumnya jika kita bicara tentang kewajiban sebagai aparatur sipil negara ini, kewajiban bekerja itu ada 8 jam atau 8,5 jam. Sehingga jika mengikut dari ketentuan tersebut, jika bisa untuk mengantisipasi, mewaspadai selama 24 jam, jadi mesti ada 4 regu, yaitu 3 regu ini bergiliran sehingga ketutupi selama 24 jam itu karena masing-masing 8 jam dan 1 regu yang nantinya akan bergiliran untuk istirahat atau off, dan ini di rolling setiap waktu. Kemudian juga pengolahan SDM ini juga nanti yang akan membuat alur komando yang sudah disetting sejak awal untuk berjaga-jaga jika terjadi status siaga bencana. Untuk hal ini, jika kita bicara kualitas respon, ini tergantung juga dengan kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa bencana ini, jika kita bicara tentang jenis-jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sanggau ini bermacam-macam. Ada yang bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kemudian tanah longsor. Dan tentunya jenis-jenis bencana ini membutuhkan skill yang tidak sama. Untuk penanganan banjir, kemampuan skillnya berbeda jika penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga diperlukan juga spesial tentang penanganan bencana ini. Jadi ada yang memang dikhususkan untuk penanganan banjir, ada yang dikhususkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi jika semua personel ini mampu menguasai keterampilan, pengetahuan terhadap berbagai jenis bencana, itu akan lebih baik lagi. Demikian.
2: Pak Tommy, artinya dalam setiap pos penanganan bencana itu terbagi masing-masing gitu ya Pak Tommy ya?
3: Siap.
2: Baik, baik. Kalau untuk saat ini Pak Tommy, apa saja nih strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai BPBD nih Pak Tommy?
3: Untuk saat ini berhubungan dengan strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai di BPBD, memang kalau kita bicara personil, tentunya tidak akan pernah cukup, karena jika melihat begitu luasnya wilayah Sanggau, tentulah dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan jumlah personil. Tetapi walau banyaknya personil juga, jika juga tidak memiliki kesiapan dan keahlian saat bencana, ini juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Sehingga perlulah sebagian umum dan kepegawaian ini mempertimbangkan baik itu ketersediaan anggaran, ketersediaan personil yang ada sekarang, bagaimana caranya supaya meski dengan jumlah yang sangat terbatas, tetapi masih bisa menangani bencana. Untuk itu, strategi yang telah dipersiapkan yaitu pertama adalah membuat atau mengadakan diklat atau sertifikasi teknis. Dalam hal ini adalah diklat dasar penanggulangan bencana. Kemudian diklat SAR, perlu juga adanya diklat tentang logistik, penanganan dapur umum, begitu juga asesmen tentang kerusakan. Selain itu juga untuk mempersiapkan keterampilan dari personel ini juga telah dipersiapkan juga untuk mendapatkan sertifikasi dari BNPB, khususnya untuk tim reaksi cepat, kemudian operator perahu, begitu juga operator untuk komunikasi bencana. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan juga untuk simulasi latihan lapangan rutin, di mana kita ketahui bahwa cepat tanggap itu ada dan bisa terjadi bagi personil atau seseorang yang telah terlatih. Dan untuk ini, simulasi dan latihan rutin sedang dipersiapkan. Dalam hal ini, yang akan dipersiapkan adalah misalnya simulasi evakuasi, simulasi posko, di mana sedang dipersiapkan rutin sekian bulan sekali, dan itu akan terus dilaksanakan. Apa tujuannya dari simulasi dan latihan lapangan rutin ini? Yaitu supaya personil ini tidak kaku, tidak kebingungan ketika terjadi bencana, karena sudah dilatih oleh skenario-skenario jika terjadi bencana banjir seperti ini penanganannya, jika terjadi tanah longsor begini penanganannya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan begini penanganannya. Kemudian meski belum juga terrealisasi, satu juga yang sangat penting, perlu juga personil ini dimagangkan atau dikirim ke pembelajaran ke BPBD ataupun instansi BNPB yang lain yang telah diketahui memiliki kualitas baik, kualitas kemampuan personilnya terhadap penanganan bencana, begitu juga kelengkapan peralatannya. Sehingga dengan pengiriman magang ini, pembelajaran ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari personil itu sendiri, dan ketika pulang dari magang atau pembelajaran ini dapat menularkan ilmu atau kemampuannya kepada anggota atau personil yang lain. Demikian.
2: Baik-baik, terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy, kita break dulu Pak Tommy. Nanti kita akan kembali kisaran 5 menit, nanti kita akan kembali.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadinya bencana alam. Maka itu, kita harus memiliki tas siaga bencana sebagai bentuk kewaspadaan ketika datangnya bencana secara tiba-tiba. Beberapa hal yang harus Anda siapkan dalam tas siaga bencana, surat-surat penting yang dilaminasi, pakaian serta alat mandi, makanan ringan tahan lama, air minum, obat-obatan, alat komunikasi berupa handphone dan charger, senter atau lilin beserta korek api, masker untuk menyaring udara kotor, peluit untuk meminta bantuan saat darurat, dan uang secukupnya.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Cuaca ekstrim dapat terjadi kapan saja. Hujan lebat, angin kencang, dan petir berpotensi membahayakan keselamatan. Untuk mengurangi risiko, lakukan langkah-langkah berikut. Batasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca memburuk. Pastikan atap rumah terpasang kuat, saluran air tidak tersumbat, dan instalasi listrik dalam kondisi aman. Jauhi pohon besar, baliho, dan kabel listrik. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, senter, obat-obatan, air minum, dan makanan instan secukupnya. Jika situasi membahayakan, segera menuju tempat yang lebih aman. Ingat, kesiapsiagaan adalah bagian dari keselamatan.

0: Pendengar, saat musim kemarau sangat rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, penting untuk kita selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi karhutla agar tidak semakin meluas. Pertama, tetap waspada dan siaga. Jaga kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal kebakaran seperti asap tebal atau bau yang tidak biasa. Kedua, jangan melakukan aktivitas pembakaran terbuka tanpa pengawasan yang memadai. Pastikan untuk mengikuti aturan regulasi yang berlaku dalam penggunaan api terbuka. Ketiga, segera laporkan kebakaran jika Anda menemukan tanda-tanda kebakaran. Keempat, berupaya mungkin terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla, menjadi bagian dari solusi bersama-sama dalam menghadapi karhutla. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian lingkungan.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Angin kencang datang tanpa banyak tanda. Dalam sekejap, bisa menumbangkan pohon, merobohkan atap, bahkan membahayakan kita. Saat itu terjadi, jangan panik. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Hindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau tiang listrik. Jika sedang di jalan, kurangi kecepatan dan tetap waspada. Setelah angin reda, periksa rumah dan pastikan listrik aman. Tetap waspada dan selalu siap menghadapi perubahan cuaca. Karena tanggap bencana, tanda kita peduli.
3: Baik, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Saat ini kita masih di sesi kentongan dan saya juga masih tersambung bersama Bapak Tommy SPDME, Kepala Subbagian. Ya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau. Ya, Pak Tommy, dari perbincangan kita tadi terkait dengan apa SDM. SDM juga sangat bagian yang sangat penting ya dalam penanganan setiap bencana yang terjadi, khususnya di Kabupaten Sanggau. Karena setiap personel ini harus diberi pelatihan gitu ya Pak Tommy ya. Karena memberikan mereka pengalaman dan bagaimana cara penanganan korban bencana yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Iya Pak Tommy, terkait dengan untuk memastikan nih Pak Tommy, seluruh personil agar maksud kami bagaimana nih proses pelatihan dan pengembangan SDM nih agar selalu siap siaga di lapangan nih Pak Tommy.
4: Berhubungan dengan pelatihan sumber daya manusia SDM yang berkenaan dengan penanganan bencana ini mempergunakan sistem lingkaran. Jadi bukan sistem satu kali pelatihan kemudian selesai.

0: dievaluasi, terakhir itu diulang, kemudian dikembalikan lagi, diputar lagi, latih lagi, uji lagi, evaluasi lagi, ulang. Demikian melingkar. Karena tidak bisa hanya mempergunakan sistem satu kali latihan kemudian selesai. Sehingga jika kita menggunakan rentang waktu 1 tahun, semestinya dalam 1 tahun lakukan pelatihan hingga beberapa kali dengan harapan supaya kemampuan personil ini benar-benar terasa dan teruji. Demikian.
1: Ya, artinya pelatihan personil ini melingkar gitu ya, Pak Tommy ya. Agar siap. Agar apa? Ilmu yang mereka dapat tuh bisa refresh kembali gitu maksudnya Pak Tommy ya.
0: Demikian. Ya, benar.
1: Baik, ya. Baik. Ya Pak Tommy, dalam kondisi darurat nih Pak Tommy, bagaimana nih pengaturan dan mobilisasi personel yang dilakukan agar tetap efektif nih Pak Tommy?
0: Jika kita bicara dalam kondisi darurat, tentunya kunci utama yang menjadi pedoman personel BPBD adalah cepat, tepat, dan terukur. Karena jika yang dilakukan asal turun, asal pengerahan bantuan, yang terjadi malah kegaduhan dan kebingungan di lapangan. Misal contoh, jika terjadi kebakaran, bisa-bisa jika personel ini tidak mengetahui mekanisme, kemudian belum memahami bagaimana itu cepat, tepat, dan terukur, sehingga bisa jadi berapa banyak personel yang turun itu sibuk mengambil selang. Ada yang lupa mempersiapkan mesin, ada yang lupa juga mempersiapkan kendaraan. Jadi cepat, tepat, dan terukur. Karena demikianlah alurnya dalam pengaturan dan mobilisasi personil saat status tanggap darurat. Secara umum, jika kita membahas tentang tanggap darurat ini, terdapat lima langkah dalam memobilisasi personil dalam saat status tanggap darurat. Yang pertama tentunya adalah komando. Jadi komando mesti satu pintu, siapa yang memerintah. Dan ini mesti dilakukan dalam waktu kejadian antara 0 sampai 15 menit pertama setelah laporan diterima. Mesti ada komando. Dalam hal ini, yang menjadi fungsi komando adalah kepala BPBD setelah menerima laporan dari personel yang bertugas. Selanjutnya, penetapan status. Setelah penetapan status, kemudian penunjukan komandan lapangan atau komandan satgas. Kemudian mulai mengaktifkan posko, dan untuk mengaktifkan posko inilah tugas dari sekretariat untuk mengaktifkan posko, di mana dalam hal ini subbagian umum dan kepegawaian langsung membuka tim untuk siaga yang sudah disusun jauh-jauh hari sebelum jadinya bencana. Jadi sudah dipersiapkan simulasi. Demikian artinya simulasi ini bukan hanya dilakukan oleh personil yang turun ke lapangan. Personil administrasi

0: di perkantoran yang bertugas memanajemen ini juga mesti disimulasi, sehingga ada kerjasama yang baik antara personil yang di lapangan dengan yang menangani administrasi. Setelah komando, selanjutnya adalah penggerakan tim. Siapa yang akan ditugaskan jika tim ini terdiri dari beberapa regu, regu mana dahulu yang akan diberangkatkan? Tentunya regu pertama adalah regu yang telah masuk kategori tim reaksi cepat. Regu kedua backup, regu ketiga juga masuk kategori backup ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Jadi saling komunikasi agar tidak terjadi putus kontak, dan juga untuk saling mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Nah, ini yang mesti diketahui untuk yang posisi keempat ini juga mesti diperhatikan. Ini adalah kesejahteraan, karena tim yang ditugaskan tentulah memerlukan makan, minum. Nah, disinilah fungsi sekretariat sebagian umum dan kepegawaian untuk memastikan bahwa tim yang diturunkan ini kesejahteraannya terjamin. Demikian.
1: Ya, baik. Artinya Pak Tobi, dalam hal penurunan atau pengerahan personil sudah dilakukan simulasi agar apa yang menjadi sasaran di lapangan bisa terselesaikan dengan baik, gitu ya Pak Tommy ya.
0: Siap.
1: Seperti yang Pak Tommy bilang, personil siapa megang alat apa dan siapa untuk apa agar ketepatan tugas masing-masing, gitu ya Pak Tommy ya. Agar tidak terlupakan lah setiap tugas dari personel masing-masing. Iya Pak Tommy, kita saat ini sudah di 15.46 nih Pak Tommy. Terkait dengan komunikasi, tidak hanya komunikasi bersama personel di lapangan, BPBD juga tentu ada komunikasi nih Pak Tommy dengan instansi lain, dalam hal ini penguatan SDM kebencanaan. Seperti apa nih Pak Tommy?
0: Jadi untuk komunikasi ini kita juga telah mengadakan pembentukan juga tim, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga saling berkomunikasi kepada TNI Polri. Selain itu juga telah membentuk relawan desa. Selain itu juga saling berkoordinasi juga dengan Damkar, Manggala Agni, Dinas Kesehatan, dan begitu juga Dinas Sosial. Demikian.
1: Iya, baik. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, Pak Tommy, untuk mengikuti informasi warta berita daerah. Terakhir nih Pak Tommy, terkait dengan pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya kesiapsiagaan SDM dalam menghadapi bencana nih Pak Tommy?
0: Ya, jadi jika kita pahami bahwa yang namanya bencana ini tidak akan pernah meminta izin dahulu.
1: Iya, betul.
0: Jadi sebelum datang tidak akan memperlihatkan kondisi saya akan terjadi bencana. Jadi akan terjadi begitu saja. Dan saat itu terjadi, yang pertama kali tiba di lokasi itu tentunya bukan BPBD. Yang pertama adalah masyarakat setempat. Untuk ini kami berpesan bahwa siapkan diri sebelum menunggu bantuan. Untuk itu diharapkan masyarakat ini dapat mengenali resiko terjadinya bencana, latih diri keluarga, masyarakat sekitar juga melatih pelaksanaan evakuasi jika terjadi bencana. Kemudian jika ada kesempatan dan waktu, bergabunglah sebagai relawan desa ataupun relawan penanganan bencana. Karena bagaimanapun juga bencana yang besar hanya bisa dikalahkan oleh sumber daya manusia yang besar, dan sumber daya manusia yang besar itu adalah pemerintah, TNI, relawan, dan masyarakat semua. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Tommy dan pendengar ya, dari perbincangan kita tadi tentu kita memahami bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, terlatih, sigap, dan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak. Optimalisasi SDM menjadi investasi penting agar respon terhadap bencana semakin cepat, tepat, dan mampu meminimalkan risiko bagi masyarakat. Ya, terima kasih Pak Tommy, SPD, ME, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD, kebersamaan bersama kami di sesi kentongan sore hari ini. Terima kasih Pak Tommy. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa berbincang lagi nih Pak Tommy. Baik. Ya, terima kasih Pak Tommy kebersamaannya. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini bisa menambah informasi dan wawasan untuk Anda, agar bisa Anda bagikan ya kepada masyarakat khusus di Kabupaten Sanggau. Dan semoga obrolan hari ini bisa memberikan manfaat serta menambah kesadaran dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sampai jumpa ya pada obrolan kentongan sesi selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Eko Karjuan, pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Tetap waspada, tetap siaga, dan mari kita bersama membangun Kabupaten Sanggau yang tangguh terhadap bencana. Kita saat ini di 15.51 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 16, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore.
2: Banjir dapat datang secara tiba-tiba. Tetaplah waspada dan jangan panik. Segera matikan aliran listrik di rumah, amankan surat berharga dan barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus banjir, karena meski tampak dangkal, air bisa sangat berbahaya. Ikuti arahan petugas dan segera evakuasi ke pos pengungsian bila diminta. Ingat, keselamatan keluarga adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Sherry Lubis, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Konsep koperasi merah putih perkuat ekonomi gotong royong.
3: Dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah.
2: Efisiensi anggaran hambat penguatan layanan kesehatan PUSTU.
4: Adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa lebih banyak lagi efisiensinya.
1: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemulangan seluruh jemaah haji Kalimantan Barat musim haji 2026 telah tuntas. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan evaluasi menyeluruh segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada musim haji 2027. Berikut laporannya.
1: Pemulangan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat pada musim haji 2026 resmi berakhir setelah kedatangan kloter 18 BTH di Pontianak pada 21 Juni 2026 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sebanyak 1.845 jemaah dari kloter 14 hingga kloter 18 telah kembali ke tanah air. Namun dari sekian jemaah, terdapat satu jemaah haji asal kota Pontianak atas nama Muhadin Dulmawi, 71 tahun, yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dikabarkan sudah membaik dan siap dipulangkan ke tanah air. Selain itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tercatat 3 jemaah asal Kalbar meninggal dunia, masing-masing 1 orang di Makkah, 1 di Madinah, dan 1 lainnya di Debarkasi Batam. Kamaluddin menjelaskan pada musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh juga memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah. 3 calon jemaah batal diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan, terdiri dari 2 orang di Debarkasi Batam dan 1 orang di Asrama Haji Pontianak. Meski demikian, hasil evaluasi sementara menunjukkan mayoritas jemaah memberikan penilaian positif terhadap pelayanan haji yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
2: Dan kami juga telah melakukan survei atau meminta testimoni kepada jemaah yang baru pulang kemarin. Baik itu kita minta testimoni di Debarkasi Batam maupun di Asrama Haji Pontianak, dan secara keseluruhan, secara umum bahwa jamaah merasa puas diberikan pelayanan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh, dan jamaah menyatakan puas dengan layanan Kementerian Haji.
1: Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, seluruh kendala yang muncul dapat ditangani oleh petugas. Kementerian Haji dan Umroh Kalbar menegaskan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan pada musim haji tahun 2027 mendatang. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Berikut laporan selengkapnya.
3: Konsep koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
4: Kemudian dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal.
3: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
5: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia.
3: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Efisiensi anggaran dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan layanan puskesmas pembantu atau PUSTU di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut berdampak pada rencana penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas melalui program integrasi layanan primer.
6: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi layanan primer ILP yang akan memperkuat layanan puskesmas pembantu PUSTU. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan, setiap PUSTU direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal karena masih terkendala efisiensi anggaran. Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut peningkatan status PUSTU juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
7: Sekarang kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa, lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya, tentu dengan menjadikan puskesmas pembantu ini sebagai puskesmas mini harus diiringi dengan rehab gedung, melengkapi fasilitas. Nah, dan sekarang sedang mengkaji, PUSTU sudah melalui Dinas Kesehatan sudah diminta semua PUSTU itu supaya memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register sendiri, rencananya nanti pemerintah Alkes akan dikirim langsung ke PUSTU. Kita realisasinya menunggu pusat, karena anggarannya semuanya dari pusat.
6: Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan PUSTU tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. Wulandari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar, di mana pelajar SD Panca Setia 2 Sintang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Terima kasih dan Bruder menerima semua anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini ke dalam pangkuan SD Panca Setia 2.
10: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Panca Setia 2 Sintang pada Senin kemarin. Ratusan siswa, khususnya peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027, datang didampingi orang tua untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejak pagi, para orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Momen tersebut menjadi awal perjalanan pendidikan bagi siswa-siswi baru yang akan menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di SD Panca Setia 2 Sintang. Kepala SD Panca Setia 2 Sintang, Bruder Agustinus Subardi CSA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah tersebut.
9: Kepada semua orang tua murid siswa baru SD Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 1 tentunya ini menjadi bekal awal bagi kami untuk berproses bersama membimbing, mendidik, mendampingi baik dari segi karakter maupun juga dari segi pengetahuan.
10: Bruder Agustinus berharap hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terbuka demi mendukung perkembangan peserta didik. Bruder Agustinus mengatakan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk perbaikan bersama, dipersilahkan untuk berkomunikasi secara terbuka kepada wali kelas maupun kepada bruder langsung. Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan komitmen untuk mendukung seluruh program sekolah selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di SD Pancasetya 2 Sintang.
11: Sebagai orang tua siswa, mau menyerahkan anak-anak kami, terutama yang anak-anak kelas 1, selama 6 tahun untuk dibimbing di sekolah Pancasetya 2 ini.
10: Pada hari pertama tersebut, siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak-anak diajak berkeliling mengenal area sekolah, diperkenalkan dengan para guru dan wali kelas, serta melihat berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar-mengajar. Kegiatan berlangsung dengan suasana hangat dan menyenangkan, para guru tampak aktif mendampingi siswa baru agar merasa nyaman memasuki dunia sekolah. Sementara para orang tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak mereka yang memulai jenjang pendidikan dasar. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun ajaran baru ini harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pengenalan lingkungan sekolah harus dilakukan secara positif dengan memperkenalkan berbagai fasilitas tenaga pendidik hingga teman-teman baru yang akan mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan. Roni menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik perpeloncoan maupun kegiatan yang bersifat intimidatif selama MPLS berlangsung. Ia menuturkan telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mematuhi ketentuan tersebut.
13: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
12: Selain itu, Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat menjadi momentum yang menyenangkan bagi peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat memulai proses belajar dengan rasa aman, percaya diri, dan semangat untuk meraih prestasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang, yang sudah ODF baru 7 desa kelurahan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil, Lurah, Kepala Desa dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Ambek Paramarta Kecamatan Sintang Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan. Ditargetkan deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026, mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilakukan deklarasi ODF.
15: Kami dari Kecamatan Sintang berupaya untuk mencapai kondisi desa ODF dari 29 desa kelurahan. Pada saat ini yang baru ODF itu ada 7, equivalent dengan 24,13%. Dengan 3 kepala puskesmas kami sudah berkoordinasi, dan pada kesempatan ini hanya 2 puskesmas yang mungkin kita akan percepat, dan mudah-mudahan di 12 November nanti di Harkesnas itu bisa dideklarasikan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare.
16: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
14: Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak, tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF, lanjut Rosa Trivina, perlu dilakukan bersama-sama. Melalui pertemuan ini dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Suryatini melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Perakiraan cuaca esok hari Rabu 15 Juli 2026 diperkirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota, yaitu diantaranya di Bengkayang, Singkawang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan musim kemarau ya, di mana sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi ya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan bahwa pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Ia menyampaikan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap tercukupi selama musim kemarau. Selain itu, ia juga menyampaikan ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 200 titik panas hingga pertengahan Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau Sigit Purnomo mengatakan, sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan. Ia menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik, disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik. Sementara titik panas berkategori tinggi terdeteksi masing-masing 1 titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadinya bencana alam. Maka itu, kita harus memiliki tas siaga bencana sebagai bentuk kewaspadaan ketika datangnya bencana secara tiba-tiba. Beberapa hal yang harus Anda siapkan dalam tas siaga bencana, surat-surat penting yang dilaminasi, pakaian serta alat mandi, makanan ringan tahan lama, air minum, obat-obatan, alat komunikasi berupa handphone dan charger, senter atau lilin beserta korek api, masker untuk menyaring udara kotor, peluit untuk meminta bantuan saat darurat, dan uang secukupnya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entiko.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Iya, pendengar masih di 97 FM ya, RRI Sanggau. Informasi selanjutnya terkait dengan Sekda Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, membuka forum komunikasi multi pihak pengembangan layanan akses perlindungan pekerja LAPP untuk pencegahan kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekda Aswin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap upaya pencegahan kerja paksa dan TPPO di Sanggau. Ia menyebut sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Sanggau. Kehadiran sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar
2: viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Iya, pendengar informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sanggau terus memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring meningkatnya potensi kemunculan titik panas pada musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Sigit menyebut berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau meski masih berada pada kategori sedang. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Informasi selanjutnya terkait dengan Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2006. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lion itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Stade Solbakken. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hujan lebat dengan terus-menerus di suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan banjir di daerah tersebut. Banjir yang terjadi juga sangat berdampak terhadap lingkungan, manusia, dan bahkan kerugian perekonomian. Berikut ialah mitigasi hujan lebat dan bencana banjir. Sebelum bencana, sebaiknya periksa infrastruktur, pastikan saluran air, got, dan talang air tidak tersumbat. Siapkan peralatan, pompa air, senter, baterai, dan radio. Buat rencana evakuasi, tentukan rutenya, dan titik pertemuan keluarga Anda. Simpan barang penting, dokumen, uang, dan barang berharga. Saat hujan lebat, pantau cuaca. Ikuti perkembangan cuaca melalui berita ataupun aplikasi yang terkait. Tutup ventilasi, hindari air masuk ke dalam bangunan. Matikan listrik jika air sudah masuk, dan pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dan juga aman. Saat terjadinya banjir, evakuasi. Ikuti rencana evakuasi. Jangan menyentuh kabel listrik, hindari risiko kejut listrik. Dan jangan minum air banjir, karena risiko penyakit. Cari tempat yang aman, tinggi, dan juga kering. Dan setelah bencana, periksa kerusakan, bangunan, dan infrastruktur. Bersihkan lingkungan, seperti sampah dan juga kotoran. Keringkan bangunan, gunakan kipas angin atau mesin pengering. Periksa kesehatan dan waspadai penyakit.

Ya, pendengar, informasi terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano, dan Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga ke babak semifinal. Lionel Scaloni menegaskan, seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Desi? Desi? Bangun, sudah siang. Aduh. Desi?
1: Iya, Pak. Kan hari ini hari Minggu. Masih ngantuk, Pak.
0: Desi, ini cas HP nggak dicabut. Lampu masih hidup. TV nggak dimatiin. Pantasan listrik boros. Aduh, hai.
2: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil. Yuk sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri sendiri, listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk bumi dan masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya, penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial. Hal ini menyusul kekalahan negaranya dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhirnya babak pertama. Saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris, dalam situasi 2-1, Sørloth memilih menembak langsung ketimbang mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Peluang tersebut gagal berbuah gol setelah tembakan di blok bek Inggris, John Stones. Tidak lama berselang, Inggris berhasil menyamakan kedudukan melalui Jude Bellingham sebelum akhirnya menang 2-1 pada babak tambahan waktu. Usai pertandingan, Sørloth mengakui dirinya sebenarnya berniat mengirim bola kepada Haaland. Namun menurut dia, jalur umpan tertutup oleh pergerakan Stone sehingga akhirnya memilih mengambil keputusan lain. Ya, selengkapnya pendengar, Anda dapat kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang, Ma.
2: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar
3: viral kembali. Juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu, bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Polsek Kembayan meringkus GHN pengedar sabu di Jalan Raya Beduai, Kabupaten Sanggau, Selasa 14 Juli 2026 siang. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 13,13 gram sabu siap edar dari tangan GHN. Kapolsek Sengkayan, Ibtu Husun Sihaan mengatakan, pelaku awalnya terdeteksi di Desa Sebungku, Kembayan. Namun saat akan ditangkap, GHN melarikan diri hingga ke Beduai. Dia menyampaikan pelaku ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang resah akan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Kembayan. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian di Desa Sebungku. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Bro, antarin aku yuk.
1: Kemana?
0: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
1: Ayolah, kita berangkat.
0: Stop. Awas, lampu merah di depan.
1: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke.
2: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Baik pendengar, Polsek Sekaya mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS, 36. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam AKP Sutekno mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Informasi ini pendengar sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Sore edisi 14 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan tadi bisa menambah wawasan terkait dengan informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Kami yang bertugas pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Okrin di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KANI PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seleksi Sekolah 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah. Gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SDN Negeri Tulok Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tulok Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tulok Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tulok Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tulok Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danam Taras, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Ya, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
13: Ya, alhamdulillah sudah berjalan satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
13: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, baru saja Anda ikuti pendengar. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda dan selanjutnya Anda bersama tim yang bertugas di Sanggau malam ini. Saya Okrin, ada Bung Suherman di operator studio, ada Bung Andri dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan nikmati juga keseruan ya, nanti ada nonton bareng di Tribun Sabang Merah ya, Anda bisa ikut bergabung ya untuk menyaksikan semifinal antara Prancis versus Spanyol ya, nanti pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, selamat bergabung Anda pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami. Kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya di Mimbar Agama Islam. Edisi hari ini akan kami hadirkan satu tausiah atau renungan yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Kami langsung hadirkan Mimbar Agama Islam.
1: Yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok gak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi amarana biddu'a, faqala, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. فوعدنا بالإجابة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم، أرأيت ماذا دعوت؟ فقد دعوت بأسمائه الأعظم، إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudariku sekalian, para ibu, baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, sekitaran Masjid Trans Studio, saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam tiga bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik? yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan? Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok enggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah. Semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keikhlasannya. Ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh perjalanan, dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama, walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Minimal setiap langkahnya akan dicatat, meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid, lantai dua lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan, semua berdasarkan niatnya, ya, berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar. Itu yang nambah pahala. Ya, kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah ke-2 ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran surah ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum Qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik, ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172.

jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, mengerjakan ini, ini. Itu idh dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat idh, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insya Allah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal, kalimat idh pertama dalam Al-Quran, misal, ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya, kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam. Ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah ke-4. Ya, surah ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Dua saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba ibu lihat misalnya. Ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku. Di Sunda paling banyak suku. Ya? Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang hidup, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja, kalau bapak dari monyet silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya. Gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, nabi itu sebelum dilantik menjadi rasul,
dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan, tanda-tanda

0: kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang gak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu gak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih Ustadz itu? Itu Ustadz gak jelas. Ya. Nah, Nabi gak bisa disoal, karena semuanya jelas. Nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal, gak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang enggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, "Kamu jelas enggak?" Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ditanya, "Keturunan siapa kamu?" Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas, ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial. Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa enggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam gak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati." Kata Allah, "Kamu masih gak yakin?" Kata Ibrahim, "Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang, buktikan kepada yang lain tentang kuasamu." Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim, kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang, kemudian mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasaya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biiznillah hidup, hidup. Nabi Ibrahim biiznillah dengan nama Allah hidup, hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhirah, 40 hari ketiga berbentuk mudhirah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada ruhnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh. Minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Alah, karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa diantara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din lidini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di mencari dia. Terus Allah beri jalan, kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi, lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah, berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb, Rabb. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani Adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rob ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya. Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Nah, seakan-akan Allah ingin berkata begini. Hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan. Siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat. Kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan dan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau enggak ikut saya, nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi bu ya, suami aja nawarkan, mah mau gak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Oh. Sama gelang gak pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir, dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi. Ya, bala, tidak ditambah, enggak, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya, tanpa pikir. Karena memang enggak ada yang dipikirkan lagi, apa yang mau dipikirkan. Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, enggak ada aib, enggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa pikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian ibu sekalian datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Oh, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Ibu bayangkan, Nabi aja enggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu. Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu gak ada jagatnya, ada doa jagat gak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alayha mak. Perhatikan, rabbana la innasina rabbana rab. Ini ayatnya sepuh jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu kita menyebut namanya dengan kalimat rab. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah.
1: Kenapa?
0: Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Inna Allah la yukhliful mi'an. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, Rabb, Rabb, Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia. Karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Hamba dengan Allah. Manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan? Kita yang butuh kan? Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustad, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, bu, berdoa. Bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, bu, berdoa. Bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ucuku naun. Makin meluas masalah. Untuk Abi mah sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini. Doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai rob lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Qur'an zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Quran surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting, kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia yang gak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya rohnya, katanya. Takut karena enggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang enggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak gak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena gak berani pulang. Jangankan salah, gak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telpon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya. Tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda gak mudik? Gak ada bekal Ustaz, gak ada bekal, malu pulang. Kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi gak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat. Pukul depannya, pukul depannya. Kamu ini cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan. Itu orang ini sudah masuk surga. Tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal. Dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan. Silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa. Selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang, sambut depan rumah. Semua hidangan ada. Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang. Gitu kan? Muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Kenapa manusia

Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan satu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Ya, semoga bisa direnungi, ya, bisa bermanfaat, ya. Tentu ada hal-hal khususnya dalam khusuk berdoa yang menyampaikan permohonan kita kepada Sang Maha Pencipta, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa rujukan, ya, untuk pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan bertemu kembali setiap malamnya Senin sampai dengan Jumat. Kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam. Dan saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti serial Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Jakarta dengan judul Soneta Indah Buat Suartini.

0: Itu sinden, suaranya bagus sekali.
1: Oh itu, namanya Suartini. Sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Wih, suaranya keren banget.
0: Boleh aku kenalan dengannya enggak, Tony? Hah? Aku ingin mewawancarainya buat acara siaran wanita.
1: Iya, iya. Kamu kerjanya kan di radio ya?
0: Iya, Doni. Boleh aku kenal dengannya?
1: Oke, oke. Setelah acara ini, aku akan kenalkan kamu dengan dia ya.
0: Selain suaranya bagus, wah, orangnya juga cantik.
1: Suartini itu kembang desa kampung di sini. Nah, kamu tertarik juga ya sama Suartini? Saingannya banyak loh.
0: Ya kalau jodoh kan gak kemana.
1: Tuh Suartini sudah selesai nembang. Ayo kita ke belakang panggung. Aku kenalkan kamu dengannya. Ayo, ayo, ayo.
2: Oh jadi Kang Iwan kerjanya di radio.
0: Iya Dek Tini.
2: Jadi wawancara ini untuk acara siaran wanita.
0: Betul Dek Tini. Kenapa Dek Tini memilih profesi sebagai sinden?
2: Begini ceritanya Kang.
3: Cantik, Tini?
4: Iya, Bapak.
3: Tini kudu belajar ngawi ya, Neng, ya? Belajar nembang, kayak Mama Neng. Apa dan Mama kan kerjanya seorang seniman. Jadi, Tini juga kudu ngerti kerjaan Mama dan apa ya, Neng, ya?
4: Iya, apa? Ayo, sekarang Neng mau nembang. Pasti, apa mau denger, kan?
3: Pasti, atuh, Neng. Anak apa? Coba, coba. Apa mau dengar? Apa mau dengar suara Neng coba?

0: Ketika ayah napisan.
1: Tuh kan, suara Neng temani bagus. Sanes kehutangan, asalnya teh kehutangannya. Neng teh mewarisi bakat mamah, pokoknya mah luar biasa. Jadi nanti ya Neng ya, kalau sudah besar, Neng bisa jadi sinden yang kayak mama.
0: Ya. Tapi Neng teh mau jadi dokter apa?
1: Jadi dokter juga bagus, tapi kan sambil belajar nembang juga, kan gak apa. Hitung-hitung ekstrakurikuler Neng ya, belajar ya.
0: Iya apa?
1: Nanti Neng, setelah pulang sekolah, Tini nanti belajar ya sama apa ya?
0: Iya.
1: Sekarang Neng Tini bantu mama di dapur ya.
0: Iya apa? Neng ke dapur dulu ya.
1: Ya, sok gelis.
0: Mama kunaon? Mama sakit.
2: Ya, Neng. Mama batuk, Neng. Tenggorokan mama sakit. Suara mama serak, Neng.
0: Minum obat atuh, mah.
2: Sudah, Neng. Tapi masih sakit aja tenggorokan mama nih. Mana mama besok kudu nembang. Ada acara saweran nih. Aduh, gimana ya?
1: Ma, kalau gini, gimana kalau si Neng aja yang gantiin mama di acara saweran ya?
2: Iya, kenapa maha mama teh sakit?
1: Tak bisa, mama. Ya, maksud apa teh kia, ma. Pan mama sakit, suara mama serak. Jadi, mama pasti gak bisa nembang. Abdul, nak, gimana kalau si Neng tuh yang gantiin? Pan si Neng ayah nama gak sepintar nembang, mah.
2: Ya, aku
0: paham. Pan, Neng mah belum pernah tampil depan orang banyak apa? Neng malu apa?
2: Aduh, Neng mulai dari sekarang saja. Kapan lagi atuh kamu kalau gak dari sekarang?
0: Malu, mah. Neng malu, mah. Neng gak mau, mah.
2: Naonkun ku mama. Mama teh lagi serak. Ini tenggorokan mama teh lagi sakit, Neng.
0: Malu
2: ayo,
0: mama.
2: Aku gantiin mama. Kalahkan cirik deh. Emang dinaonkun ku mama. Ku apa? Mama teh cuma minta ka Neng. Harus belajar berani atuh. Harus bisa tampil. Jangan cengeng. Atuh pan anak seniman. Aku buka ya mama sarang apa. Tuh mama teh masih serak, Neng. Ku maha tuh. Berani di depan umum teh sok atuh harus belajar. Semangatnya Neng ya. Apalin lagu-lagu nate. Kayak diajaran ku apanya.
0: Iya Ma.
1: Alhamdulillah Ma.
2: Iya Ma.
1: Acara saweran berjalan dengan lancar. Pokoknya Ma hebat lah. Budak urang si Tini bisa oge ngawi. Eta ngegantiin mama, mani pas pisan mama.
2: Alhamdulillah bapaknya, kalau gak ada yang ganti mama teh aku mau. Mama teh kan sudah nerima uangnya, uang DP.
1: Bener pisan mama. Ya, ma, eta sepanjang jalan, si Tini cerik weh, main. Tapi sambil cerik, sambil ngapalin lagu. Apa teh jadi gelis sendiri. Ingali kelakuan si Tini. Apa senyum-senyum sendiri. Ya kan ngeliat si Tini nangis sambil ngalagu. Lagu nangis sedikit.
2: Udah kerja bisa ngapung. Jadi seri. Ayo seri oke. Tapi alhamdulillahnya berkat itu kayak jadi bisa.
1: Jadi bisa.
0: Atuh mama, Neng Pan pertama kali nampil. Neng takut, grogi. Mau bilang enggak, takut sama apa. Jadi, Neng nangis deh.
2: Duh, mama mesti batuk dalam air, Neng. Nih, mama kasih uangnya buat jajan. Pak, Neng teh sudah nolongin mama.
0: Nyuhunnya, Ma. Asik, dapat uang jajan.
2: Tunggu dulu. Neng teh kudu nembang satu lagi. Satu lagu lagi. Mama mau denger. Hitung-hitung latihannya.
1: Nah, udah dikasih uang jajan. Coba. Apa juga Erek? Coba denger. Sekarang mama sama apa yang dengerin ya?

0: 心ってやったか、心ってバルニラヒエルナピカアユナピサ
1: gitu
0: neng sing junun gelisnya
1: ganti mama
0: alhamdulillah amin.
2: Nah, begitulah Kang ceritanya. Awal mulanya saya menjadi sinden. Sejak saat itu, saya sering membantu mama saya menerima job seperti saweran, ngawi degung, dan cleaningan serta kacapi suling di siraman dalam perkawinan.
3: Jadi begitu ceritanya. Dan sekarang Dik Suartini menjadi sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Selain suaranya indah, wajahnya pun cantik.
2: Terima kasih atas pujiannya ya, Kang.
3: Baiklah, cerita Dek Suartini insya Allah akan kami angkat dalam acara siaran wanita. Ya. Dan nantinya akan banyak pendengar yang akan WA, juga telepon atas kepuasan mendengarkan cerita Dek Suartini ini.
2: Terima kasih, Kang.

0: Pantai Indah buat Suartini. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Nining sebagai Suartini dewasa, Anabella sebagai Suartini kecil, Suartini sebagai Ibu Eis, Atep Gunawan sebagai Pak Atep, Bagita sebagai Iwan, Maman sebagai Doni, teknik dan montase Arbi Amaze, sutradara Estu Irena.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Soneta Indah buat Suartini, serial Sandiwara Radio persembahan RRI Jakarta. Malam hari ini baru saja kami hadirkan. Ya, ikuti terus, kami selalu hadirkan setiap malamnya untuk Anda ya. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM, juga Anda pendengar yang ada di wilayah perbatasan wilayah Kabupaten Sanggau. Juga Anda pendengar yang mungkin baru pertama kali bergabung malam hari ini, selamat bergabung. Juga Anda pendengar setia dimanapun saja Anda berada, Anda yang monitor melalui channel Parabola ataupun streaming kami di rri.co.id. Di wilayah Sanggau dan sekitarnya, dapat kami sampaikan untuk cuaca cukup bersahabat, artinya tidak hujan ya hingga saat ini. Dan tampak ya, untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya hampir kurang lebih 3 minggu ya, hampir kurang lebih 3 minggu itu panas ya, belum ada hujan. Adapun hujan itu lokal ya, intensitasnya juga ringan dan durasinya singkat ya. Dan cukup panas ya, hingga saat ini juga masih cuacanya panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, khususnya di Sabang Merah dan sekitarnya. Pendengar, kami akan hadirkan rumah kita ya, lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani Anda ya. Ruang santai Anda, mungkin berbagai kegiatan telah berlangsung ya hingga sore tadi, menemani saat santai Anda, mungkin santap malam. Tapi kalau santap malam sudah lewat biasanya ya, biasanya awal malam biasanya sudah dilakukan santap malam ya. Namun Anda yang mungkin jaga malam atau piket malam atau melaksanakan tugas malam hari ini, tetap semangat ya. Jangan lupa jangan lupa kopi ya, enggak kopi bagi yang tidak ada pantangan ya. Tapi cuaca panas seperti ini tidak menentu juga ya, banyak di antara yang terkena flu, batuk dan sebagainya, alangkah baiknya untuk menghindari ya semacam kopi atau jenis minuman kafein lainnya agar tidak terkena ya, terkena flu batuk. Termasuk saya juga barusan habis kena itu ya, cukup lama juga, hampir 2 mingguan gitu ya. Mudah-mudahan nggak nyantol lagi nih gitu ya. Oke, pendengar ya, menemani Anda, mungkin Anda yang masih dalam perjalanan saat ini ya, hati-hati dalam perjalanan Anda, pelan-pelan saja ya, tetap fokus. Dan apabila kecapean, rasa kantuk mulai menyerang, istirahat sejenak ya, jangan dipaksa, cari tempat yang aman untuk melakukan peristirahatan Anda sejenak. Mungkin cari apa, warung kopi atau tempat yang aman lah untuk istirahat ya, sehingga nanti bisa fresh kembali, bisa lanjutkan kembali perjalanan Anda sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah, juga kami selingi Anda dengan beberapa informasi, dan Anda juga bisa cek informasi tersebut ya di situs resmi kami rri.co.id.

0: minta Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
3: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tuang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu daerah di rumah kita di hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi, dan kami cukupkan sampai di sini ya. Lain waktu, lain kesempatan kita hadirkan kembali menemani Tengah Runding Randa. Selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung. Barangkali ada di antara Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk menyimak atau menonton nih nanti semifinal ya Piala Dunia antara Prancis ketemu Spanyol ya. Mungkin sudah punya jagoan masing-masing lah gitu ya. Selamat mengikuti, tapi nanti pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat, dan mungkin sudah ada yang istirahat duluan, tidur duluan ya, nanti pada waktunya akan bangun ya untuk ikut menyaksikan ya. Kami juga live, nanti Anda bisa dengarkan ya di 97 FM ya untuk Piala Dunia semifinal 2026. Oke, selamat tinggal dimanapun Anda berada, kita lanjutkan di program acara selanjutnya di Sapa Malam ya, menemani Tengah Runding Randa. Anda bisa bergabung, kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung di 0815753810365 atau di WhatsApp kami 0811575694. Oke, kita coba terima di line telepon. Ada siapa? Yang pertama, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Okrin.
0: Bang Pael. Nah, ini yang pertama nih Bang.
1: Iya.
0: Ini gimana? Sempat istirahat dulu atau apa, memang nanti standby aja nih?
1: Sempat tadi itu tidur 1:30 lah, dari 7:30 sampai
0: 9:00 lewat. Jadi malam ini kan semifinal ya Bang Pael ya?
1: Iya. Ya. Mana?
0: Sebenarnya jago saya sudah gugur, tapi ya. Kalau disuruh milih antara satu ya, saya lebih ke saya lebih ke ini untuk pertandingan nanti maksudnya.
1: nanti aku tidak bisa deteksi mungkin.
0: Oh gitu.
1: Benar, sama itu sama jago
0: begini. Soalnya sama oke ya.
1: Sama-sama oke.
0: Tapi saya lebih kalau Bang Pael sendiri lebih kemana lah? Mungkin adalah persentase beda tipis gitu ya?
1: Nah, sedikit-sedikit kayak Prancis kan sedikit.
0: Prancis.
1: Tapi bisa kayaknya mereka tuh kayak seperti kayaknya jual beli gol kayak Bang
0: Jual beli ya?
1: Kayak modelnya.
0: Wah, ini akan menjadi pertandingan seru ya Bang Pael ya?
1: Lagunya mungkin.
0: Apa judulnya Bang?
1: Apa
0: ini? Yang penting tembang kenangan aja sih.
1: Ya, ini aja. Dari Arwana ya Bung.
0: Arwana.
1: Apa judulnya Bung? Arwana itu ada apa maksudnya Bung?
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Katakan sayang itu apa judulnya Bung? Itu udah.
0: Coba katakan sayang ya. Angsa Putih, kemudian Atas Nama Cinta, kemudian Jangan Pergi, Aku Rindu Ngapel.
1: Itu kali yang katakan sayang.
0: Atas Nama Cinta, Hati Yang Tertinggal, Izinkanlah. Yang mana? Hati Yang Tertinggal. Tapi kira-kira tinggal di mana Bang?
1: Tahu ya, di sini ada
0: tempat saya ini. Ya, itu ya. Banyak sih ini judul dari Arwana nih, banyak nih Bang. Ada Ku Nanti juga, Lamunanku juga ada.
1: Aku Nanti, Ku Nanti.
0: Yang mana?
1: Ku Nanti.
0: Yang Ku Nanti apa Lamunanku?
1: Ku Nanti
0: ya. Oke lah.
1: Lama Ku Nanti itu dia.
0: Oh itu dia judulnya. Lupa ingat judulnya ya Bang.
1: Ya, nggak boleh ingat. Nanti kayaknya salam mungkin salamnya buat Mbak Miati, ada Mbak Elsa, ada Mbak Mamaindah, Mbak Boboy, ada Mbak Yuli, Mbak Yul, Mbak Yuni, ada AI masuk AI, ada Cadesio, kemana Cadesio mungkin lama ada dengar suara mungkin.
0: Iya, mencari belut tapi saya pikir belum musimnya ya.
1: Katanya tukang dan mungkin katanya kemarin dibilang.
0: Mungkin lah ya, sibuk jadi.
1: ada Atuk Bar, ada Ai Gaul, ada Mulanius, Bung Eko, ada ini Usu Sri, Usu Mbak Ella, ada Badan Talia, ada ini Bung Surando, ada Balik, ada Pemansam. Ini mungkin ada orang-orang Toyo, ada orang Sulawesi, orang luar sana tu kita rakun semua orang luar ya.
0: Okay.
1: Ah, belajar mungkinnya. Pokoknya nanti itu kita siap pasangan mata sembelingan. Tapi saya masih jago ini kayaknya. Nanti saya ketemu jago internasional sama ini sama Perancis nanti.
0: Perancis ya.
1: Saya lihat mungkin. Oke, Bung Green.
0: Siap.
1: Selamat malam, semalam Bung Green sehat selalu.
0: Amin, amin. Selamat terima selamat kasih, selamat. Bang Pael. Ya. Agak bingung ya, Bang ya. Ya, soalnya sama jago katanya. Oke lah, kalau begitu. Lanjut di WhatsApp ada Bu Sonia. Bu Sonia, selamat malam, Bu. Bu Sonia, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya. Bu Sonia. Halo. Ya. Bisa dengar suara saya, Bu?
2: Bisa terima.
0: Suara Bu Sunia bisa saya dengar nih.
2: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Bu Opin ya.
0: Betul.
2: Saya mau request lagu Antara Cinta dan Hujan oleh Dina Nia dan Yati ya.
0: Antara Cinta dan Hujan ya.
2: Cinta dan Hujan kalau tidak salah ya.
0: Judulnya.
2: Yang kira-kira gini, siapa yang bilang aku takut turun hujan di malam ini? Ya?
0: Coba kita cek. Antara Hujan dan Cinta ini dari Erna Angelia, Bu Sunia.
2: Nia dan Yati lu.
0: Bukan ya?
2: Nia dan Yati kalau
0: Oke kita
2: Nia ya.
0: Oke kita cek dulu ya? Dari Nia ya.
2: Ada nggak lagunya?
0: Coba. Banyak judulnya nih dari Nia dan Yati tapi
2: pokoknya hujan antara hujan dan cinta.
0: Antara hujan dan cinta ya. Kita cek dulu antara dia dan aku mana nih.
2: Oke.
0: Aku dan dermaga, aku dan dia, aku jatuh cinta.
2: Hujan dan cinta kalau tidak salah tuh Bang Opin
0: ya judulnya itu ya.
2: Uh-uh.
0: Coba-coba kita cek. Ini masih banyak kita searching dulu nih. Banyak sekali judul dari Niat-Niat ini.
2: Ada nggak?
0: Sambil kita cek lagunya mungkin Bu Sonia mau sapa-sapa teman-teman.
2: Kalau nggak ada, Anggur Merah 3 aja ya.
0: Bentar kita cek dulu ini.
2: Lola kalau ada tadi Nia dan Niati atau Anggur Merah 3 dari Lola D ya.
0: Anggur Merah, kalau nggak ada tadi ya, antara Hujan dan Cinta ya.
2: Nah, antara dua itulah ya, Bang Opin.
0: Oke. Okay. Baik, sudah terputus. Terima kasih Bu Sonia ya. Ya, mana nih dari ini nanti. Kalau judulnya ada, tetap ada ya. Biasanya gitu tuh. Antara Hujan dan Cinta. Belum ada ya. Belum ada dari itu. Tapi kita ganti dengan ini ya, yang Lola Drakel tadi ya. Halo, selamat malam. Di line telepon ada siapa nih?
3: Selamat malam. Oke. Okay.
0: Ya, Mbak Viola.
3: Hai, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat walafiat. Mbak Vio gimana? Sehat?
3: Sehat dong.
0: Gimana Makassar? Cuaca bagus ya?
3: Panas.
0: Panas ya. Ya, di sini juga kurang lebih tuh. Sudah berapa ya? Hampir 3 minggu saya pikir ya.
3: Lama aja kali, udah lama panas, nggak hujan-hujan.
0: Belum ada hujan nih. Malam ini seru Mbak Viola.
3: Seru?
0: Ya.
3: Apanya yang seru?
0: Apa? Kira-kira Mana yang dijagokan?
3: Oh, nanya sama Kio, seru malam ini. Seru lah dengerin Bang Okren.
0: Oh gitu. Ntar saya dimarahin lagi loh Pak Kio. Saya selalu kena marah sama teman-teman. Aduh.
3: Kenapa dimarahin?
0: Saya selalu bilang jangan marah-marah, ntar cepat tua, saya bilang. Ya gitulah.
3: Jangan marah-marah, ntar cepat tua. Emang benar loh, kalau kita marah-marah otomatis di bawah mata itu mengkerut kan.
0: Betul, kening juga kadang-kadang ikut mengkerut tuh.
3: Itu benar, logikanya seperti itu. Tapi kalau kita ceria, jadi renggang itu otot-otot di bawah mata. Jadi dia wajib bakalan kelihatan kenceng gitu.
0: Apalagi kalau kerutan itu di kening ya. Wah, ini tambah marah.
3: Itu makanya, benar ya, Pak. Jangan dimarahin dong krimnya.
0: Saya sudah biasa kena marah, jadi udah apa ya, nggak ini lagi sih ya, nggak apa-apalah.
3: Kalau Vio kena marah nggak? Kalau Vio kena marah nggak?
0: Kayaknya nggak pernah marah kayaknya.
3: Iya kan?
0: Iya, kalau bisa jangan marah-marah lah.
3: Iya, yang ada Vio-nya nyebelin nih, ya nggak sih?
0: Nggak juga sih ya. Ya, masing-masing lah punya karakter tersendiri gitu kan. Ya, kita bisa maklum.
3: Benar.
0: Kalau sama semua, wah ya kembar banyak dong gitu ya. Kembar Siam aja kadang-kadang karakter berbeda loh.
3: Iyalah, udah pasti.
0: Ya kan? Harap maklum aja.
3: Abangku hari ini happy.
0: Saya berusaha selalu happy ya. Walaupun kadang-kadang
3: tinggal happy karena berusaha.
0: Ya, kadang-kadang happy, ya kadang-kadang sedang, kadang-kadang tidak happy, ya kadang begitulah.
3: Bad mood, ya enggak sih.
0: Namanya juga hidup kok.
3: Ulalah. Ketuaan banget
0: komik. Iya. Kalau happy terus, saya pikir enggak mungkin juga sih. Ada waktunya ya. Karena kalau menurut saya, kapan happy itu datang? Ketika tidak happy itu hilang. Ah, gitu tuh.
3: Itu kata-katanya baru ngarang malam ini ya.
0: Kayaknya ya.
3: Tapi itu happy aja lah.
0: Betul, harus happy ya.
3: Iya dong.
0: Betul. Kalau bisa harus happy.
3: Iya, sekarang malam ini feel happy deh, walaupun gak kebanyakan lagu.
0: Kayaknya Mbak Vio selalu happy ya.
3: Iya dong, ya. Happy aja.
0: Jadi apa ya, kayak ya happy ya gitu ya. Ya bagus lah. Jadi bisa happy setiap saat itu bagus. Enggak semua bisa begitu.
3: Semua, dibilang jangan bawa kalau umpama ada masalah. Mungkin ini kali ya, kalau misalkan lebih ke pengalaman-pengalaman itu. Pren sendiri kan mungkin udah banyak makan asam garam gitu, udah banyak
0: asin gitu ya, sih. Jadi asin gitu ya.
3: Sepertinya gitu deh. Jadi apapun itu ya dibawa happy aja kalau udah terbiasa, ya nggak sih?
0: Setuju.
3: Yang paling penting jaga mulut, jaga hati, positive thinking. Paling penting itu aja sih.
0: Betul.
3: Karena selama ini kan kebanyakan orang yang terlalu negative thinking kan, apapun itu langsung pesimis, apapun itu langsung berpikiran yang enggak baiknya dulu, harusnya kan sebaliknya.
0: Iya, benar sih. Ngomong-ngomong, ada teman-teman Mbak Vio ingin senggol-senggol tapi jangan kenceng-kenceng nyenggolnya, udah malam.
3: Nanti itu buat semuanya deh. Buat semuanya tanpa terkecuali. Apa ya, selalu happy, jangan marah-marah sama Mbak Okri. Pokoknya happy terus ya. Ini ya, itu yang gemesin banget itu yang seneng Mbak Boboy.
0: Iya, Mbak Boboy.
3: Iya, Mbak Elsie gemesin banget deh. Bang Wibi, semuanya deh, tanpa terkecuali ya. Tadi judulnya tuh kalau gak salah Antara Hujan dan Cinta, benar itu ya,
0: ada nih.
3: Iya,
0: ya,
3: yaudah. spesial buat Bang Ukin. Hmm. Semangat terus.
0: Ya.
3: Happy terus.
0: Hmm.
3: Jangan nakal di sono.
0: Jangan nakal. Ini pesannya berat juga ya. Iya, iya, iya.
3: Oke, Bang Ukin, selamat beraktivitas ya.
0: Hmm. Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Hmm. Terima kasih. Selamat malam. Ada Mbak Vio di Makassar ya. Ya, kabarnya baik, saya tuh Lofiat. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam, Bang Widi. Apa kabar, Bang?
4: Kabarnya baik, Bang Ukrin. Mohon maaf, ini yeah. Suaranya jauh banget selalu ini.
0: Jauh ya?
4: Ini? Ya, RRI lain terang benderang.
0: Iya. Yeah. Berarti sanggawanya nih yang kurang apa, agak jauh gitu ya suaranya.
4: Iya, jauh, kedengarannya seperti remang-remang lah gitu.
0: Oh.
4: Agak ini udah nempel sekali di telinga, enggak dengar, apalagi nggak pakai headset.
0: Atau saya yang kejauhan dari mic nih mungkin.
4: Ya, seperti bergerma itulah gitu, sama-sama dengar. Kadang-kadang iya, kadang-kadang bilangnya itu kurang kurang jelas lah gitu lah.
0: Kurang jelas suaranya ya. Bisa didengar tapi agak sayup-sayup gitulah ya, Bang ya.
4: Ya, betul.
0: Bang, tadi dapat salam dari Mbak Vio tuh di Makassar.
4: Oh, ada salamnya. Oh ya. Yang barusan itu Mbak Viola tuh ya.
0: Betul.
4: Oh iya. Salam kembali ya Mbak Viola. Soalnya ya jarang keliling juga ketemu di mana-mana itu. Ini baru monitor ini sama di Sanggau itu. Dan Bang Ukrin juga jarang dinas malam ya, baru malam ini bertemu.
0: Iya, kadang-kadang kena pagi, kadang-kadang siang gitu ya. Malamnya pas kebetulan malam ini gitu.
4: Oh iya ya, Widi ketiduran terus ini ya, nonton malam ini. Nanti kan ada Perancis sama Spanyol ya.
0: Bang Widi jagokan mana nih?
4: Perancis ya. Perancis memang ya, memang ya Mbappe itulah, bahaya lah.
0: Bahaya berat ya.
4: Mudah-mudahan malam ini, nanti pagi ini.
0: Ya.
4: Siapa ya? Mm-hmm. Ya Spanyol juga berbahaya itu. Mungkin sama-sama kuat itulah yang khawatir.
0: Sama-sama yang punya kejutan nih. Tadi saya sempat tanya Bang Pael, Bang Pael jagokan mana? Bang Pael juga enggak berani, katanya 50-50 katanya.
4: Iya, ini bertiga ini sama Argentina juga, itu Argentina, Spanyol sama Prancis gitu. Yeah. Yang mana nih ini jadi piala dunia.
0: Iya,
4: iya. Ya mudah-mudahan kalau ini Prancis. Satu aja jangan bimbang gitu.
0: Boleh. Enggak ada salahnya kalau nama juga tim favorit ya. Enggak apa-apa dong.
4: Favoritnya dia Mbappe itu ya.
0: Mbappe ya.
4: Iya, emang gitu ya. Pemain tengahnya itu memang hebat ya.
0: Hebat.
4: Larinya itu loh cepat sekali.
0: Kenceng emang, ya.
4: Iya. Bang Uri, ada lagu apa ini malam ini?
0: Lagu apa? Dua lagu sudah ada. Tadi yang pertama Bang Pael mintanya lagu.
4: Oh, dapat lagu belum? Enggak dapat ya?
0: Kalau Bang Widi penelpon keempat. Tapi kalau kita tampung dapat. Boleh.
4: Oh ya, boleh lagu Manja. Aduh, dari Scorpion. Ayu Control ada?
0: Ayu Control.
4: Dari Scorpion.
0: Itu ada.
4: Betul judulnya itu Ayu Controls.
0: Controls. Coba kita cek dulu ya.
4: Mungkin salah kan, salah lihat mungkin ini. Lupa ingat ini.
0: Ya. Mana nih? Sambil kita
4: sambil
0: cek
4: jalan. Ya, sambil jalan-jalan dulu ya, nanti kalau lupa judulnya nanti ya boleh-boleh aja lagunya.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Salam-salam ya yang baru lewat, ada Mbak Viola, selamat malam. Sehat selalu. Bersama yang di sana atau Mbak Viola itu udah ini ya, masih Mbak apa Ibu?
0: Saya juga kurang nanya ya, atau saya nggak tanya memang. Saya bingung juga. Tapi yang jelas yang jelas suaranya sih perempuan bunyinya.
4: Oh iya. Panggil Mbak apa ini kan, nanti kan takut gini. Makanya dari orang nggak kenal itu harus pakai apa ya, siapa kakak itulah ya. Pakai di sana gitu ya. Bahasanya di sana juga itu. Kalau di Padang, kalau di Padang itu kan kak biasanya kan kak. Jarang panggil mbak gitu ya. Kan
0: Uni, itu
4: kalau gitu ya. Ya kalau di Bali kan kalau laki-laki kan beli gitu, beli, seperti ya. Widi gitu kan, kalau orang apa kalau perempuan itu mbok gitu kan. Benar, tapi benar. Kalau Widi ya biasa aja Pak, boleh karena kan udah udah umur sama Bang Ukrin gitu. Bang Ukrin kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu?
0: Saya 80-an lah gitu ya.
4: Oh, 80-an. Ya,
0: 80-an, 8 berapa 88 saya lupa 87.
4: Oh, yeah. Oh hampir yeah. Hampir seumuran sama Widi ya. Iya ya. Ya salam-salam dulu ya Bang. Kemudian salamnya yang pertama buat Ayu Masohi di Maluku Tengah, yeah. Farida. Barusan ada juga Mbak Yola, ada Mbak Miati, Mbak Esti, Mbak Elsa, Mbak Mola, siapa lagi itu, Dato Uban, Wan Usu, Bang Landius. Ya untuk semuanya salamnya dirangkul dari A sampai Z ya. Bang Ukrin, selamat bergabung sampai tuntas, sehat selalu. Terima kasih, arigato, gosek mas waktunya. Baik. Sampai jumpa, mata besok mata Ais masuk. Bye bye.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Widi. Oh, kalau di sana sudah mulai subuh ya. Ya, sehat-sehat di sana Bang Widi ya. Baik, di WhatsApp tadi sudah ada bergabung Wan Usu, kemudian tapi wah, belum bisa keangkat nih. Kita terima di line telepon dulu ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo.
5: Iya, halo, selamat malam Bang Ukrin.
0: Iya. Bunda.
5: Iya, aduh.
0: Ya, ya, gimana?
5: Itu, Mbak Viola tadi 7 menit.
0: 7 menit ya?
5: Iya, anak pantau pokoknya.
0: Bang Widi berapa menit tuh, Bunda? Bang Widi berapa menit?
5: Kan Bang Widi aku enggak.
0: Kenapa yang satu dihitung, yang satu enggak, Bunda? Harusnya dihitung semua.
5: Yang mana tuh? Ya Mama Boboy, ada Mbak Viola.
0: Gitu. Ya, ya,
5: makanya Pak Ogrin dimarah kan gitu kita. Banyak itu yang di belakang yang nunggu gitu loh.
0: Oh iya iya iya iya. Tadi Bang Pael juga saya lihat kita 5-6 menit gitulah. 5 menit hampir-hampir lah.
5: Ya, tadi kurang lebih. Tapi bagaimana ya namanya juga penggemar ya. Ngefan.
0: Cukup kok waktunya, yang penting nunggu antrinya ini yang kadang-kadang kan.
5: Iya, memang waktunya masih banyak karena masih segmen yang pertama.
0: Sambil nunggu bola lo Bun.
5: Iya, ini saya nanti juga ke apa namanya kebablasan ya. Yang di belakang juga marah-marah sama saya.
0: Oke. Belum, baru
5: okay,
0: 3 menit ya.
5: Ya, pokoknya gini, bisa dibatasin gitu loh Bang. 5 menit aja sebetulnya itu sudah lama sudah gitu lama ya. Kan yang biasanya kan 3 menit aja pun ya lama juga
0: lama
5: gitu
0: juga ya.
5: Kalau yang biasanya gini, okay, mau request lagu apa, kan begitu.
0: Okay.
5: Iya. Tadi jangan mampu menyambung gitu loh, enggak ada habisnya.
0: Kalau apa ya, kadang-kadang terlalu serius itu ngantuk Bun.
5: Iya.
0: Iya kan. Iya. Ya, nanti kita coba.
5: Ingat-ingat ya. Aja lah ya. Betul. Ingat yang di belakang sih banyak gitu loh Bang.
0: Betul betul. Terima kasih Bunda. Nah, nanti kita coba.
5: Kalau Bang Ukrin itu memang fan-nya kan banyak gitu loh.
0: Itu,
5: yang
0: siap.
5: Ada mau Bang Ukrin maksudnya begitu.
0: Antri gabungnya ya. Ya benar-benar. Gitu benar.
5: Ya. Ini aja saya kebetulan bisa masuk. Biasanya nggak bisa masuk loh dari awal sampai akhir tuh Bang.
0: Oh gitu.
5: Iya, syukur ya. Walaupun saya ini penelpon kelima.
0: Kelima,
5: gak ya. Gak apa-apa. Yang pastinya Bunda tuh malam hari ini, nanti gak apa namanya sepak bolanya itu dugongnya Prancis saja.
0: Loh kok pada Prancis semua yang Spain, iya. Yang Spanyol enggak ada nih, Bun.
5: Ya, pokoknya ya ini karena dukungan ya semoga aja.
0: Iya, semoga. Gitu ya. Iya. Semoga tidak mengecewakan ya.
5: Iya. Saya pun juga ini Bang apa ikut walaupun jam 3 gitu ya. Ya ikutin aja gitu, dengerin gitu loh. Oke, sudah.
0: Ya.
5: Cukup ya. Jadi saya nanti kalau apa tuh masih ada waktu. Bisa request lagu. Sayang. Dari siapa ya?
0: Niat.
5: Itu sayang bilang sayang tuh cari saja.
0: Iya. Pokok judulnya itu ya, Bun ya.
5: Ya, itu mau dari siapa saja.
0: Kalau nggak salah ya. Saya dari Nia Daniati nih, sayang.
5: Nia Daniati, betul sekali.
0: Iya.
5: Salam-salamnya dirangkul sajalah dari A sampai Z.
0: Baik.
5: Oke, buat Bang Ogni ya, silakan lanjut. Selamat malam.
0: Baik.
5: Jangan nyantuk ya.
0: Terima kasih Bunda. Jangan marah-marah oke, Bunda ya. Iya. Wah, ini barusan dimarah sama Bunda Esti di Beduwe. Jangan kelamaan katanya. Oke, ada Wan Usu. Udah terlanjur masuk ya, kita terima dulu. Wan, selamat malam Wan.
6: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Okrin.
0: Iya, apa berita Wan?
6: Aduh, lelah bertunggu dari tadi Bang Okrin. Aduh. Lama betul ngobrolnya.
0: Saya selalu dimarah nih Wan. Tadi yang bela saya nih Wan. Saya pikir Wan Usu nak bela saya ke apa ke.
6: Saya nih lelah bertunggu dari tadi. Apalagi situ dari Mbak Piola tuh. Waduh, lama betul ngobrolnya. Memang seru banget. Ya, kan macam kawan Okrian ini merasakan harusnya kita berbagi waktu kan ramai yang masuk ke Bang Okrian semua mau gabung kalau bisa. Nah, jangan kalau kita mau gabung ngomong aja senggol kawan aja, nggak usah ngobrol lain kelamaan gitu Bang.
0: Siap Bun.
6: Sayang nanti apalagi kalau datang lama sudah. kita suka dengar.
0: Suaranya gak putus-putus nih Wan.
6: Gitu.
0: Iya.
6: Ya bisa dapat lagu gak masih Bang?
0: Lagu ini udah ada dua deh Wan. Cuma kalau kita tampung boleh Wan.
6: Boleh tapi diputarkan.
0: Mudah-mudahan gak waktunya Dewan kita putar.
6: Lagunya dari anu aja dari Tommy J Pisa ya, Cinta Yang Hilang.
0: Cinta Yang Hilang ya.
6: Iya.
0: Diambil orang kah hilang seorang Dewan?
6: Iya, hilang dia hilang. Sudah.
0: Oh gitu. Iya.
6: Salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
6: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi. Datu Uban, Ayi Jemur Sawit, Bang Putra Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Standing Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bang Jali, Mbak Helsa, Mbak Hesti, Lanius, Wanaci, Subusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Kita sambil baca di WhatsApp ya. Saya tahan dulu di line telepon, nanti kita terima lagi di sesi kedua ya. Selamat malam, sapa malam, aku Joto RJ, request lagu dari Nia Daniati ya, Antara Hujan dan Cinta. Wah, ini kebetulan tadi Bu Sonia juga requestnya ini. Ya, salamnya buat Wan Usu, Mbak Mola, Mbak Yuli, kemudian Yuni, Bi Yul, Bang Eko, Ai Susah Senang, Mama Boboy, Mama Indah, Bu Esti, Mama Yogi, ya, yang lain dari A sampai Z aja. Untuk Bang Krin, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam. Bang Joto RJ ya. Selamat malam, sapa malam, request lagu Making Love Nothing, al apa nih, at al versinya Air Supply ya. Aduh, ya, Inggrisnya jelek sekali ya. Salamnya buat Bunda Esti, Mbak Viola, kemudian Mbak Boboy, Bang Fael, Bang Widi, yang lain dirangkul aja ya. Untuk Bang Ukrin, selamat malam dan selamat bertugas. Hang Kebun, Hang Kebun ini dari Engkahan nih. Terima kasih Hang Kebun ya, sehat-sehat bersama keluarga. Udah lama nih apa nggak dengar suaranya Hang Kebun nih. Baiklah begitu. Oke, lanjut lagi. Met malam, sapa malam, Biyul. Request lagu Setinggi Mungkin. Apa nih? Setinggi Mungkinkah ya? Mungkin maksudnya itu. Salamnya buat Kakak Yuli yang lagi jomblo, buat Aiso senang. Kakak Yuli yang lagi jomblo ya, buat Aiso senang, kemudian Aikepo, Ma Indah, Wanusu, buat Abang yang baca, terima kasih. Oke lah, terima kasih kembali Bijul ya di standing nih. Baik. Kalau begitu ya, kita nikmati dulu ya. Kita ada dua lagu yang sudah di request sesi pertama. Ada Arwana Kunanti, ini Bang Pael yang request di Meliau tadi, dan Nia dan Niati, Antara Hujan dan Cinta. Kita dengarkan bersama. Selepas ini kita masuk sesi kedua.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Paham, paham saya Pardi. Lah namanya juga teman, ya paham banget lah Pardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pardi.
1: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
0: Aturan, Pak? Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Saya terima di WhatsApp dulu. Ini sudah masuk, ada Bunda Farida di Palu. Bunda, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Okrin. Ya.
3: Ya. Apa kabar, Bunda?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
3: Cuaca juga cerah ya?
4: Iya, cerah. Tadi sempat hujan ya. Nah, ini cerah. Kalau Ibu Farida telepon itu sering-sering lihat durasi berapa menit ya.
3: Oh gitu.
4: Tapi belum. Baru 28 detik.
3: Ini.
4: Iya, jangan kita perhatikan waktu ya, karena teman-teman kita di belakang kan banyak. Kita kan nggak sama hati ya, perasaan juga kan. Nanti kalau kita lama-lama ya, di belakang itu biasanya ngambek-ngambek ya.
3: Nunggu juga pengen ya.
4: Tadi Bu Farida gabungnya dari awal itu disalip sama siapa tadi, terpaksa Bu Farida turun.
3: Oh gitu.
4: Gabung ke Kediri, lewat Kediri. Terus tadi sudah Mbak Viola, aduh sudah berai turun, ada Pak Vidi juga gabung, lalu Ibu Farida turun. Iya Bang Okin, lagunya dari Nia Astrina.
3: Judulnya?
4: Nia Astrina, Kau Telah Berdua.
3: Kau Telah Berdua.
4: Iya.
3: Oke.
4: Iya. Mau Bang Okrin mau kirim salam ya.
3: Yuk.
4: Tadi yang dari awal sekali pasti apa ya yang gabung?
3: Tadi yang awal Bang Pael ya?
4: Bang Pael.
3: Bang Pael di Meliau.
4: Iya, salam buat beliau ya, salam sehat. Terus yang kedua?
3: Yang kedua tadi Bu Sonia di Sanggau.
4: Ya, juga salam buat Bu Sonia ya. Ada Mbak Viola. Ya, salam sehat Mbak Viola. Ya, yang ada di Makassar. Ada Pak Widi di Tokyo. Terus ada Mama Boboy, Mama Murti, Mama Berla, Mama Inda. Ada Wanusu. Ada Bu Esti, Bu Elsa. Ada Pak Binijo dari Manado, Penasaran dari Palu. Ada Bang Lanius. Ada Kakek Pandi, Kakek Mirin. Ada Candeso. Terus ada sahabatku dari Palu, ini ada Bang Irman ya.
3: Bang Irman.
4: Ada Mbak Yuli, Mbak Miati, semuanya, Bang Eko. Bang Ego, Bang Okrin.
3: Ya.
4: semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Bang Okrin, tetap jaga kesehatan, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Jangan terlalu banyak begadang, kesehatan itu yang terutama dijaga ya.
3: Bunda,
4: Bang Okrin.
3: Bunda.
4: Ya, ada lagunya?
3: Lagunya dari siapa? Rina dan Zemi atau siapa?
4: Nia Astrian.
3: Nia Astarina. Iya, iya, iya.
4: Iya.
3: Ya, baik. Ada
4: nih. Ada ya?
3: Ada.
4: Oh iya. Makasih Bang Okrin ya, sudah ada lagunya. Durasinya hampir 3 menit ya.
3: Ya, betul.
4: Makasih. Selamat malam.
3: Baik, terima kasih Bunda. Selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke lah, kalau begitu ada Bunda Farida di Palu ya, ya bersama kita. Oke, lanjut di line telepon, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Baik, ada mananya tuh?
3: Ada makna.
5: Ada mana lah? Bukan main.
3: Mak Boy.
5: Ya.
3: Gimana Mak Boy?
5: Ayalah, tumpang dengar,
3: tumpang
5: orang
3: dengar.
5: Tengah
3: dating.
5: Kataku, nyuci pinggannya. Suara dia tak jelas lah, Bang Mukrin. Betul tak dengar dekat sini. Bapak El tu tak puas juga dengar.
3: Gitu.
5: Bang Tokyo tu baru dia puas dengan kakak Preda tadi. Wanusu tu pun terputus-putus, tapi bolehlah Wanusu tu dengar

0: suara dia. Kakak nak request lagu I Love You sajalah.
1: I Love You. Dari siapa ni?
0: Celine Dion.
1: Celine Dion.
0: I Love You. I Love You dengan Bah Mukrim. Tak boleh cakap lama ni. Mau geli, mau ketawa saya tu. Yalah cik cakap nanti dia. Ada mana dia tu? Baik ada mana dia tu?
1: Tak ada makna.
0: Kalau Pak Mukrim ni datanglah ada mana dia tu. Dengan Bang Eko jangan tu, dan tu belum kita sempat suruh Bang Eko jalan bagu-bagu dia kata okey. Terus dia tutup apa lebih dia dan tu tak ada masalah. Dan nak tanya itu Eko tu Cina kan dia tu kan? Nama dia Bang Eko tu Cina kan?
1: Mungkin ya, agak-agak sipit sih saya lihat ya.
0: Dia Cina dia Cina. Sebab saya tengok dia macam kalau dia macam orang cakap Assalamualaikum dia tak. Kalau cakap puji amin dia tak amin juga. Dia macam terpekok. Tak nak lah cakap pak. Untuk bunda tadi sebab malam bunda ada mana tu bunda? Kakek Ririm ada mana tu? Bang Jali, Abah Esa, Mama Yugi, Ang Kebun, terima kasih bang. Dari Gahat ya. Gahat tu ada dekat Malaysia juga Gahat tu Abang Mukrim.
1: Engkahan.
0: Orang sana pun Engkahan. Sana pun ada, sini pun ada. Gahat dia cakap itu apa? Pakon Remo tu, pakon Gahat, pakon Remo, macam tu lah.
1: Gahat namanya ya.
0: Saya orang sini pun dekat Tebedu sana. Untuk Bapreda tu, dia aduh suara dia malu-malu, kucing dia bercakap suka kedengar dia tu malu-malu dia bercakap tu baru dia itu baru perempuan dia cantik orangnya. Kalau dekat cium Bapreda tu ya. Dengar deh kalau dia datang kan saya aduh dengar suara dia tu dia berbudi bahasa dia bercakap dek mola tersayang tercinta bakal long jangan bergolong untuk itu ayi kepo ya ini tujuh special untuk ayi kepo moga dia dengar I Love You itulah dengan dia lah susah nak cari jodoh cari sini tak ada cari sana tak ada semua tak dapat belum dapat jodoh agaknya Pak El semoga Pak El dapat jodoh
1: amin
0: itu mama bobo suka berkacau macam kacau mereka tu untuk itu Kak Yuli di Lembawang ceria suara dia Bang Eko tersayang tercinta terperinci untuk orang jauh sana ya Mbak Ling sama malam Mbak Ling untuk Bang Solehin untuk Abang Tokyo tadi sudah kan dia tidak nyalam kita dia cakap orang main bola nanti saya mau sipak bola berhasil. Boy itu hari-hari tengok bola tengok dia sudah mata dia sudah peler tu hari ini tidur dia nanti pukul 3 dia bangun macam kucing dia mau tengok orang main bola
1: hobi ya.
0: Dia suka memang dia punya hobi dia cakap. Macam mama lah suka dengan dengan radio katanya. Sama ada hobi lah untuk Mbak Esa ya. Untuk kakak Sisi. Untuk siapa tu? Kak Wan. Kak Wan Usu selamat malam Wan Usu. Ada mana tu Wan Usu? Usu putri ada mana tu? Itu pernah galau tu. Dah lama dia tak gabung sama Rajok lagi susah mama bobonya pujok dia. Untuk Lanus ya. Untuk yang di sana siapa lagi? Abang Lendi tu lama mama bobo cakap Abang Lendi dengan ayang dia dayang sepuah tu ayang dia tu yang siapa lagi ya Pak Alek, Pak Alek. Untuk lain-lain lah aduh nanti Sama juga saya macam Pak Biola tu nanti. Ada makna tu.
1: Ada
0: selamat
1: makna.
0: Malam saya. Okay. Juga hati-hati sayang.
1: Baik.
0: Sebagai adik tak lebih dari itu.
1: Betul.
0: Bye-bye. Selamat
1: bye.
0: Malam. Good night. Good night. Bye-bye.
1: Terima kasih. Selamat malam. Ya, ada Mak Boboi ya di apa di Kuching. Ya. Selanjutnya ada Mak Indah di Ngabang. Mak Indah, selamat malam Mak Indah.
2: Halo, selamat malam Ovi.
1: Ya, gimana kabar Mak Indah?
2: Kabarnya sehat, puji Tuhan Bang Ovi.
1: Sehat, saya juga kabar.
2: Ya, cuacanya pun beberapa hari nggak hujan ya Bang Ovi ya.
1: Betul, agak panas nih.
2: Lagi panas kata orang melengkang kata Yong Sangga ya Bang mungkin ya kalau betul, siang ya
1: betul siang malam juga tadi Mak Indah nggak dengar nih orang-orang pada panas-panas saya dengar
2: iya
1: dong
2: iya memang panas juga Bang Ngukulin
1: mungkin karena cuacanya panas ya
2: iya
1: tapi Mak Indah sehat ya
2: sehat puji Tuhan Bang Ngukulin
1: Mak Indah penelpon ketiga
2: yang ketiga ya.
1: Sesi kedua.
2: Bisa enggak ditampung Bang Oklin?
1: Boleh. Apa
2: judulnya? Bisa enggak?
1: Apa judulnya?
2: Judulnya Senandung Dua Hati Bang Oklin, judulnya dari John Seran.
1: Senandung Dua Hati ya.
2: Senandung Dua Hati.
1: Aduh, saya pikir satu hati rupanya dua hati nih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mainnya mau salam udah Bang Oklin ya?
1: Yuk.
2: Salamnya yang udah nyamik Mbak Indah tadi buat Wanusu, buat Joto RJ, buat Bik Yul. Kalau Mbak Yuli belum gabung ya nih Mbak Yuli ya. Iya buat Mbak Yuli juga. Tenang ya Mbak Yuli ya, sabar ya. buat siapa lagi nih ya, buat Ayu Susah Senang. Iya buat Kak Long nih, lagi begulung nih Kak Long nih.
1: Kak Long.
2: Buat kawan kita juga di Sidas juga nih Dato' Uban nih ya Bang Okin ya
1: Dato' Uban belum gabung nampaknya nih
2: belum nggak Bang Okin
1: belum ya
2: ada yang ngira-ngito nih Bang Okin dia nih
1: bisa jadi ya
2: kalau Mama Indah nih sekarang nih agak jarang lagi gabung ngito Bang Okin
1: kenapa apa sibuk
2: enggak juga sih enggak apa-apa sih tapi walaupun jarang tetap kalau udah monitor tetap gabung Bang Okin
1: gabung ya
2: bersama lagi nih ya
1: lagi?
2: Buat Bang Pak El juga buat Mbak Elsa Bu Esti Pak Wai Paman Sam Bang Jali buat Bang Widi juga buat siapa lagi nih ya buat Kakek Ririn buat ya, buat semula Bang Okin apa kecualnya Bang Okin ya?
1: Baik.
2: Ya, lagunya tuh Mama Indah tuh mau dengar aja Bang Okin tuh.
1: Apa tuh?
2: Lagunya tadi mudah-mudahan putar ya. Enggak sih, cuma Mama Indah mau dengar ya.
1: Ya, mudah-mudahan nanti waktunya ada Mama Indah ya.
2: Iya.
1: Kita hadirkan bisa.
2: Itu aja Bang Okin, makasih semalam.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam Mama Indah. Ya. Ya, baik. Selanjutnya di line telepon ada siapa? Belakang Mama Indah ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo,
3: selamat malam, semangat malam, Bu Oklin.
1: Selamat malam, semangat malam, Mbak Elsa.
3: Iya.
1: Mbak Elsa.
3: Kenapa?
1: Agak dingin.
3: Aneh dengar suaranya ya.
1: Agak dingin suaranya malam ini.
3: Bangun tidur.
1: Bangun tidur. Saya pikir.
3: Masih berat ini mata, Bu Oklin. Ya Allah, rasa mau bangun kendak, rasa soalnya sinyal banget tadi hilang.
1: Katanya ada mati lampu, katanya enggak.
3: Iya, lama mati lampu. Nasi kita belum gak
1: belum
3: masak. Lalu mati lampu pula kan.
1: Jadi belum makan lah cerita nih.
3: Udah, tadi makan nasi. Syukur masih ada nasi sisa. Kalau tak makan lah kita.
1: Itulah. Sampai tidur lagi nunggu ya.
3: Itulah. Cuaca sih panas. Cuman sedikit capek kali ya. Makanya bawaan mata tuh ngantuk.
1: Rasa-rasa tuh apa ya kita tidak sadar gitu ya Mbak Elsa ya tiba-tiba jatuh tidur lelap gitu ya.
3: Itulah capek. Rasanya musim buah nih capek. Sering diajak orang pergi kebun.
1: Jangan kira pergi kebun pasti makan buah. Buah nih pecah-pecah capek kita buat.
3: Itulah. Bukan capek lagi, mabuk pun mau dia mau angkrin.
1: Eh, kalau kalau buah banyak, apa gak salah? Kan melempar ke mana kah?
3: Tak ke banyak buah. Paling saya kantong kecil bawa pulang, buah kelotok.
1: Itulah penyebab batuk kalau tak salah saya ya. Kadang-kadang benda itu tu. Mm-mm.
3: Gimana ngomong-ngomong nih? Ha, kabarnya gimana?
1: Kabar baik.
3: Tadi kan tengok statusnya masih di Dubai.
1: Iya, saya baru nyampe.
3: Itulah. Cepat sangat dah terbang ke itu kan.
1: Pelan je saya, pelan-pelan.
3: Itulah. Soal tadi pas apa nama acara yang awal-awal tu sebelum siapa malam tu kan? Mau dengar siapa yang saran kok suara penyiar tak kedengaran bunyi lagunya
1: Ada.
3: Gelap pula kita kan. Tidur kita dengar lagu-lagu tadi tu.
1: Lagu-lagu daerah.
3: Alhamdulillah lah bisa bergabung malam ini.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi malam Bung Eko, malam yang kemarin tu tak salah tak ada sampai saya bergabung tu. Soalnya awal tidur.
1: Tidur ya. Mungkin itulah. Saking sibuk agak kegiatan apa ni jadi.
3: Tiap malam buat tempoyak. Tapi sekarang durian dah habis. Kayak hari ini lah terakhir buat tempoyak.
1: Jangan kata lo banyak buat tempoyak tu. Nanti hari-hari makan tempoyak pula.
3: Tak pula kita. Tempoyak tahun 2024 masih di kulkas semua krim.
1: Masih banyak lagi. Yang 2025 bila-bila makan.
3: Kayak ni tempoyak tahun 2006 ni belum dimakan. Mungkin tak tahulah ya.
1: Kata orang sih. Yang baru-baru tu yang enak tu seminggu ke dua minggu ke.
3: Itulah. Yalah. Nanti suruh mereka kita nanti apa namanya? Taruh di tepayan tempoyak tu katanya.
1: Yeah. Biar awet, biar tahan lah. Tapi di kulkas juga tahan, Mbak Elsa.
3: Iya, tahan. Makanya rawan kalau mati lampu, Mongfrin.
1: Betul. Kalau sebentar sih enggak masalah.
3: Pagi kemarin sempat banjir kan? Dua kali banjir, jadi tempoyak itu dua kali keluar dari kulkas.
1: Betul.
3: Alhamdulillah semoga tahun ini janganlah banjir, mau kena capek
1: betul.
3: Ya.
1: Capek juga, betul.
3: Iya.
1: Nak berkemas-kemas nih.
3: Ini dengar suara Bung betul-betul tu teringat pula saya dengan Bung Pido. Mana dia ya?
1: Bang Pido ada Bang Pido cuma dia lagi apa namanya? Bertugas di administrasi.
3: Ada tugas lainnya.
1: Betul.
3: Iyalah. Bung Pido ini sedikit betul kata dia kan. Jadi jadi teringat pula sama Bung Pido ya.
1: Kadang rindu gak kadang dengan suara dia kan.
3: Tapi Bung Pido seminggu gak dengan suara Mbak Elsa dah lupa deh. Gak ingat deh suara saya. Yang lain sih dah kenal dah.
1: Dia kalau memang agak.
3: Kalau dikasih kenal dia tapi puak-puak tak kenal. Jadi bertanya lah dia dengan siapa ini. Yalah lagulah dulu tampung lah.
1: Apa judul?
3: Dengan lagi nih rindu dalam diam. Tadi malam sih udah sih minta lagunya udah diputar Bung Eko sih tadi malam karena kita penerbang pertama dan pasti diputarin kan. Kalau ditampung ya harap maklum lah.
1: Kadang terputar.
3: Kalau
1: kadang
3: ada waktu diputar, kalau ada waktu jangan kecewa buka YouTube aja ya.
1: Betul.
3: Salamnya terutama berbongkar lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Bersama keluarga cinta. Pulangnya hati-hati. Tadi ada Mama Indah ya. Ada juga Mama Yogi. Dengan Putra Lato udah lama suara menghilang.
1: Betul.
3: Tapi katanya Putra Lato tuh gak bisa monitor. Makanya dia gak bisa bergabung. Katanya pokirin ya. Jangankan kita tidak dengar radio, yang kita dengar radio pun susah mau bergabung.
1: Betul.
3: Apalagi penyiarnya Bung Oklin. Harus mengantri Bung Oklin ya.
1: Mbak Elsa, ini dapat salam dari Bunda Paridani. Bu Elsa bagi-bagi duriannya katanya.
3: Iya, saya kirim dari udara Bu Paridani. Bertanya bisa tak makan tempoyak? Tempoyak ada di kulkas tuh.
1: Kalau tak tahulah ya, mungkin kalau kawan-kawan kita di luar sana mungkin tak paham, tak ngerti dia
3: iyalah.
1: Makan tempoyak.
3: Dia belum rasa tempoyak tu apa. Kalau makan tempoyak tiga piring.
1: Tiga piring. Tambah satu lah, empat piring lah.
3: Alamak, dah beras mahal.
1: Beras mahal. Semua pada naik kayaknya.
3: Iyalah. Kalau yang dapat bantuan beras yang dua karung, minyak goreng empat bungkus lagi, alhamdulillah lah. Orang tak mau kasih kita, kita ni janda kan?
1: Janganlah macam tu, jangan buka kartu.
3: Tapi janda kaya kan, amin, dia bilang janda kaya kan, bawa keren kan, ya,
1: nah, amin lah, janda kaya kan dia selalu standby lah.
3: Kayak apa? Kayak tempoyak.
1: Ya, tempoyak. Banyak duit lah, banyak duit.
3: Ayolah, amin, amin, amin, amin, amin kan jaga bawang keren.
1: Betul, ya. Ucapan kan doa.
3: Lanjut ni saya ni Kak Long dah bergabung ke belum?
1: Mana Bugulong dia belum gabung?
3: Oh, jangan-jangan capek gara-gara panen sawit berapa? Tu 50 ton ke apa katanya tu?
1: Banyak, dia punya sawit tu banyak.
3: Banyak sawit. Dia banyak ikan podak juga tu, Bung Queen. Tak mau bagi-bagi kita ya. Tukar yuk Kak Long sama tempoyak ya, Mai.
1: Ikan apa? Ikan podak apa? Ikan pedak sih?
3: Entah, kalau kami orang balai bilang sih podak.
1: Ikan podak.
3: Enggak tahulah orang lain pedak ke apa ke pokok gitu-gitulah.
1: Bang Ajis di baginya ada di bagi Bang Ajis tu.
3: Dia sama Bang Ajis tu baik sangat. Dengan kita baik sikit-sikit je kan. Ada ayah patukah, ada ayah patukah, ada Mbak Molan, ada Mbak Miati, ada Bu Widi juga ya. Enggak apa-apa sesekali bolehlah kita lambat sikit ya. Jangan marah sama kami nanti tak bagi tempoyak pula kan. Ada Kak Yuli, ada siapa ya yang di Padang susah lupa yang baru tuh.
1: Ya,
3: Mbak Irma kena salah.
1: Hilman.
3: Udah ketemu sama Mungkin enggak?
1: Belum
3: dari
1: ya.
3: Dari Padang.
1: Belum.
3: Ya bergabunglah nanti pengganti Mbak Santi kayaknya. Mbak Santi kan lama menghilang. Tadi Mbak Viola gak selalu udah gabung ya?
1: Mbak Vio, ya Mbak Viola.
3: Iya, tadi Mbak Vio gabung tuh. Itulah antara sadar enggak Mbak satu dengan suaranya kan. Tapi itu mata tuh berat. Jadi berat, langsung ya? Tidur aja tadi telajak kata orang tuh kan. Lanius yang lain kayaknya Pak El juga ya.
1: Pak El.
3: Mbak semalam ada Mak Murti juga di Murti. Di
1: Guinness.
3: Di Inggris ya?
1: Guinness.
3: Inggris ya?
1: Guinness.
3: Enggak tahulah pokok itulah Bu Mungkin susah nyebutnya kan. Mbak Farida, Mbak Dahlia, Wanusu, Pak Usu juga. Kakek Uban, Abu Dendi yang lain kita rangkul aja deh. Sampai Zeta Musali, Mama, Boboy nanti dia makan pula. Segol. Nasib ingat Mbak Elsa Kodat, tidak umelnya kita Mbak Maula juga ya. Oke, yang lain kita rangkul aja dan sampai saya tetap sekali. Bu Okrin lagunya tuh dari Yolanda ya.
1: Yolanda, oke.
3: Iya, buat Bu Okrin. Kayaknya pelunya udah baik ya sekarang.
1: Sudah,
3: ya?
1: Mendingan.
3: Kayaknya nih lagu rindu dalam diam tebas. Macam Bu Okrin, macam Mbak Cika, Mbak Isma tuh. Cocok lah lagu itu. Kenal jarak jauh lah. Satu di Buduai, satu di Sanggau kan.
1: Itulah.
3: Pokoknya buat penyiar Entekong yang sudah berpindah di Sanggau lah lagunya kayaknya ya. buat di bawah durian juga ya.
1: Bawah durian.
3: Mungkin masih ada tokomanya ada orang tua. Jadi masih jaga-jaga ya. Padahal tak perlu lah. Kayaknya ini kan durian dadah harganya. Tak usah dijaga apa capek bah.
1: Ini Bang Widi, Bang Widi ini ini Bang Okrin di Padang itu Kak Rahma namanya katanya.
3: Kak Rahma. Ya, maklumlah nih Bung Widi. Ini yang ngomongin Elsa ya, umurnya udah 50 tahun, 51 ya kayaknya tuh.
1: Belum
3: suka
1: ada
3: rupa nama orang ya.
1: Suka tak lebih-lebih mo.
3: Ya betul lah, mak satu lah ada nenek Elsa nih ya. Soalnya dari tahun 2014 masih dipanggil Mbak Elsa. Ini dah tahun 2026 ya kayaknya Elsa lah ya.
1: Tapi saya pun dipanggil Bung terus nih padahal iya kan?
3: Iyalah. Oke, terima kasih. Bung Okrin, sehat selalu ya bersama pecinta. Pulangnya hati-hati. Selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ya. Dan Mbak Elsa di PJS ya. Oke, 6 menit ya. 6 menit lebih. Oke, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Dengan
4: Ayi patah hati ini.
1: Ngapain pula patah hati Ayi?
4: Apa enggak patah hati? Siapa yang kalah sebar itu? Apa enggak patah hati?
1: Belum. Kan nama enggak jagoan Ayi. Tapi malam ini Ayi jagokan mana nih Ayi?
4: Prancis.
1: Wow. Tadi Bang Pael juga, Bang Widi juga tuh, sama semua nih Ayi.
4: Prancis Ayi ini, karena Ayi kalau lawan yang udah menang-menang tuh Ayi tak mau. Itu kata-kata janda kaya semua tuh.
1: Iya ke?
4: Kita dukung orangnya nak kaya.
1: Tapi Spanyol juga begitu. Kuat juga nih.
4: Kuat juga Spanyol loh. Tapi kita coba-coba lah.
1: Coba lah ya. Boleh. Tapi kira-kira
4: kalian dukung apa nih?
1: Saya juga lebih berat ke ini sih. Meskipun agak imbang tapi berat ke Perancisnya gitu ya.
4: Oh begitu ya.
1: Tapi kalau skor-skor kira-kira AI prediksi lah. Menurut AI sih berapa skornya?
4: Kalau menurut AI ini 0-0 main-main, 1-1 main.
1: 1-1 ya, imbang berarti ya?
4: Imbang.
1: Berarti
4: AI ini untung sebentar aja nanti nih.
1: Ya, ya. Akan ada tidak, extra time.
4: Paling nonton dari jam 2 ini sampai jam 3 aja.
1: Ya, soalnya mainnya subuh AI.
4: Oh, benar. Memang ya, kan? Gitu. AI nonton sebentar aja ini.
1: Nonton sebentar ya.
4: Ada kegiatan keluar nih tempat Abang Eko di Perintis nih.
1: Oh, gitu. Ada.
4: Ada acara no. Apa nama tuh? Safari subuh katanya.
1: Safari subuh.
4: Begitu. Abang Eko nih nanti ketemu nanti kami nih. Mudah-mudahan Abang Eko mendengar nanti. Ini tidur sebentar ini jam 7 sih mulai udah. Jam 8 sih tidur sekejut lihat nenek itu masih bangun-bangun nanti nenek itu.
1: Oh, gitu. Berarti AI tidur awal berarti.
4: Awal. Iya, iya. Nenek TV itu di padam sebentar nanti aku mau nonton bola nanti kepanasan. Kau upah tuh langsung diangkat padam ya. Enggak tahu. Merajuk enggak tahu lah. Mau merajuk orang tuanya lain oklin.
1: Gitu ya.
4: Oh, siapa baru masuk dari anak kita yang di Subang
1: ya? Tuh, Mbak Elsa.
4: Cerita durian. Tapi gak pernah kirim sanggawaku ya kan?
1: Betul, banyak duriannya. Cuma jadi tempoyak semua bayi.
4: Coba kalau dia sanggawa ini, mikir sanggawa ini, singgah di pasar Roja. Pasar Roja itu. Bilang sama orang nanti, ayah bisa ngambil situ, ya. Bisa gitu. Susah Mbak Elsa nih.
1: Iya.
4: Makannya nggak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit ya.
1: Betul.
4: Dia bilang tempoyak itu masukkan kulkas ya. Tahan dong, Onklin.
1: Tahan ya.
4: Nah, tapi tahan pakai tabur gula sedikit atasnya.
1: Oh, tabur gula sedikit ya.
4: Nah, kalau punya nenek 2024 ini masih ada nih?
1: Masih. Apa?
4: Maka kalau nenek sekarang suka beli durian ya. Yang agak pecah-pecah, so agak murah sedikit.
1: Betul.
4: Hanya tempat-tempat isi itu kalau kita beli sedar-sedar harganya. Kami kalau dari kami ini masih 5.000 aja sebegini.
1: Banjir ayi.
4: Banjir 5.000, 6.000 aja.
1: Betul.
4: Nah, kalau katanya kalau nak mau bawa ke pasar Seraja aja. Pada kasih orang, mau kasih orang kampung katanya kita satu kampung.
1: Betul.
4: Ngomong-ngomong dapat lagu ini.
1: Lagu dah ada ayi, tapi kalau mau ditampung boleh.
4: Berapa buci yang ditampung
1: nih? Ih banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Pokok aku ikut lagu itu anak aku baru masuk tadi itu. Mak Elsa ya.
1: Okay.
4: Nah, mak lagu itu kan memang ini Rocklin berdua nih.
1: Rindu dalam diam, Mai.
4: Suka orang tua atau jenis-jenis segala anak, segala cucu, Pak Heranto.
1: Betul.
4: Apa pesan lagu seperti itu, Pak?
1: Rindu.
4: Tapi apa hati kita senang juga ya.
1: Betul.
4: Udah banyak yang masuk, Rocklin.
1: Ramai, Mai.
4: Nggak tahu aku nanti, baru terkejut aku ini.
1: Ya, mungkin pada nunggu bola nanti.
4: Jam 2.3 kurang, ada jam 2.3 ada. Walaupun telinga aku cucuk aku dari Jepang Subang ini. Apa ya, kalau menjadi tanya Kalong, Kalong itu bukan nama bergolong lagi. Jadi luar pada bergolong.
1: Ya. Kalong belum gabung nggak
4: ya? Ya belum. Ya, ya. Mikir-mikir kapan manin, minggu depan kah, minggu ini kan nggak tahu ya.
1: Kata Mbak Elsa tadi sih udah manin dah.
4: Udah mana lah?
1: Udah ada.
4: Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, orang manin yang tak tentu lah.
1: Kadang-kadang orang manin kan enggak ngasih tahu, ayi.
4: Anak kan ngasih tahu, apa dia bingung ngernya.
1: Iya, tiba-tiba dia jadi duet dah.
4: Tiba-tiba jadi duet, lihat ya lama. Beraton kita tadi katanya. Pokok terima duit lah, kalong ngernya. Kalau kemanakan dia serata-rata ke kalong semua ini. Ah, tapi lagunya ada ya?
1: Lagu ada, iya.
4: Ya, gue ajak gimana? Mak Elsa aja lagu. Salam-salam pakai Mak Elsa di Pantan Suban. Abang Gali di Balai. Paman Sam. Yogi di Wawut Mora. Bunda Lesti di mana tuh nih?
1: Bunda S. Biduai.
4: Ibu Pridani, suaranya lembut ya?
1: Lembut, betul.
4: Udah masuk ya?
1: Tadi sudah.
4: Sudah masuk.
1: Sudah masuk. Agak ngomel dia.
4: Yeah. Orang tua tu suka aku. Mm-mm. Aku bukan dengar dia orang tua, masih muda orang tua.
1: Iya, yeah, betul.
4: Jangan-jangan 30 belum sampai tua. Nanti Ibu Frida tolong ano WA-nya dengan Oklin nanti kalau umur 30 atau paling lebih
1: kalau
4: kurang, aku rasa lebih sedikit lah.
1: Kalau Bunda Frida masih muda dia.
4: Masih muda orangnya.
1: Cantik masih.
4: Cantik, yeah. Enak bapak lagi.
1: Betul.
4: Nah, bukan anak mama. Nah, kalau kami doa kering ini bukan anak mama.
1: Betul. Anak siapa?
4: Salam pakai Bunda Frida, jangan marah bun.
1: Ya.
4: Biasa-biasa juga. Yang di Sambas itu ada Ella ya?
1: Mbak Ella.
4: Ella pun masih muda juga.
1: Betul.
4: Dari suaranya muda.
1: Ya.
4: Cantik, enak bapak lagi. Bukan usul itu anak bapak juga.
1: Anak bapak betul.
4: Masih muda juga.
1: Masih muda itu. Asli.
4: Paling-paling ada umurnya kurang-kurang lebih 50 atau 40 lah.
1: Nah, hampir lah.
4: Nah, begitulah. Buat usul juga. Nah, pakai usul bakeri. Kurang ganteng sebab sambas ni.
1: Ya.
4: Ini udah masuk belum ni? Apa yang Mama Indah ni?
1: Mak Indah udah.
4: Udah masuk ya?
1: Udah.
4: Cepat juga ya?
1: Cepat.
4: Nah, salam pakai Mama Indah, Bapak Indah. Ada Yuni juga. Nah, ada Datuk Uban ya?
1: Datuk Uban.
4: Nah, Datuk Uban ni jago. Apa udah masuk belum ya ni?
1: Belum.
4: Perancis juga jaganya mungkin?
1: Bisa jadi sih.
4: Nah, mudah-mudahan kita dukung Perancis dulu ya. Tapi kalau disempun kami ini bagi-bagi lah malu umur santai-santai ada dukung Perancis, ada dukung Spanyol ya.
1: Banyak juga tim pendukungnya Spanyol nih.
4: Banyak juga dukung Spanyolnya. Karena kita pisah-pisah ya. Kalau satu kita nak ngenyal nonton loh.
1: Betul, nggak seru aja.
4: Jadi kita pura-pura tanding lah gitu ya. Abang lagi dudara ke pura sangka kalung naik kalung. Kalau ada mana nah, lempar-lempar ke sempu ni.
1: Betul.
4: Nah, paket aja ni lah, biasa kalung. Abu kocai dah tengah lama abu kocai tu.
1: Abu kocai.
4: Ayah kepo dosun sebongku. Pak El teman dia, Pak El Perancis juga ya?
1: Maya.
4: Siapa ni sekiwa namanya? Bang Widi.
1: Bang Widi.
4: Bang Widi ni Perancis juga ya?
1: Kayaknya sih ya, berat ke Perancis.
4: Kayaknya kalau nak. Tapi dia belum masuk dah.
1: Udah, tadi sudah bergabung.
4: Udah masuk dah. Cucu kita sepampat yang sekarang ni.
1: Ya. Yeah.
4: Mak Mola. Abang aku di Perancis sama adiknya di Sungai Mawang. Ada Maya di.
1: Ya. Yeah.
4: Di Tayan. Cadeso ni, mana Cadeso?
1: Cadeso, lama enggak dengar suaranya ini.
4: Aku pun beberapa malam ini ada masuk, Oklin. Memang tidur-tidur terus
1: tidur,
4: ni.
1: Ya?
4: Malu dah balik kerja ni, capek badan malu, badan dah tua.
1: Betul.
4: Gajah perbadi sendiri lah. Kalau ikut orang nak mana orang mau bawa kita.
1: Betul.
4: Betul tak?
1: Betul. Ada gak yang mau lagi?
4: Dato' MJ nanya taman. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
4: Banyak. Bunda apa yang namanya di Toli itu? Lupa.
1: Toli. Bunda Natalia.
4: Natalia. Salam kenal gak? Bunda. Yeah. Apa ada masuk-masuk nih? Suaranya
1: nih. Agak tembus nih ya? Suaranya nih. Suara Pro 2 nih kayaknya.
4: Pro 2 ya.
1: Yeah.
4: Jadi kita nih dibungkus semua aja. Yang belum disenggol kita nih memang dibungkus semua nih.
1: Betul.
4: Ini dalam ngoceh sekitar 8 menit dah hitung nih.
1: Lebih kayaknya.
4: Lebih 8 menit susah nih. Nah, aku suka lama-lama nih. Nanti kalau ada yang ngoceh sih aku senyum-senyum.
1: Senyum. Saya yang kena marah. Aku
4: bingung nak ngantuk watak ini.
1: Gitu ya.
4: Lama benar dengan AI katanya. Nah, apa-apalah. Begitu aja Oklin ya.
1: Baik.
4: Jadi kita ini harus ada gurau-gurau dan malam ini tidak apa-apa gurau. Kalau siang tidak berani gurau-gurau nanti abang ini suka protes tu. Aku takut juga dia protes orang Oklin.
1: Iya.
4: Karena aku suka protes orang, takut aku. Tapi kalau Maesa ada masuk aman aku.
1: Aman ya.
4: Nah aku aman. Jadi begitu ya Oklin, ya. Mudah-mudahan pendukung kita bisa menang nih.
1: Amin.
4: Terima kasih, selamat malam, jalan pagi.
1: Terima kasih, selamat malam. Ai patah-patah di Sompu ya. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu ya. Ada 3 buah lagu, saya ambil satu lagu yang Anda request melalui WhatsApp. Kita pilih secara random ya, lagu siapa yang diputar, nanti kita dengarkan bersama. Ada Nia Astarina, judulnya Kau Telah Berdua ya. Kemudian tadi Mak Boboy ya, Mak Boboy I Love You dari Celine Dion, kita dengarkan bersama.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, kita masuk di sesi yang ketiga. Coba kita terima di line telepon ada siapa. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, semangat malam Bung Ganteng.
3: Selamat malam, semangat malam Bang.
4: Iya, ini Bung. Tadi selesai ibadah di tempat ada ibadah keluarga kan. Pulang, tiba-tiba kawan lu panggil. Ada kawan tuh main organ. Menyanyi lah, begitu kan. Saya pun ikut nyanyi juga. Cuman suara saya lagi enggak. Suara lagi serak. Lagunya itulah yang saya mau request lagi ini.
3: Apa itu lagunya?
4: Saya yang karaoke. Kepastian yang kutunggu, Bung. Dari Gigi.
3: Kepastian yang kutunggu ya.
4: Ini tadi saya sempat karaoke lagu ini. Tidak mampu suaranya nih. Karena
3: gitu ya?
4: Dari Gigi ya. Tidak mampu ya suara saya. Karena tadi sampai makan minyak.
3: Oh, pantesan.
4: Iya.
3: Iya.
4: Kita dengarkan lagu ini. Karena lagu ini tadi kan ada yang bilang, Bung Hanis, kita nyanyi lagi yuk, karena lagu kepastian yang kutunggu, liriknya pun lupa juga dah.
3: Lupa.
4: Baru dengar lagi itu, tadi saya coba-coba dengar kawan gitu, masuk juga sih. Tapi tidak mampu suaranya.
3: Baik. Ini gara-gara namanya. Gigi ya, mesti kita cek Gigi. Nih. Kepastian yang kutunggu, ya ada nih.
4: Ini lagu. Tadi kan dia pakai keyboard tadi itu, nyoba pakai lagi itu. Pertama tuh pakai iring dulu, langsung pakai drum gitu kan.
3: Keyboardnya
4: lengkap semua. Bung Rim, pakai main drum, main keyboard bisa gak?
3: Belum ya, saya harus belajar dulu nih kayaknya.
4: Iya, kalau gitar pasti bisa Bung Rim kan.
3: Gitar juga untuk menghibur diri sendiri kayaknya.
4: Saya udah lihat Bung Rim soalnya.
3: Metik-metik gitu.
4: Waktu yang acara Melayu yang ada Dek Jamah yang nyanyi itu kan, Bung Krim yang main gitar.
3: Oh akustik. Iya, saya apa biasa, suka, tapi suaranya entah kemana, saya nggak ngerti juga ini nadanya tuh.
4: Yang penting kita kan ini Bung, mencari suara, begitu Pak.
3: Oh gitu, iya.
4: Apalagi, kalau main ini, bisa nggak Bung, apa? Main gitar bass, melodi bisa nggak?
3: Kalau gitar bass, melodi, belum ya, belum masuk ke situ ya saya.
4: Kalau setiap band Bung ya apapun yang bergrup band apa pasti yang terutama tuh bass biasanya itu betul. Yang pertama karena untuk ngiringin lagu semua
3: betul
4: tuh bassnya tuh khusus jangan sampai tidak ada bass, kalau ada bass jelek dia
3: nggak enak gitu ya.
4: Kalau hanya melodi keyboard sama drum kalau tidak ada bass tidak bisa itu tidak bagus.
3: Ya, benar.
4: Kayaknya gimana ya? Kurang bumbu gitu.
3: Kurang bumbu ya.
4: Iyalah. Oke. Okay. Nah, okelah kalau gitu, Bung. Salahnya kita rangkul aja, Bung. Maaf kelamaan nih. Udah ingat waktu udah mepet kali waktu ini.
3: Baik.
4: Ya, selamat malam, Bung Krim, sehat selalu ya.
3: Amin. Baik, terima kasih Bang Lanio, selamat malam. Iya. Baik. Kepastian yang kutunggu ini lagu yang direquest oleh Bang Lanio ya di Subah Sambas. Ada Mbak Miati di depan kompi. Mbak Miati, selamat malam.
5: Selamat malam, semangat malam.
3: Selamat malam. Iya.

0: Sama naik sesi pertama tadi ya.
1: Berarti agak awal lah tidurnya ya.
0: Jadi kecapean juga sih Bang Ukrim. Oke lah, salamnya dirangkul ya Bang Ukrim ya.
1: Ya.
0: Yeah. Bang Ukrim selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Kalau gabung udah salam malam kawan-kawan ya. Banyak yang nunggu.
1: Banyak yang nunggu.
0: Banyak yang komen juga kan.
1: Iya, iya.
0: Pak singkat padat gitu adalah ya. Harap maklum, harap maklum. Banyak yang ini. Apa namanya? Pendengar, pendengar radio sampai di ujung dunia. Nanti pulangnya dari Bang Krim ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih semangat malam, semangat malam. Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: amin.
1: Malam.
0: Amin.
1: Sehat-sehat. Mbak Miati ya di Sanggo ya. Di depan kompi. Baiklah, sudah di penghujung acara kebersamaan kita. Ada dua lagu terakhir yang akan kita hadirkan. Dua lagu ini menutup kebersamaan kita di Sapa Malam di hari ini. Saya cek lagi di WhatsApp Bang Joto RJ dukungnya Prancis. Baik, terima kasih. Bunda Farida juga masih standby. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas partisipasi semuanya ya teman-teman. Ambil hal-hal positifnya ya. Apabila mungkin sesi pertama, kedua, ketiga mungkin ya ada sedikit kepanjangan ya tanpa disadari atau disadari gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah bergabung kadang lupa juga, lupa dengan waktu ya. Jadi maklum, mohon maaf ya apabila silap-silap kata dari kami, mungkin waktunya kepanjangan juga, mohon dimaafkan. Jadi unsur sengaja untuk menjatuhkan merendahkan ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mampu menjadi penyemangat ya untuk berbagai kegiatan esok hari dan tetap semangat. Kami yang bertugas juga ucapkan terima kasih tentu ya untuk Anda pendengar yang selalu setia monitor kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Ukrin, ada Bung Suherman di Operator Studio, Dwi Rahmansyah mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pamit dari pendengaran Anda dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan pendengar, nanti jangan lupa ikuti siaran langsung ya Piala Dunia antara Prancis versus Spanyol ya pukul 2:00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Darnante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama Seisma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalankan aktivitas pendengar yang sudah disusun baik dengan rapi di hari ini, di hari Rabu 15 Juli 2026. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi pagi hari ini. Dan nanti akan dihadirkan satu tauziah yang sudah dipersiapkan dengan satu tema, menjaga lisan di era digital bersama pelaksana KUA Kecamatan Tayan Hulu. Baik pendengar, terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda dan totallah bersama kami di 97 MHz.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya. Dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik. Dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Dan baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan satu tema yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital. Saya sudah bersama narasumber saya di via Zoom bersama Ibu Laila Ulfa Sadah. Mohon maaf diperbaiki apabila kesalahan dalam penyebutan nama. Pelaksana KUA Kecamatan Tayan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Isma.
2: Baik, selamat pagi. Saya memanggilnya lebih akrabnya Kak Ulfa aja ya.
3: Boleh.
2: Baik, siap. Kak Ulfa, satu tema yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital ya.
3: Iya.
2: Oke, siap. Silakan, Kak Ulfa.
3: Baik, langsung saya mulai saja ya, Kak Isma. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di pagi yang penuh berkah ini dalam acara Mutiara Pagi RRI Sanggau. Kita bersyukur karena masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah dimanapun berada, setiap pagi adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, teman, dan juga memperbaiki cara kita berkomunikasi. Kalau kita perhatikan kehidupan sekarang, hampir tidak ada satu hari pun yang lepas dari telepon genggam. Bangun tidur, kita melihat pesan WhatsApp. Di perjalanan, kita membuka media sosial. Saat istirahat bekerja, kita melihat berita di internet. Malam hari, sebelum tidur, Banyak di antara kita yang kembali membuka media sosial. Teknologi memang telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Islam tidak melarang kemajuan teknologi. Bahkan, teknologi dapat menjadi sarana mencari ilmu, berdakwah, mempererat silaturahmi, dan membantu pekerjaan. Namun, teknologi juga membawa tanggung jawab yang besar. Karena melalui teknologi, satu kalimat yang kita tulis dapat dibaca oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Satu komentar yang kita kirim dapat membuat seseorang tersenyum, tetapi juga dapat membuat seseorang menangis. Satu berita yang kita bagikan dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan fitnah apabila tidak benar. Karena itulah, Islam mengajarkan agar kita menjaga lisan. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya menjaga ucapan, tetapi juga menjaga tulisan. Apa yang kita ketik di telepon genggam juga termasuk bagian dari lisan kita. Allah selalu mengetahui apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang kita ucapkan melainkan ada malaikat yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada perkataan yang sia-sia. Mungkin kita lupa dengan komentar yang pernah kita tulis beberapa bulan yang lalu. Mungkin kita lupa dengan pesan yang pernah kita kirim di grup. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Semuanya tercatat. Karena itu, setiap kali kita hendak berbicara atau menulis, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini akan mendatangkan pahala atau malah justru mendatangkan dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbicara yang baik. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam." Hadis ini sangat singkat, tetapi menjadi pedoman hidup seorang Muslim. Kadang kita merasa harus selalu menjawab setiap komentar, harus selalu ikut berdebat, harus selalu memberikan pendapat. Padahal, tidak semua hal harus kita tanggapi. Ada saatnya dia menjadi ibadah. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah cara menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada dosa. Bayangkan, ketika kita menerima sebuah pesan yang berisi gambar tentang seseorang, belum tentu gambar itu benar. Tetapi karena penasaran, kita langsung meneruskannya kepada teman yang lain. Beberapa jam kemudian, ternyata berita itu adalah hoaks. Tanpa sadar, kita telah ikut menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 agar setiap orang beriman memeriksa terlebih dahulu kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Inilah yang disebut tabayun. Tabayun adalah sikap berhati-hati, tidak mudah percaya, tidak mudah marah, tidak mudah membagikan sesuatu yang belum jelas. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, media sosial bukan hanya tempat hiburan. Media sosial juga bisa menjadi ladang pahala. Ketika kita mengirim ucapan selamat pagi yang disertai doa, ketika kita mengingatkan waktu sholat, ketika kita membagikan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika kita memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami musibah, semua itu dapat menjadi amal soleh. Karena itu, jangan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari media sosial, tetapi bertanyalah kebaikan apa yang bisa saya berikan melalui media sosial hari ini. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, tulisan kita bermanfaat, dan kehadiran kita di dunia digital menjadi rahmat bagi orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa setiap ucapan dan tulisan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Muslim harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan berbagai sarana komunikasi yang ada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu penyakit yang sering muncul di media sosial adalah ghibah atau bergunjing. Kadang seseorang mengunggah foto orang lain, lalu memberikan komentar yang merendahkan. Kadang ada yang menyebarkan kekurangan orang lain, sehingga menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Bahkan ada yang dengan mudah menuduh atau menyalahkan seseorang tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari keimanan. Apa yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita, maka jangan kita lakukan kepada orang lain. Karena itu, sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu tentang orang lain, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya akan senang jika orang lain melakukan hal yang sama kepada saya? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tinggalkanlah. Pendengar RRI yang berbahagia, kemajuan teknologi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, nikmat akan menjadi berkah jika digunakan dengan benar. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, biasakan menyaring sebelum sharing. Tidak semua informasi harus dibagikan. Tidak semua berita harus diteruskan. Pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Yang kedua, biasakan menggunakan bahasa yang santun. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tetapi, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk salahkan. Yang ketiga, perbanyak konten yang bermanfaat. Bagikan ilmu, motivasi, doa, dan hal-hal positif yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, batasi hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai waktu yang berharga habis hanya untuk melihat hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar setia RRI Sanggau dimanapun berada, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang menenangkan, bukan yang memperkeruh keadaan. Lebih banyak orang yang menyebarkan harapan, bukan ketakutan. Lebih banyak orang yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Mulailah dari hal kecil, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan meminta maaf, biasakan mendoakan orang lain, biasakan memberi semangat kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Mungkin menurut kita itu sederhana, tetapi di sisi Allah nilainya sangat berharga. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menggunakan lisan dan tulisan kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah? Apakah media sosial kita lebih banyak berisi kebaikan atau justru sebaliknya? Apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa nyaman dan terbantu, atau justru membuat orang lain tersakiti? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Karena orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Pendengar RRI yang kami hormati, semoga mutiara pagi hari ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga jari-jari kita di era digital ini. Mari jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan, setiap tulisan sebagai manfaat, dan setiap aktivitas kita sebagai jalan menuju ridha Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ufa, mungkin kameranya bisa agak di itu kan Kak, biar agak tampak.
3: Oke,
2: siap. Nah, tadi juga sudah cukup panjang lebar penjelasan dari Kak Ufa terkait dengan menjaga lisan di era digital ya Kak ya. Apalagi saat ini teknologi begitu canggih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mungkin di waktu kita yang masih kecil, dan saat ini anak yang baru lahir aja sudah dikasih tontonan gitu ya Kak ya. Nah, tentunya untuk kita yang mempunyai medsos juga harus tetap berhati-hati, apalagi memberikan komentar ya Kak ya, yang diposting di media sosial. Biasanya jari-jemari ini yang agak susah ditahan ya Kak Ulfa ya. Apalagi
3: benar.
2: Postingan-postingan yang saat ini cukup lumayan banyak, kalau saya lihat sedikit-sedikit saja sudah dipublish gitu ya. Nah,
3: ya,
2: tetapi
3: benar,
2: bagaimana kita harus mengendalikan diri kita agar tidak bisa memberikan komentar dan cukup melihat dan memandangnya saja ya Kak Ulfa ya. Nah,
3: benar.
2: Apalagi terkait dengan dunia saat ini, bagaimana cara kita menciptakan dunia yang bisa menenangkan, bukan memperkeruh ya Kak ya. Nah, ini apa Kak seharusnya yang harus kita lakukan ini Kak Ulfa?
3: Yang dapat kita lakukan untuk menenangkan, bukan memperkeruh keadaan, begitu kan? Karena di zaman akhir ini, di zaman serba digital ini, banyak sekali berita-berita yang belum tentu itu benar. Entah terkait itu masalah dunia, pemerintahan atau agama. Banyak berita-berita hoax yang menyebar, yang mungkin itu buruk. Nah, saat berita-berita itu beredar, kita sebisanya jangan memperkeruh keadaan dengan menambah bumbu-bumbu yang sebenarnya itu tidak perlu, atau menjadi api ketika sudah ada minyaknya ya. Nah, cara kita adalah menahan diri terlebih dahulu, karena untuk menahan orang lain itu juga agak sulit. Jadi menahan diri untuk tidak menambahkan komentar-komentar yang buruk atau menjadi api, tidak menjadi api yang membakar berita-berita itu yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Kita harus bisa menjadi penenang. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang berdakwah. Mungkin ada berita-berita yang besar atau berita-berita yang menuju ke arah yang tidak baik sebagai publik, sebagai seorang pendakwah khususnya. Kita harus bisa netral, menenangkan masyarakat agar tidak cemas berita-berita ini belum tentu kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak berita yang seperti ini, seperti itu, yang membuat masyarakat menjadi resah, gelisah. Padahal bagaimana kita menanganinya atau menghadapinya secara kepala dingin. Kita pahami dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masalah-masalah sekarang. Seperti itu insya Allah. Bisa diterima?
2: Baik, siap. Apalagi nih Kak Ova, kalau kita lihat sekarang di story-story WA gitu ya, banyak yang membuat status seperti ini, seperti itu. Kita nggak tahu juga ya, biasanya yang apa ya, saling singgung-menyinggung gitu ya Kak Ova ya.
3: Ya, itu banyak juga. Karena ya banyak saling singgung. Sebenarnya mungkin ini bukan mengenai kita, tapi kita kadang tangan jari-jari kita itu gatal juga ingin ikut berkomentar seperti itu kan. Nah, itu Saya secara pribadi juga pernah merasakan itu, mungkin di Facebook atau di WA. Itu kita tahu berita ini tidak benar, atau berita kita tidak setuju dengan berita ini, atau kita melihat status orang yang menyinggung orang lain. Kita tahu kebenarannya tidak seperti itu. Kita ingin, sebenarnya ingin untuk berkomentar, begitu kan? Tapi mari kita bertanya lagi, apakah jika kita berkomentar itu akan memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh keadaan? Nah, begitu. Jadi sekiranya ini dapat memperkeruh keadaan, mari kita tahan jari-jari kita untuk tidak berkomentar. Begitu, insya Allah begitu, Kak.
2: Baik, tetapi bagus kita lihat saja gitu ya, Kak ya. Kalau hanya membaca, cukup dibaca saja, jangan diberikan komentar gitu ya. Tetapi bagaimana, tetapi kadang Kak Ulfa, kita ini boleh dikatakan susah juga untuk menahan diri gitu ya. Ada dorongan sesuatu kayaknya, ya komentar aja, komen aja, komen aja. Awalnya mungkin gak usahlah, biarkan saja. Biasanya kan sering seperti itu Kak Ulfa.
3: Itu memang sering sekali terjadi, apalagi postingan-postingan ini banyak sekali ya. Memang sulit sekali menahan jari, karena jari kita itu bisa bergerak lebih cepat daripada akal kita untuk sekarang. Nah, ini kita harus lebih menyaring, menyaring lagi mana yang bisa kita komentari. Memang sangat sulit untuk menahan diri. Jadi di era digital ini, sekiranya itu tidak menyangkut kebenaran yang benar atau menyangkut diri kita, terkadang banyak orang juga yang menyalahgunakan identitas orang lain, data orang lain itu disebarkan. Lebih baik kita skip kalau bahasa sekarang, sekiranya itu berita tidak benar. Kenapa? Ketika kita tidak setuju itu pasti ada dorongan-dorongan kita ingin berkomentar. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Tapi itu hanya akan menjadikan kita menjadikan kita itu juga ikut menambah dosa, bukan dosa. Karena apa? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan komentar kita itu? Begitu. Memang menahan diri itu sangat sulit, Kak. Apalagi di zaman sekarang, terlebih lagi bagi kita-kita yang masih muda khususnya.
2: Banyak tantangannya ya, Kak Ulfa ya.
3: Banyak sekali.
2: Nah, biasanya kadang Kak Ulfa sering juga ya, jangankan orang lain, teman-teman, mungkin diri pribadi sendiri gitu ya, Kak Ulfa ya. Biasanya kadang apa ya, kalau kita beda ya, kalau zaman dahulu orang lebih bagus menyampaikannya secara langsung kepada teman apabila dia tidak suka gitu ya. Aku jangan dong katanya, aku kurang suka sifat kamu seperti ini. Nah, kalau sekarang bukan Kak Ulfa. Cukup ditulis di Snap WA gitu ya, ataupun juga di IG, di Facebook, apalagi kalau dia berteman dengan orang itu ya. Awalnya mungkin dia enggak ingin nih Kak Ulfa untuk membuat story gitu. Ingin menarik diri gitu. Ah, ini enggak bagus. Tetapi ada lagi dorongan, kalau enggak aku buat, dia enggak tahu kalau sifatnya seperti ini gitu. Sering gitu ya Kak Ulfa ya?
3: Itu sangat sering. Saya juga lumayan sering menemui seperti itu. Nah, itu kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Karena lebih baik kita mengutarakannya secara langsung. Mungkin kita membuat snap WA agar dia paham,
2: paham
3: atau dia mengerti bahwa oh, sifat saya seperti ini, dia tidak suka. Tapi terkadang karena media sosial ini luas sekali, yang kita ingin sindir ini A, yang tersindir ini B. Nah, itu jadi menambah dosa kita, menambah kesalahan kita. Jadi lebih baik jika kita tidak menyukai seseorang dengan sifatnya, kita menahan diri untuk menyindir di media sosial. Karena yang pertama bisa jadi kita salah sasaran, yang kedua bisa jadi orang-orang di sekitar kita paham bahwa kita menyindir orang ini. Jadi membuat orang-orang ini ikut di zaman sekarang ini kan banyak orang yang ikut membenci karena postingan seseorang, padahal belum tentu postingan itu benar, atau mungkin karena terkadang juga ada yang sepihak. Saya tidak menyukai si A seperti ini, sedangkan mungkin orang lain suka saja dengan sikap yang seperti ini. Langkah baiknya, jika memang kita benar-benar tidak suka dengan sifat yang itu, bisa kita obrolkan dengan baik-baik. Ya, mungkin memang bisa saja menjadikan pertemanan ini menjadi renggang. Tapi itu bisa jadi lebih baik daripada kita menyebarkan berita-berita yang bisa merugikan orang lain. Insya Allah seperti itu, Kak.
2: Baik, baik, siap. Nah, kalau untuk orang tua nih, Kak Ulfa, di tengah canggihnya teknologi medsos saat ini gitu ya, mungkin kalau kita dahulu bermain jauh-jauh harus orang tua yang mendatangi kita gitu ya, Kak Ulfa. Kalau zaman sekarang enggak, orang tua cukup di rumah, apalagi anaknya sudah dikasih gadget gitu ya, bisa menghubungi anaknya. Kalau saya dulu ingat tuh, zaman-zaman kecil kalau belum pulang di jam waktu yang ditentukan itu orang tua udah datang tuh menjemput kita. Kalau sekarang kan tidak, Kak Ulfa. Cukup di telepon, di WA, ataupun juga di Messenger. Nah, anak sudah bisa pulang. Nah, berarti di sini orang tua juga apa ya, sudah paham tentang digital juga ya, Kak Ulfa. Kalau kita lihat sekarang, orang tua zaman dahulu yang tidak tahu dengan gadget, mungkin boleh dikatakan dulu gadget nggak seperti saat ini ya, Kak Ulfa ya. Kalau sekarang, wah, sudah cukup luar biasa. Orang tua sekarang sudah bisa apa ya, videoan, Facebookan gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih, Kak Ulfa? Bagaimana orang tua itu dapat menjadi teladan dalam menjaga lisan saat menggunakan media sosial di depan anak-anaknya ini?
3: Seperti ini juga sering saya temui, di mana anak-anak zaman sekarang itu sangat berpengaruh dengan digital, sangat bergantung dengan digital, seperti game online atau yang sekarang itu banyak game online itu lah untuk anak-anak berita. Nah, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah diri kita harus bisa menjaga lisan kita juga, baik di media sosial, baik di dunia nyata tentunya. Kenapa? Anak-anak kita itu pasti mencontoh kita terlebih dahulu. Oh, orang tua saya seperti ini, postingan orang tua saya seperti ini. Nah, pertama adalah kita mencontoh, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Seperti di WhatsApp, mungkin kita membuat story. Anak-anak kita yang sudah bisa menggunakannya akan melihat apa postingan yang dibuat ayah saya, apa yang di postingan yang dibuat ibu saya. Pertama mencontoh. Jadi mari kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita yang mungkin sudah bisa menggunakan media sosial. Nah, yang selanjutnya adalah kita memberi arahan kepada anak-anak kita. Oh, nak, inilah yang baik. Ini yang salah. Apabila terkadang anak-anak sekarang ini, selain di lingkungan keluarga yang berpengaruh, di lingkungan pertemanan, itu juga sangat berpengaruh, kan, Kak? Nah, ketika dia membawa, mungkin, mohon maaf, dari luar, itu pengaruh buruknya dia bawa, kita sebagai orang tua harus bisa mengingatkan. Oh, dia seperti ini tidak baik. Kita harus, karena anak-anak, ketika anak-anak zaman sekarang dikasar, itu mereka lebih kasar lagi. Jadi kita pelan-pelan mengajarkan anak-anak tetap bisa, karena pengaruh terbesar dari anak-anak selain lingkungan itu adalah di lingkungan rumah. Bagaimana ketika kita di rumah itu mengajarkan anak-anak kita, begitulah dia membawanya keluar. Apalagi sekarang anak-anak yang masih sangat kecil di TK itu sudah bisa bermain HP, ya. Nah, itu dia taunya karena orang tua. Dia tahu HP itu pasti karena orang tuanya. Pertama itu, dan mungkin orang luar tiba-tiba memberikan HP. Nah, Sebagai orang tua, itu kita juga harus bisa menyaring dulu. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Apa yang sekiranya ini tidak boleh untuk anak-anak? Karena di media sosial ini banyak sekali postingan berita yang sebenarnya tidak boleh ini untuk anak-anak. Nah, sebagai orang tua, kita harus mengawasi apa yang dilihat anak saya, apa yang dimainkan anak saya. Jangan sampai karena kelalaian kita orang tua menjadikan terjerumusnya anak-anak kita. Di zaman sekarang ini, karena apalagi orang tua yang bekerja, itu sudahlah, berikan HP saja biar dia diam seperti itu. Tapi anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi sebisa mungkin, sesibuk mungkin kita, mari jangan lalaikan tugas kita sebagai orang tua. Mari arahkan anak kita, mari menjadi contoh yang baik untuk anak kita, dan kita bisa melarang dia ketika kita pun tidak melakukannya. Gitu. Kalau kita melakukannya, terus kita melarang, itu bisa menjadi bumerang. Karena kan anak ini terkadang pandai menjawab. Nah, misal, ayah melarang saya ini, tapi ayah melakukannya. Bagaimana kita akan menjawabnya? Nah, makanya sebelum kita mengajari anak kita, mari kita mengajari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita melarang anak kita, mari kita melarang diri kita sendiri dulu. Menjadi orang tua di zaman modern ini memang agak susah-susah gampang, Kak Isma. Nah, dunia digital semakin maju, semakin modern. Insya Allah seperti itu, Kak Isma, bisa diterima?
2: Insya Allah, baik. Berarti di sini istilahnya orang tua harus menjadi contoh yang baik gitu ya. Nah, jikalau ingin mengajarkan kepada anaknya, berarti orang tua di sini harus bersikap lebih baik dulu gitu ya. Kalau dia melarang anaknya bermain handphone, nah, kalau bermain handphone jangan sampai nampak dengan anaknya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai gitu ya, Kak Ulfa ya. Biasanya kadang kan kalau anak zaman sekarang kita larang, tuh mama juga main katanya. Kalau kita jelaskan pun mereka nggak bakal paham, dikiranya kita tetap main. Padahal itu hanya balas chat doang gitu ya.
3: Ya benar, anak sekarang seperti itu. Yang tahunya mama main, masa aku nggak boleh seperti itu.
2: Baik, baik, bisa-bisa siap.
3: Kita kan menjaga sikap itulah.
2: Ini menjadi tantangan juga bagi orang tua ya, Kak Ufa ya, di tengah canggihnya teknologi saat ini ya.
3: Iya.
2: Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk terkait dengan kebiasaan ini, Kak Ulfa. Nah, kebiasaan apa yang bisa kita terapkan setiap hari ini, Kak Ulfa, agar komunikasi di dunia digital itu tetap sopan, santun, dan juga saling menghargai. Nah, kalau tadi disebutkan jangan memberikan komentar jari jemari harus ditahan gitu. Nah, kebiasaan apa ini, Kak Ulfa, yang dapat diterapkan ini?
3: Kebiasaan kita di dunia digital yang agar kita bisa menjaga sopan santun
2: dan juga saling menghargai.
3: Sudah saya sebutkan bahwa menyaring sebelum sharing.
2: Menyaring sebelum sharing.
3: Ya, kita menjaga sopan santun ini juga termasuk itu. Sebelum kita menyaring, sebelum kita sharing berita-berita nggak benar, kata-kata kasar. Sekarang ini kan kadang banyak sekali sebenarnya foto-foto yang kata-katanya bukan itu, tapi disalahgunakan orang lain. Nah, kita saring dulu, benar tidak ini? Nah, agar apa? Agar kita bisa membiasakan diri kita menjaga sopan santun itu tadi, menjaga sikap kita. Kenapa? Terkadang kita juga ingin berkata-kata kasar, bukan begitu Kak Isma? Tidak bisa menahan diri karena postingan-postingan itu. Jadi kita saring dulu sebelum kita ingin berkomentar. Apa? Sebelum kita ingin sharing, mari kita telaah. Mari kita cari informasi kebenarannya bagaimana. Agar kita pun tidak ikut dalam kesalahan itu. Terus menjaga sopan santun di media sosial. Menjaga sopan santun ini banyak sekali. Tapi di antaranya kita adalah menjaga untuk tidak berkata kasar atau ujaran kebencian. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Mungkin kurang setuju dengan maaf ngomong, kurang setuju dengan pemerintahan, kurang setuju dengan tokoh agama. Nah, itu bagaimana kita boleh kita berkomentar, tapi bagaimana kita menyampaikan komentar kita ini dengan baik, dengan bahasa yang santun, tidak langsung tiba-tiba kita mencela, menghina. Bisa, bukan berarti tidak boleh berkomentar atau kita harus diam terus. Kenapa? Kita juga sebisa mungkin meluruskan kebenaran. Tapi bagaimana cara kita menjaga diri kita agar memberikan komentar itu secara sopan, secara santun, menggunakan kata-kata yang lebih lembut, tidak menggunakan ujaran kebencian, tidak secara marah-marah. Gitu kan? Biasanya ada yang tiba-tiba komentar tidak setuju, kata-katanya Masya Allah banget nih, gitu. Nah, itu yang harus kita coba untuk menahan diri. Kalau kita menghindari atau kita tidak sama sekali, itu memang sulit, Kak. Tapi mari kita mencoba untuk menghindari atau mengurangi. Karena kita sebagai manusia itu tidak mungkin sesempurna itu untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang selalu memperbaiki diri. Emosi manusia ini selalu, emosi kita-kita ini naik turun. Kadang ada saatnya mungkin kita lelah bekerja, tiba-tiba kita melihat postingan orang lain yang seperti ini, ingin kita berkata-kata kasar kalau anak zaman sekarang bahasanya seperti itu kan. Nah, itu kita bagaimana menahan diri kita itu lagi, lebih dibiasakan untuk berkata-kata, menulis dengan halus, dengan bahasa yang sopan, itu Kak, pertama. Terus apa, konten-konten yang bermanfaat juga. Seperti contoh kita Mutiara Pagi. Alhamdulillah Mutiara Pagi ini kan bertujuan untuk memberikan ilmu, berdakwah, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Nah, ini juga bisa menjadi kebiasaan kita untuk mendengarkan, melihat konten-konten yang baik, agar kita tidak terjerumus, tidak menyebarkan berita hoax, tidak menjadi kita marah-marah, emosi. Nah, memang sangat sulit, Kak. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang untuk tidak berkata-kata kasar itu. Karena saya melihat sendiri di lingkungan-lingkungan anak muda, sekarang kata-kata kasar itu menjadi tren. Nah, bagaimana kita mengajarkan mereka ini agar ayo kalian jangan sedikit-sedikit bahasanya seperti ini. Mungkin iya di pertemanan, tapi alangkah baiknya ayo dikurangi kata-kata kasar seperti ini. Karena ketika kebiasaan kita menulis atau mengucapkan kata-kata kasar, itu akan terbawa. Jadi kemarin biasakan untuk lebih halus lagi, lebih lembut lagi, lebih sopan lagi. Itu yang harus dibiasakan untuk pertama.
2: Baik, siap. Berarti harus melihat konten-konten yang positif gitu ya Kak Ulfa ya. Jangan lihat yang buruk-buruknya gitu ya. Nah, kalau sudah melihat yang negatifnya ini, jari jemari sangat ingin bergerak gitu ya.
3: Ya, bisa memancing emosi itu Kak.
2: Apalagi dorongan hatinya, wah, ayo, ayo, ayo, ayo katanya. Padahal tangan ini sudah menarik gitu ya, jangan sampai. Tetapi dalam hati ini terus balas aja gitu ya. Berikan komen gitu. Nah, ini ada pendengar kita juga yang bertanya ini dengan Mama Anif. Gimana kita nggak merasa kesal juga Mbak Isma ingin membalas komentar. Apalagi saat ini kecanggihan media sosial ya katanya. Ini dengan Mama Hanif di daerah Balai Karangan. Kadang untuk balas chat aja di WA itu udah memakai stikernya, memakai foto kita katanya. Kadang jengkel juga. Betul, ada juga ya gitu Kak Ulfa ya?
3: Benar, karena sekarang di zaman serba digital ini lagi bisa menjadikan foto-foto itu stiker. Nah, itu sangat terkadang bisa membuat jengkel. Bagaimana kita tidak ingin berkomentar bahwa udah kita yang kena nih, nah, bagaimana kita nggak kesal? Nah, itu pasti ada. Tapi, nah, kesal kita ini akan membuat dia ini merasa bahwa dirinya salah atau tidak. Begitu kan? Nah, kalau kita sudah kesal nih, kita sudah marah, terus memuncak dengan kata-kata yang wow, Masya Allah, seperti itu, tapi dianya santai-santai saja, apakah kita tidak menguras energi kita? Terkadang ada, Kak, orang yang kita sudah nih merasa kita jengkel sekali, tapi orangnya tidak merasa.
2: Masa bodoh
3: itu,
2: gitu ya.
3: Nah, masa bodoh. Itu kan akhirnya kita sendiri yang ini, makan hati lah gitu kan. Nah, itu jadi, sudahlah, biarkan saja orang-orang seperti ini. Sebisa mungkin kita luruskan dengan bahasa yang baik. Tapi kalau memang tidak bisa, mari kita jauhi saja. Tidak apa-apa. Kita tidak niat memutus silaturahmi. Tapi menjauhi untuk kebaikan agar kita tidak menjadikan kata-kata itu dosa. Nah, tanggapan-tanggapan kita ini kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Orang lain membuat salah kepada kita, dia bertanggung jawab akan salahnya. Kita membuat salah kepada orang lain, kita juga bertanggung jawab. Nah, ketika kita membalas komentarnya, itu pasti terus-menerus nanti, Kak. Terus-menerus. Tidak mungkin ketika dia menggunakan ini, terus kita balas, dia membalas lagi, itu akan terus. Akhirnya akan menjadikan pertengkaran di pertemanan ini. Terkadang maaf ngomong, mungkin adalah kalau zaman sekarang biasa orang tua mengantar anaknya. Ada grup orang tua lah, itu yang biasa maaf ngomong kadang sering terjadi. Atau grup arisan, grup-grup biasa ibu-ibu, begitu kan. Itu untuk zaman sekarang tuh sering terjadi perdebatan di antara mereka. Nah, jadi bagaimana kita menarik diri saja. Oh, orang ini seperti ini, kita udah tahu. Kita udah mencoba untuk secara halus bilang jangan seperti ini. Mohon maaf, jangan seperti ini. Saya merasa dirugikan atau saya tidak suka karena ini sudah menggunakan kata saya. Gitu kan? Nah, jadi tolong sebisa mungkin jangan seperti ini. Kalau dianya tetap seperti itu, mungkin lebih baik ya agak dijauhi saja seperti itu.
2: Tetap
3: menahan diri memang sangat sulit itu ya.
2: Baik, tetapi bukan memutus silaturahmi gitu ya, Kak Ufa ya.
3: Ya, jangan memutus silaturahmi, tapi menjaga diri kita untuk tidak terjerumus pada kesalahan.
2: Baik, siap. Terima kasih Kak Ufa atas penjelasannya. Tidak terasa waktu membatasi kita. Silakan Kak Ufa ingin disampaikan untuk pendengar kita semua dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital.
3: Baik, untuk pendengar kita dan khususnya untuk diri kita sendiri di era digital ini, marilah kita menjaga ucapan, baik itu secara video ataupun nyata, baik itu tulisan kita dimanapun, mari kita jaga agar Allah juga menjaga kita semua. Memang sulit, tapi mari kita usahakan. Mungkin cukup itu ya Kak yang dapat saya sampaikan. Mari kita berusaha menjaga diri kita agar Allah menjaga kita.
2: Amin. Baik, terima kasih Kak Ufa atas penjelasannya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan juga pendengar di pagi hari ini yang mendengarkan kita melalui frekuensi 97 MHz dan juga di 99.9 MHz. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 GHz di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 5 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya cukupkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar, dan tadi dua lagu religi islami juga sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saatnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Selamat pagi dan selamat mengikuti program selanjutnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: jumlah pekerja-pekerja sawit ini. Ini sebenarnya, ya kan, yang disinyalir sebenarnya banyak terjadi sebenarnya pekerja paksa, eksploitasi sumber daya manusia yang bekerja di situ, ya. Oleh karena itu, forum multi pihak ini sebenarnya
1: merasa keberatan, ya, karena semua plastik naik dan bahan baku naik. Untuk hal itu, saya dari bahan bakunya sendiri, saya memilih bahan-bahan.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. BPBD Kabupaten Sanggau terus memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla seiring meningkatnya potensi kemunculan titik panas pada musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan, hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Sigit menyebut, berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau, meski masih berada pada kategori sedang. Sigit juga mengimbau, masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat membuka lahan pada musim kemarau. Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau hingga pertengahan tahun 2026 masih didominasi oleh kalangan pelajar. Untuk itu, Satlantas Polres Sanggau menggencarkan program Police Goes to School demi menekan angka fatalitas dan menumbuhkan kesadaran berkendara sejak dini.
3: Satlantas Polres Sanggau mengungkapkan kalangan pelajar masih mendominasi kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Kadir Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah mengatakan, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya memperkuat edukasi keselamatan melalui program Police Goes to School. Menurut Aibda Suryansyah, generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus bangsa sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Melalui edukasi di lingkungan sekolah, ia berharap kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dapat tumbuh sejak usia dini. Aibda Suryansyah juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, yang menilai pemberian izin berkendara harus disesuaikan dengan kebutuhan dan disertai pengawasan agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
4: Berdasarkan data yang kita peroleh dari unit lakas sebagian besar, memang saat ini kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh tingkat pelajar, ya, kalangan pelajar ataupun generasi-generasi muda. Karena inilah kenapa kita memberikan perhatian khusus terhadap generasi pelajar. Karena generasi muda, generasi pelajar ini merupakan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang yang harus kita jaga. Mereka lah aset-aset kita yang nanti bisa meneruskan program-program dari pemerintah untuk keberlangsungan kita ke depannya.
3: Aibda Suryansyah memaparkan, berdasarkan data Satlantas Polres Sanggau, hingga pertengahan tahun 2026 tercatat 75 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Dikatakan dari jumlah tersebut sebanyak 38 orang meninggal dunia, 71 orang mengalami luka berat, dan 77 orang mengalami luka ringan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat upaya perlindungan terhadap pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit melalui pembentukan forum multi pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pekerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penguatan perlindungan terhadap pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pekerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Menurutnya, tingginya aktivitas perkebunan sawit menjadi perhatian karena melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Ia menambahkan, keberadaan forum multi pihak diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat ditangani lebih cepat.
0: Banyaknya jumlah pekerja-pekerja sawit ini sebenarnya, ya kan, yang disinyalir sebenarnya banyak terjadi sebenarnya pekerja paksa, eksploitasi sumber daya manusia yang bekerja di situ ya. Oleh karena itu, Polri multi pihak ini sebenarnya untuk menguatkan atau memberikan sebenarnya perlindungan kepada pekerja-pekerja paksa itu agar mereka terlindungi, ya, terlindungi, terawasi oleh forum-forum ini sebenarnya. Sehingga kalau ada hal-hal terjadi di lapangan sebenarnya dapat mungkin tersium oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai mereka tidak terlindungi, itu sebenarnya, Pak.
5: Ia berharap seluruh pihak terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja perkebunan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari praktik eksploitasi. Wulandari melaporkan.
2: Percepatan investasi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan rencana detail tata ruang RDTR. Hingga saat ini, baru Kecamatan Baung Lawang dan Kota Tayan yang telah memiliki RDTR sebagai dasar penetapan zonasi investasi. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sanggau, Dadan Sumarna mengatakan, keberadaan RDTR akan mempercepat proses perizinan usaha karena zonasi wilayah telah ditetapkan secara rinci. Menurutnya, tanpa RDTR proses perizinan masih harus melalui sejumlah tahapan sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Pihaknya juga terus mendorong penyusunan RDTR di wilayah lainnya guna mendukung percepatan investasi dan pembangunan daerah. Kenaikan harga plastik dan bahan baku masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM karena menyebabkan biaya produksi terus meningkat. Pelaku usaha pun harus menyesuaikan produk dengan harga yang diinginkan konsumen agar tetap dapat memenuhi permintaan tanpa mengalami kerugian.
6: Kenaikan harga plastik dan bahan baku masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat biaya produksi terus meningkat. Salah satu pelaku UMKM, Sylvia Rosana, mengaku keberatan dengan kenaikan harga plastik dan bahan baku. Meski demikian, ia tetap menyesuaikan penggunaan bahan sesuai permintaan dan kemampuan konsumen. Sylvia juga mengatakan, kue yang biasanya dijual Rp2.000 per buah sering diminta dengan harga yang lebih murah. Jika harga diturunkan, ia akan menyesuaikan ukuran atau bentuk kue agar tetap sesuai dengan biaya produksi.
1: Untuk saya ya, sebagai pelaku UMKM, sebenarnya merasa keberatan ya, karena semua plastik naik dan bahan baku naik. Untuk hal itu, saya dari bahan bakunya sendiri, saya memilih bahan-bahan sesuai juga ya dengan konsumen, permintaan konsumen, bahwa meminta harganya sekian ribu, Bu. Nah, sedangkan saya ini kan menjualnya satu picis itu biasanya harganya 2.000. Biasa mereka minta menurunkan harga. Nah, saya menjelaskan bisa diturunkan harga, akan tetapi bentuk dan kuenya akan saya kecilkan.
6: Sementara itu, Sylvia juga mengaku kendala yang dihadapi tidak hanya kenaikan harga bahan baku dan plastik, tetapi juga ketersediaan gas LPG yang kini semakin sulit diperoleh. Menurutnya, kondisi tersebut turut menghambat proses produksi dan menambah beban bagi pelaku UMKM. Tri Putri melaporkan.
2: SMA Don Bosco Sanggau memperkuat pengawasan selama pelaksanaan MPLS guna mencegah segala bentuk perundungan terhadap peserta didik baru. Melalui pengetatan pengawasan oleh guru pendamping dan pengurus OSIS, pihak sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan sejak hari pertama.
7: SMA Don Bosco Sanggau memperkuat pengawasan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Don Bosco Sanggau, Hetbalana Yosi, mengatakan, guru pendamping dan juga pengurus OSIS terus diingatkan agar menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi peserta didik baru. Menurut Herculana, kehadiran guru pendamping selama kegiatan berlangsung menjadi bagian dari upaya sekolah memastikan seluruh peserta mengikuti MPLS dengan rasa aman dan juga nyaman. Selain mendampingi siswa baru, pihak sekolah juga memberikan arahan kepada panitia OSIS agar mengedepankan sikap saling menghormati dalam setiap rangkaian kegiatan. Dia menambahkan, sekolah juga membuka ruang pelaporan bagi siswa yang merasa mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan selama MPLS. Dia memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh guru pendamping maupun penanggung jawab kelompok agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
8: Jadi untuk menghindari terjadinya bullying, supaya tidak terjadinya bullying selama kegiatan MPLS, maka kami selaku pendamping, guru pendamping, selalu hadir di tengah-tengah mereka dan mengingatkan panitia dari OSIS-nya untuk tidak melakukan bullying, Bahkan kami juga mengingatkan ke pesertanya jika mereka ada merasa dibully atau sebagainya, maka mereka harus segera melapor kepada pendamping, ada penanggung jawab atau PJ kelompoknya, atau langsung ke kami sebagai guru pendamping.
7: Sekolah berharap pelaksanaan PLS di SMA Don Bosco Sanggau dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus membangun karakter positif peserta didik yang menilai lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan menjadi fondasi penting agar siswa dapat beradaptasi dan belajar dengan baik. Oktober Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau perkuat perlindungan pekerja sawit. Kenaikan harga plastik dan bahan baku bebani pelaku UMKM. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Iya, pendengar baru saja dihadirkan warta berita pagi untuk Anda di pagi hari ini, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami di 97 MHz. Dan kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate ke ruang dengar pendengar. Dan nanti pada pukul 6.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat, yaitu kabar dari Kalbar. Nanti informasi kami hadirkan dari daerah Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
8: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat deh.
12: Pokoknya acara ini cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua bala pangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Dem, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari ini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
0: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pontianak di pagi ini bersama saya Budiman Tayor, dan kita lanjutkan terangkan acara berikutnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Budiman Tayor, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi yang tentunya akan kami suguhkan untuk Anda. Kami atau saya sapa terlebih dahulu satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya kita kesangga dulu, ada rekan saya Isma Lina di sana. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi Budi teman-teman dan juga.
3: Masih di mute Isma.
5: Oke, selamat pagi Budi teman-teman dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di NTCOM, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
6: Selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa.
3: Baik, terima kasih Faisal. Dan selanjutnya kita menuju ke Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Budi. Selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
3: Baik, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Linda di Sintang. Selamat pagi Linda.
8: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Dan kawan-kawan, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Pontianak ini ya, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia. Salah satunya ialah dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Azizul Zikri, yang kini telah berakhir masa tugasnya. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus diperkuat. Menurut konsul Malaysia Azizul Zikri, hubungannya dengan Pontianak bukan hanya sekedar hubungan diplomatik. Azizul Zikri mengaku selama bertugas hampir 5 tahun di Pontianak telah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Pontianak. Mulai dari keramahan warga, kekayaan budaya, serta ragam kuliner khas menjadi kesan mendalam yang selalu terkenang. Sedangkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zikri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi lainnya. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana musim kemarau warga Sanggau irit pakai air sumur. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
5: Ya, rekan Budi, pendengar dan juga teman-teman, informasi dari Sanggau ini terkait dengan musim kemarau yang memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Selain itu, ia juga mengatakan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap mencukupi selama musim kemarau. Selain itu, ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Fitri, hingga saat ini kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa harus membeli air bersih. Ia berharap pasokan air dari sumur bor tetap tersedia hingga musim kemarau berakhir. Ia juga mengaku belum mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama musim kemarau. Ia memilih memanfaatkan sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Isna, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sanggau kita menuju ke Antikong di mana musim pancaroba, Puskesmas Tanjung Sekayam himbau warga untuk waspada penyakit. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
6: Oke, benar sekali rekan Budi, perubahan cuaca pada masa pancaroba berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Yohana Rima Rian Ayuri menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit, terutama gangguan pencernaan seperti diare, dan masyarakat juga diminta membiasakan mencuci tangan sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Budi dan juga rekan-rekan, selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup dinilai penting agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal, dan kita bergeser ke Sambas di mana gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mulai diterapkan di Sambas. Orang tua menyambut positif, dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
7: Baik, benar sekali rekan Budi, sejumlah ayah di Kabupaten Sambas baru saja melakukan gerakan ayah mengantar anak yang memang sejak diterapkan di hari Senin kemarin, selain memang telah menjadi rutinitas bagi sebagian keluarga, tapi sebagian yang lain juga menyambut gerakan ini menjadi gerakan yang baru dan katanya menyenangkan. Katanya salah satu warga, Rudi, ini mengatakan memang mengantar anak sekolah sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua, katanya, terutama karena anaknya masih duduk di bangku sekolah. Dan ini dilakukan secara bergantian, biasanya bersama dengan sang istri. Nah, gerakan ayah mengantar anak ini di Kabupaten Sambas juga menjadi tren yang baru, terutama di satu pekan terakhir di sosial media. Banyak istri-istri ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mengcapture foto suaminya dengan anaknya yang baru saja melakukan dan mendukung gerakan ayah mengantar anak. Gerakan ini kemudian dipertegas melalui surat edaran tentunya dari Gubernur Kalimantan Barat dan kemudian diteruskan oleh Bupati Kabupaten Sambas dan sudah mulai berjalan sejak pekan yang pekan ini rekan Budi, dan menyenangkan melihat postingan-postingannya, dan mudah-mudahan program ini dapat berjalan nantinya lebih panjang lagi rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang di mana pemerintah Kabupaten Melawi resmi meluncurkan Posyandu 6 standar pelayanan minimal guna memperluas pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM sekaligus pengukuhan tim pembina Posyandu Kecamatan Pinoh Utara yang berlangsung di Kecamatan Pinoh Utara Senin 13 Juli 2026. Nah, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Melawi Dedi Surya Uspayursa, Ketua TP Posyandu Kabupaten Melawi, jajaran organisasi perangkat daerah OPD Camat Pinoh Utara beserta Porkopimcam, Kepala UPTD Puskesmas Pinoh Utara, Kepala Desa Sekecamatan Pinoh Utara, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. Bupati Melawi menegaskan, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dusun. Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat, terintegrasi, dan berkualitas. Nah, Posyandu yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas. Nah, Bupati menjelaskan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Nah, dengan transformasi tersebut, Posyandu diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan tim pembina Posyandu memiliki peran penting sebagai motor penggerak sekaligus koordinator dalam memastikan pelaksanaan Posyandu berjalan optimal sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pengukuhan TP Posyandu Kecamatan Pinang Utara menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, PKK, kader Posyandu, dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, selain itu, Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan Posyandu melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kepada kader. Nah, Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dasar di tingkat desa. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Linda, pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan. Kita break dulu sejenak, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
9: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
10: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
11: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambo kangen.
10: Sambo.
12: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
13: Dan lagu apa kita pace?
14: RRI Digital saja tuh.
13: Sesekali, jazz lah.
15: Semangat ya manggungnya.
16: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
17: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
18: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
17: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Ya, kabar dari Kalbar terus menemani Anda di pagi ini. Masih bersama saya Budiman Tahir dan juga beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya yang tentunya kami akan suguhkan untuk Anda. Kita kembali ke Kota Pontianak di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat ini mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap

0: Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan, yang mana ia menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik. Disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik, sementara titik panas berkategori tinggi dan terdeteksi masing-masing satu titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Sigit mengatakan BPBD memperkirakan puncak kemunculan titik panas akan terjadi pada Agustus, sebagaimana pola yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hingga kini BPBD masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas. Selain itu Sigit juga menambahkan, BPBD telah menangani 4 hingga 5 titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas, termasuk kebakaran di kawasan Semboja di belakang dealer mobil. Hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari kecamatan lain yang memerlukan penanganan khusus. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Entikon, di mana kasus hipertensi di Sanggau masih tinggi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, yaitu ada Yohana Rima Rian Ayuri, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan penyakit tidak menular masih menjadi tantangan kesehatan di tengah masyarakat. Ia menyebut jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas juga mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, kunjungan pasien tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Budi dan juga rekan-rekan, ISPA juga masih menjadi penyakit terbanyak kedua yang ditangani, terutama dipengaruhi kondisi musim. Sementara itu, keluhan nyeri saraf atau neuralgia juga masih cukup sering ditemukan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah serta menerapkan pola hidup sehat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meningkatnya kasus hipertensi dan penyakit lainnya di Kabupaten Sanggau. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikon. Kita menuju ke Sintang, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang menemukan kasus campak baru dan menghimbau masyarakat untuk waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih Budi untuk informasi terakhir di pagi hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke Puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kosprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Nah, kepada masyarakat saya menghimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengenali ciri-ciri penyakit campak. Penyakit campak bisa menular melalui percikan air liur yang sudah terinfeksi penyakit campak. Nah, dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak jika telah diberikan imunisasi campak kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu imunisasi dasar lengkap terus digalakan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Nah, langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten

0: Sintang kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda yang bermaksud dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas, di mana Dinas Kesehatan Sambas mengingatkan risiko dehidrasi dan head stroke saat cuaca panas. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Benar sekali rekan Budi, cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Sambas dan sekitarnya kurang lebih 2 pekan ini ya, memang melanda Kabupaten Sambas tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tentunya tapi juga memicu berbagai gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, sudah mengatakan paparan cuaca panas ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, kemudian kondisi tersebut juga ditandai dengan kelelahan, katanya kemudian kulit kering, serta memang warna urin yang lebih pekat sebagai gejala dehidrasi. Itu yang kemudian diwaspadai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, jadi diharapkan untuk masyarakat atau menghimbau masyarakat agar tetap tenang, katanya, dan memang memperbanyak konsumsi air putih, itu yang paling utama, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang sangat terik seperti ini, dan memang segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan akibat cuaca panas, baik itu dia tadi migrain ya, kemudian heat stroke juga, kemudian iritasi kulit dan demam tinggi yang memang sekarang sedang meningkat juga angkanya di Kabupaten Sambas, rekan Budi. Kalau misalnya data dari BMKG, kurang lebih nanti puncaknya cuaca panas ini di bulan Agustus sampai dengan September, rekan Budi, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menemani saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Wahyu pada pagi ini.
2: Baik, benar sekali. Oh ya, rekan Budi, saya highlight juga hari ini Kabupaten Sambas merayakan hari perpindahan ibu kotanya, rekan Budi, yang ke-27 ya. Jadi baik, di Sambas hari ini banyak sekali yang pakai baju adat Melayu, baik itu sekolah, kemudian dinas, dan juga perusahaan-perusahaan, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih informasinya, rekan Bayus. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali, rekan Budi.
1: Terima kasih juga kepada rekan saya di Antikong, ada Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali, rekan Budi.
1: Dan terakhir ada Herlinda pada pagi ini dari Sintang, terima kasih.
5: Terima kasih kembali rekan Budi.
1: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya, rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: tadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau.
14: Pendengar, saatnya saya akan ajak pendengar untuk